0: Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanghajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F tersebut berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin pagi tadi 15 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda lebih dominan menguasai bola, tetapi Jepang mampu memberikan ancaman yang berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Daniel Malen pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mistar Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa oranye unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, mendengar. Keito Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui Virgil van Dijk. Kapten oranye menyundul umpan Ryan Gravenberch untuk mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun Takefusa Kubo. Bola sempat berubah arah sebelum mengecoh Bad Verbruggen. Pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1, di mana kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat Krisenko Somerville. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol pertama kedudukan pada menit ke-88. Melalui tandukan Daichi Kamada memanfaatkan sepak pojok Junyo Ito, skor akhir 2-2. Dan hingga akhir peluit wasit Ismail Evad dibunyikan, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Holland harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi tadi.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, mendengar, semoga aktivitas pagi hari Anda berjalan lancar dan penuh semangat. Di mana di tengah kesibukan pekerjaan pendengar, juga tuntutan pendidikan hingga berbagai dinamika kehidupan sehari-hari. Seringkali kita begitu fokus menjaga kesehatan fisik, namun lupa memperhatikan kondisi kesehatan mental kita. Padahal pendengar, kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana kita berpikir, merasakan sesuatu, mengambil keputusan, hingga menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak sedikit orang mengalami yang namanya stres, kecemasan, kelelahan emosional, bahkan tekanan yang dipendam sendiri karena merasa harus selalu terlihat kuat di depan orang banyak. Padahal, mengenali kondisi diri sendiri dan memberikan ruang untuk beristirahat secara mental juga merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan yang semakin padat pendengar? Apa saja tanda-tanda ketika seorang mulai mengalami kelelahan mental? Dan mengapa penting bagi kita untuk berani mencari bantuan atau berbagi cerita ketika menghadapi masalah? Untuk membahasnya lebih dalam, ikuti dialog Era yang menyapa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan topik pentingnya menjaga kesehatan mental bersama Galuh Nur Pratiwi MPSI psikolog, seorang psikolog klinis di Puskesmas Tawang Rejo Kota Maidu, nanti akan dipandu oleh hostnya ada Angela Reska.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, mewakili pemerintah pusat, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ruben Rico, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Kediri atas komitmennya dalam memberikan solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara student graduation angkatan pertama SMA Dharma Wanita 1 Pari Boarding School di Convention Hall SLG minggu kemarin 14 Juni 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi saya ajak Anda semuanya untuk menyimak dan mengikuti dialog AE Raya Menyapa dengan topik pentingnya menjaga kesehatan mental. Nanti menghadirkan narasumber ada Galuh Nur Pratiwi MPSI, psikolog klinis Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. Nanti Anda dipandu oleh host Angela Reska.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Program Satu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Angela Rizka di Dialog Aera yang menyapa edisi Senin 15 Juni 2026 dengan tema kali ini Dialog Kesehatan, membahas pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan hari ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun Galuh Pratiwi, Nur Pratiwi, SPSI, MPSI dari Puskesmas Tawang Rejo. Selamat pagi Mbak Galuh. Iya. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Galuh pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Dan untuk pendengar yang juga ingin menyimak siaran kami bisa melalui line telepon kami di 0811-366-9907 atau di 459-198. Dan Anda juga bisa untuk komen di live YouTube kami di RRI Madiun dan bisa di situ menyimak dan juga berkomentar atau menanyakan langsung dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Dan siaran ini juga bisa didengar di frekuensi 99,7 MHz dan juga 105,5 MHz. Dan kami tunggu partisipasi Anda di Dialog Aera yang menyapa pagi ini. Dan untuk pertama ini kan Mbak Galuh, kita membahas tentang kesehatan mental yang pada akhir-akhir ini tuh kayaknya orang-orang juga sudah mulai aware gitu ya tentang mental health. Sebenarnya kesehatan mental itu apa, mungkin bisa menjadi gambaran bagi orang-orang yang mungkin baru mendengar istilah itu tapi belum mengerti gitu, seperti apa?
1: Oke, jadi kalau misalkan kita bahas tentang kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seseorang itu mampu menerima dirinya, kemudian mampu menemukan potensi dalam dirinya, lalu mampu untuk bekerja atau belajar secara lebih produktif, mampu untuk menghadapi atau mengendalikan stres yang stres dalam kehidupannya sehari-hari, dan mampu menjalin relasi sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dan lebih mudahnya untuk dipahami, kalau kesehatan mental itu sebenarnya kondisi sejahtera seseorang, ketika seseorang itu bisa berkembang secara optimal di aspek fisik, jiwa, kemudian juga sosial dan spiritualnya, sehingga tadi mampu untuk menemukan potensinya, kemudian mampu untuk menjalin relasi, seperti itu. Dan juga ini yang perlu dipahami juga ya Mbak Angela ya, kalau kesehatan mental itu sebenarnya tidak melulu kalau seseorang itu harus bahagia. Kadang kan aku bahagia itu berarti aku sehat mental, tidak seperti itu. Kadang ada orang yang memang dia itu mampu menyembunyikan perasaannya, memendam perasaannya. Nah, itu yang justru dia tidak mengindikasikan bahwa itu sehat mental. Jadi sehat mental itu tidak menunjukkan kalau dia itu harus bahagia, tidak ada punya masalah, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bahagia, kemudian tidak punya bahagia terus tidak punya masalah, nah itu bukan sehat mentalnya mungkin, tapi lebih pada bagaimana seseorang itu mampu menghadapi, mampu menerima perasaannya. Jadi namanya juga manusia, jadi wajar untuk punya perasaan-perasaan yang entah itu marah, entah itu sedih, kecewa, ataupun berbagai perasaan yang lainnya. Jadi terima aja, terima, kemudian kelola dan hadapi. Nah itu ketika dia punya kesehatan mental yang baik. Jadi seperti itulah gambarannya, seperti itu sih Mbak.
0: Oke, berarti yang namanya sehat mental itu bukan cuman bahagia gitu, tapi kalau misalnya kita merasa sedih atau kita marah itu juga menyadari perasaan itu gitu ya.
1: Betul, jadi lebih paham gitu ya perasaannya tuh bagaimana. Kemudian kalau misalkan kita ketika sedih gitu ya, jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin menangis, mengekspresikan emosinya, jadi menangis. Kemudian ataupun ketika marah mungkin bisa diekspresikan dengan misalkan dengan olahraga, lari dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang jadi permasalahan tuh ketika dia itu memendam perasaannya. Mungkin awalnya enggak masalah, tapi lama-lama itu akan menumpuk-menumpuk dan itu akan membuat seseorang itu muncul masalah psikologis yang lain. Misalkan apa? Depresi, kecemasan. Nah, itu kan akan timbul permasalahan-permasalahan psikologis yang lainnya. Jadi enggak masalah ketika misalkan lagi enggak baik-baik saja, enggak apa-apa. Mungkin pada saat itu situasi yang dihadapi itu berat, situasi yang belum pernah mengalami situasi tersebut sehingga muncul perasaan perasaan baru, campur aduknya perasaannya. Jadi itu yang muncul, kemudian itu yang dikelola. Ketika bisa mengelola dengan baik, nah dia akan mampu sehat secara mentalnya itu di situ. Karena kan kadang memang kesehatan mental itu kan berubah-ubah ya Mbak ya sifatnya ya, berubah-ubah. Sama seperti kesehatan fisik. Ketika imun fisik itu menurun, otomatis kan mungkin nanti akan mudah terserang penyakit ya, mungkin flu atau mungkin demam dan lain sebagainya. Sama seperti kesehatan mental, ketika memang pada kondisi yang tidak baik-baik saja ya, mungkin sedih, kemudian murung, kemudian mungkin gelisah atau khawatir, itu nggak masalah. Cuman itu berapa lama misalkan seperti itu. Kalau ternyata memang itu baru 2 hari, baru 3 hari dan kemudian bisa kembali seperti sebelumnya, misalkan sudah balik lagi nih suasana hatinya sudah lebih baik, terus kemudian bisa melakukan aktivitas sehari-hari, nah itu nggak masalah. Yang jadi masalah kemudian ketika ternyata perasaan-perasaan tersebut itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikelola, kemudian muncul sampai mengganggu aktivitas lainnya, nah itu nanti yang jadi problem, berarti itu butuh bantuan profesional gitu.
0: Oh gitu, jadi itu tanda-tandanya apa ya gitu, maksudnya kayak aduh moodku hari ini tuh sedang tidak bagus gitu. Nah itu di titik mana ketika kita membutuhkan bantuan gitu, atau mungkin cukup dengan kita bercerita ke teman, atau ya kita lebih baik menghubungi dengan psikolog gitu, atau seperti apa?
1: Oke, kalau untuk tanda-tanda kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja ya Mbak ya, jadi mungkin ada 4, ada perubahan emosi atau perasaannya, kemudian ada perubahan pikiran, kemudian ada perubahan perilaku, dan ada keluhan fisik. Yang pertama tadi perubahan emosi, bagaimana emosinya pada saat itu, apakah mudah marah atau mudah tersinggung, misalkan temennya mungkin bercanda gitu ya Mbak ya, bercanda, terus mungkin gak sengaja atau mungkin tanpa sadar, mungkin lagi pada saat itu orang yang diajak bercanda itu lagi gak mood, terus akhirnya muncullah kayak marah atau muncullah tersinggung, mungkin keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, kan mungkin juga bisa ya Mbak ya, itu kan ada harus menyadari perubahan-perubahan perasaan itu ya, kenapa ya kok aku marah, ini kenapa, mungkin coba flashback lagi kemarin ada apa, oh ternyata karena punya permasalahan di rumah yang belum selesai misalkan seperti itu, atau punya konflik dengan temennya yang belum selesai misalkan seperti itu, atau perasaan sedih mungkin pada saat itu sebelumnya putus sama pacarnya misalkan seperti itu, jadi akhirnya perasaan itu kan mengganggu ya Mbak ya, perubahan, ada perubahan yang tadinya nggak apa-apa, terus kemudian rasa sedih atau merasa gelisah khawatir, kok gelisah khawatir terus menerus, ini kenapa, mungkin sebelumnya coba lihat dulu mungkin ada kejadian apa yang menimbulkan perasaan-perasaan itu. Kemudian perubahan pikiran apa, mungkin sulit konsentrasi, jadi mungkin ketika suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, mungkin kan konsentrasinya, fokusnya itu kan tidak di situ, tidak pada saat itu. Jadi kadang kalau misalkan kita punya permasalahan atau kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau menekan, itu biasanya kan ada ini ya, antara pikirannya kembali ke masa lalu atau fokus ke masalah sebelumnya, atau memikirkan situasi yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah kalau misalkan kita memikirkannya ke masa lalu, itu kan akan muncul sedih, murung, akan fokusnya ke sana. Nah kalau misalkan kita memikirkan pikirannya itu ke masa depan, kan akan khawatir ya, khawatir, gelisah terus menerus, ini kenapa ya, ini gimana ya, nanti kalau A jadinya C gimana, nanti kalau A jadinya D gimana, kan jadi akan cemas, akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan khawatiran. Nah itu perlu untuk dikelola juga. Nah seperti itu, jadi pikiran-pikiran, ada perubahan pikiran di situ, sehingga di situ akan sulit fokus. Jadi harusnya ini melakukan misalkan hari ini ada tugas, karena fokusnya nggak di sini, fokusnya ke khawatir tadi, ya tugas hari ini nggak akan bisa diselesaikan dengan baik, karena iya, kan betul. Tadi fokusnya kan kemana-mana ya, itu yang mempengaruhi itu, kemudian yang pikiran, kemudian sulit fokus, sulit konsentrasi, kemudian juga biasanya sulit untuk mengambil keputusan. Jadi kenapa seseorang biasanya ketika emang lagi emosi, sedang tidak baik-baik saja, mungkin harus jeda dulu, beri ruang untuk dirinya sendiri, kemudian harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan. Karena biasanya ketika lagi gak baik-baik saja, terus diminta untuk ambil keputusan, itu biasanya yang diambil bukan keputusan, tapi emosi. Ya kan? Jadi mungkin nanti setelah sudah mengambil keputusan pada saat saat emosi tadi pasti munculnya nanti apa, penyesalan, loh kenapa ya aku ngambil keputusan ini, harusnya kan kemarin harusnya B, kenapa kok A, misalkan seperti itu. Jadi ada mungkin nanti ada penyesalannya, kemudian ada perubahan perilaku. Perubahan perilakunya seperti apa? Mungkin jadi mengurung diri, atau kalau enggak ini diam aja. Misalkan sama temennya diajak kemana, dia lebih nyaman sendiri. Nah itu kan sebenarnya perlu ditanya ya, kenapa kok kamu sendirian gitu kan, diajak temennya misalkan ke kantin atau mau ke mana gitu kok menolak, ada apa? Mungkin padahal biasanya dia ceria, kok ini enggak. Nah itu kan ada perubahan. Terus kemudian atau marah-marah tadi ya, emosi terus marah-marah, mungkin diajak ngobrol dia suka bentak-bentak atau mungkin ngomongnya terlalu kasar. Nah itu kan perlu di ini ya Mbak ya, perlu ditanyain lagi. Mungkin jangan-jangan dia sedang tidak baik-baik saja, mungkin dia nggak mau cerita tapi nggak tahu mau kemana, misalkan seperti itu. Kemudian keluhan fisik. Nah kalau keluhan fisik itu kan sebenarnya ketika seseorang itu dalam kondisi stres atau menghadapi tekanan gitu ya, itu biasanya juga tubuh itu memberikan sinyal, memberikan warning gitu ya, kalau kamu itu nggak baik-baik saja, kamu butuh istirahat misalkan kayak itu. Mungkin ini apa, bahunya gitu ya, bahunya itu pegel-pegel, terus ininya kan kaku, sakit gitu ya Mbak ya. Kemudian dadanya sesek, misalkan mau nafas tuh sulit, terus jantungnya deg-degan terus menerus. Nah itu berarti kan sebuah tanda sebenarnya tubuh itu, oh ini loh kamu tuh lagi nggak baik-baik saja. Mungkin juga kalau kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu yang sering dikeluhkan itu mah. Jadi kayak kok aku mah, padahal udah minum obat ini tapi kok gak berkurang ya mahku. Nah itu kenapa? Pasti biasanya dokter kalau gak psikolog biasanya ketanya apa yang ada yang dipikirkan, mungkin ada situasi yang bikin stres. Ternyata ada, nah dari situ pemicunya. Karena apa? Karena kan karena pikiran itu kan, tubuh itu kan jadi satu ya. Jadi ketika mungkin banyak pikirannya, nah itu akan meningkatkan asam lambung. Jadinya kenapa kok bisa muncul mah gitu. Jadi biasanya akan ditanyain seperti itu gitu.
0: Berarti kalau kesehatan mental itu kan tidak terlihat itu ya, tapi ternyata itu juga bisa berdampak fisik juga ya.
1: Bisa Mbak, sangat bisa berdampak fisik. Apalagi kalau misalkan dia memang sudah memendamnya terlalu lama ya. Kecemasan, panik itu kan seseorang yang panik biasanya kan ada sesuatu yang dipendam terlalu lama. Mungkin perasaannya, mungkin dia masa aku ini sedih, masa gini aja sedih, masa gini aja nangis, masa gini aja begini begitu gitu ya. Jadi terlalu banyak memikirkan itu, akhirnya dia pendam. Awalnya enggak masalah, tapi lama-lama ketika itu semuanya dipendam, akhirnya apa? Di sininya di apa, perasaannya itu kan gak menyenangkan ya. Akhirnya apa, sesak nafas, jantung berdebar, kemudian mungkin pusing, gemetar, dan lain sebagainya, munculnya serangan panik. Nah kalau sudah serangan panik, biasanya mungkin nanti bisa dibantu dengan psikiater. Nah biasanya juga ada tanda-tandanya gitu ya Mbak ya, kalau misalkan memang dia itu butuh bantuan profesional. Jadi mungkin ketika teman-teman gitu ya, sedihnya itu mungkin wajar kalau misalkan sedihnya 2 hari 3 hari gitu ya, tapi kalau ternyata sedihnya itu sudah sampai 2 minggu ternyata, tapi gak bisa balik gitu ya, maksudnya gak bisa balik itu, gak bisa merasakan harusnya ini tuh senang, tapi dia gak bisa senang, gak bisa menikmati, kemudian aktivitas hariannya juga mulai terganggu, terus kemudian mulai muncul pikiran-pikiran menyakiti diri sendiri. Itu yang perlu bantuan profesional. Jadi perlu datang untuk konsultasi psikologi. Bahkan mungkin sebelum konsultasi psikologi, atau mungkin sebelum merasakan tanda-tanda itu, mungkin ketika rasanya kok berat, mau cerita gak tahu cerita kemana, apalagi rasanya teman-temannya itu kayaknya kalau cerita ke temen ngejudge deh, atau mungkin kalau mau ngejudge terus. Nah itu perlu untuk datang ke psikolog, karena mungkin kalau di psikolog itu gak akan dijudge. Jadi mau cerita berbagai macam cerita pun itu gak akan dijudge sama psikolog gitu.
0: Kadang kalau mau cerita ke temen itu kayak, aduh temanku kayaknya sibuk deh gitu, kayaknya dia juga punya masalah yang susah deh, dengan kayak masalahku ini kayaknya cuma sepele gitu. Jadinya akhirnya menunda cerita ke temen, dan ya itu tadi mungkin numpuk-numpuk itu ya.
1: Iya betul Mbak, jadi jangan sampai itu menumpuk. Jadi meskipun ketika oh kayaknya temen ini gak bisa deh, ya udah datang aja ke psikolog gitu. Jadi sebelum gejala itu makin parah, itu datang aja gak apa-apa. Bahkan malah baik, itu kan menyadari ya bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik saja, nggak ada teman cerita, nggak punya ini, aku datang ke psikolog itu malah nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika itu sudah berat gitu ya, tadi ya serangan panik, kemudian ada indikasi menyakiti diri sendiri, nah itu yang paling berat. Nah itu perlu nanti ketika di psikolog pun biasanya juga akan dirujuk ke psikiater karena butuh obat untuk membantu dia suasana hatinya supaya meningkat lagi gitu.
0: Gitu. Terus tadi kan juga dikatakan dengan, oh sebentar, ini ada telepon dari pendengar. Sebentar saya angkat dulu. Selamat pagi. Halo. Apa? Selamat pagi, Betika. Iya, iya,
2: selamat pagi. Selamat pagi, dokter.
1: Pagi.
2: Nih, dokter. Gini, dokter, saya mau tanya. Misalnya orang yang mengidap autoimun, ya, dokter Nauzi bilang, ya, itu apa bisa juga karena stres itu atau apa karena stres itu seorang mengidap autoimun, ya, dokter, ya, gitu. Itu aja, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Angela.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Butika.
1: Iya.
0: Okay. Monggo silakan dijawab Mbak Galuh.
1: Okay, jadi
0: autoimun.
1: Mungkin bisa ya Ibu, karena kan karena stresnya itu tertumpuk, jadi pikirannya itu tidak pernah dikeluarkan, jadi pikirannya selalu dipendam sendiri, mau cerita nggak tahu mau cerita ke siapa, terus akhirnya apa, menyebabkan ke fisik, mungkin tidak dirasa awalnya karena autoimun kan mungkin tidak dirasa sebelumnya ya, jadi mungkin menumpuk-menumpuk itu kemudian akhirnya lama-lama ketika sudah berat sudah kena ke fisiknya itu tadi. Jadi memang bisa stres itu bisa mempengaruhi munculnya masalah-masalah fisik karena awalnya tadi menimbun ya, menimbun pikiran-pikiran yang harusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Seperti itu.
0: Jadi memang kesehatan mental itu walaupun kesannya tidak terlihat gitu ya, tapi ternyata memang efeknya nggak main-main.
1: Betul. Jadi efeknya fisik. Sangat besar ya ke fisik. Kalau fisik kan kelihatan ya Mbak ya, mungkin di apa tensi gitu ya, atau mungkin ketika nggak baik-baik saja batuk pilek itu kan kelihatan. Kalau psikologis itu nggak kelihatan tapi lama-lama itu berat. Masalah gejalanya itu berat. Nah, nanti belum ke masalah psikologisnya atau gangguan jiwanya. Nah, itu itu yang jadi masalah.
0: Gitu.
1: Jadi sebelum itu jadi permasalahan, nah mungkin bisa dicegah itu tadi dengan menjaga kesehatan mental.
0: Dan kadang itu ya apa ya, karena tekanan gitu, mungkin dari eksternal atau mungkin dari pekerjaannya, mungkin dari keluarga juga ada masalah, tapi ketika sudah mungkin kita harus kerja itu kayak dikesampingkan dulu, kita harus beresin kerjaan dulu. Nah itu bagaimana kita apa ya, mengambil jedanya tuh seperti apa gitu, karena kita menghadapi pekerjaan yang harus segera diselesaikan, otomatis yang tidak baik-baik saja tadi, perasaan tidak menyenangkan tadi kan disisihkan dulu gitu loh. Nah itu mungkin bagaimana seharusnya kita menyikapi perasaan tidak baik-baik saja ketika kita harus bekerja pada hari itu gitu.
1: Nah oke, nah mungkin kalau ketika itu mungkin bisa jeda dulu gitu ya, memberikan ruang ketika memang sedang tidak baik-baik saja dan memang posisinya sedang bekerja gitu ya, mungkin bisa relaksasi dulu, ambil nafas dulu, mungkin tenangkan diri dulu, nggak perlu banyak-banyak atau mungkin nggak perlu panjang-panjang gitu ya, karena kan juga di kantor gitu ya, jadi mungkin cukup 5 menit, 10 menit mungkin, yang tadinya awalnya mungkin perasaannya itu dari 1 sampai 10 mungkin nilainya 10, setidaknya bisa turun jadi 7 atau 6 misalnya seperti. Jadi tenangkan diri dulu, mungkin relaksasi, mendengarkan musik-musik yang menenangkan, mungkin nanti ketika sudah mulai turun mungkin bisa tulis itu, tulis mau ngerjain apa dulu. Misalkan apa nih, kan di kantor gitu ya. Di kantor gitu tulis apa dulu, misalkan oh aku mau mengerjakan A, B, C, D, misalkan seperti itu. Atau kalau enggak mungkin bisa ngobrol dengan temen yang rasanya ini aku akan nyaman kalau misalkan ngobrol sama dia gitu. Ngobrol aja, mungkin gak harus sesuatu yang berat, gak harus permasalahan yang sedang dihadapi, mungkin tentang gimana kabarmu, kemarin kamu lagi apa, atau kemarin gimana, misalkan seperti. Jadi apa ya, mungkin bisa untuk membantu untuk menenangkan diri, misalkan seperti itu. Gitu sih Mbak, mungkin
0: jadi tetap tetap harus memberikan jeda dulu ya.
1: Betul, kasih ruang untuk diri sendiri itu sangat-sangat penting ya Mbak ya. Kasih ruang diri diri sendiri itu kan sebagai bentuk perhatian. Mungkin selama ini perhatian kita kan akan ke orang lain ya. Kita bisa lihat orang lain tuh kayak sedih, mungkin kayak lagi gak baik-baik saja. Tapi kadang kita abai sama diri sendiri. Nah, kasih ruang untuk diri sendiri itu mungkin sebagai bentuk perhatian, kepedulian kita untuk diri kita sendiri.
0: Oke. Dan ini juga menarik tentang bercerita ke teman gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai teman yang mendampingi gitu, atau teman yang itu tadi yang diceritain gitu sama dia, nah itu sikap kita bagaimana gitu kan, kita juga punya masalah sendiri gitu. Nah, bagaimana kita juga memberi ruang untuk teman kita, biar teman kita tuh juga nyaman, biar sama-sama enak gitulah. Itu gimana gitu sikap kita?
1: Oke, kalau kita jadi pendengarnya gitu ya, Mbak ya, maksudnya.
0: Jadi pendengarnya.
1: Nah, itu gini, pada saat itu gimana? Apakah kita siap untuk mendengarkan? Tanya ke diri kita sendiri. Oh, ternyata aku siap untuk mendengarkan. Berarti kita harus hadir, karena kalau cuma mendengarkan, semua pasti bisa mendengarkan. Tapi bagaimana kita bisa hadir di situ? Hadir di sini itu kita benar-benar mendengarkan dan mendengarkan aktif. Ketika dia mungkin kita memberikan respon, entah itu hanya respon tepukan untuk bahunya misalkan seperti itu, atau mungkin respon kata-kata, oh berat ya, kamu pasti nggak mudah mengalami semua ini. Jadi kita harus hadir di situ, hadir mendengarkan, hadir aku ada loh di sini buat kamu. Jadi nggak hanya sekedar mendengarkan terus disambi dengan melakukan aktivitas yang lainnya, itu enggak. Jadi mungkin benar-benar hadir di situ, hadir benar-benar hadir, mendengarkan, kemudian memberikan respon ketika memang dibutuhkan responnya. Tapi sebelum itu ya itu tadi, tanya ke diri dulu, ke diri sendiri dulu, apakah sudah siap atau belum. Kalau misalkan oh aku kayaknya ini juga enggak siap nih untuk mendengarkan, mungkin bisa sampaikan, aduh maaf ya, mungkin aku tidak bisa mendengarkan kamu secara penuh misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu butuh apa, aku siap kok bantuin kamu. Tapi untuk sekarang ini aku juga lagi ini, lagi punya problem gitu. Karena kadang kalau kita nggak ngomong kan akhirnya kan ganjel juga ya di hati kan. Jadinya akhirnya membantu pun juga tidak akan full membantu, jadi tidak bisa meringankan gitu. Akhirnya nanti mungkin kok kamu loh, kok aku cerita kok kamu nggak mendengarkan aku, padahal aku sudah effort ini begitu gitu kan. Jadinya mungkin akan muncul konflik baru misalkan seperti itu. Jadi tanya diri ke diri dulu, ke diri sendiri dulu, apakah siap atau tidak. Oh ternyata aku siap, ya sudah, mungkin kalau siap dengarkan apa yang dia ceritakan, misalkan seperti itu. Gitu.
0: Ya, jadi tetap harus dari diri sendiri dulu, siap enggak gitu ya. Karena ya mungkin apa ya, semacam nyedot energi juga kan kalau misalnya kita menjadi pendengar itu.
1: Betul. Kalau lagi enggak baik-baik saja kan akan ini ketambahan lagi. Aduh, aku tuh perasaanku lagi enggak enak, campur aduk, ini ketambahan lagi dari dia, makinlah nanti gini-gini. Terus dia mungkin enggak tahu regulasi emosinya, mungkin sudah numpuk-numpuk terus tambahan lagi numpuk, enggak tahu cara mengelolanya bagaimana, akhirnya nanti muncul masalah lagi misalkan seperti itu. Nah, mungkin ketika sudah mendengarkan juga bisa dikelola lagi, mungkin apa, melakukan apa yang disukain, hobinya apa, atau mungkin bisa menggambar atau journaling mungkin seperti itu.
0: Iya, dan ini juga ada pertanyaan dari pendengar dari Yayu di Madiun ya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Mau tanya, jika seseorang itu dalam keadaan susah dan senang, dan orang itu menerima dengan biasa-biasa saja, apakah termasuk orang yang kesehatan mentalnya tidak sehat, dan orang punya iri dan dendam, itu apa juga tidak sehat mentalnya dokter?
1: Oke.
0: Gitu. Nah, itu bagaimana dokter tentang iri dan dendam itu, apakah tanda-tanda tidak sehat mentalnya gitu Mbak?
1: Ya mungkin bisa jadi ya, mungkin karena dia itu memendam perasaan, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan tapi dia nggak bisa menyampaikan, akhirnya munculnya apa, iri. Seperti itu. Jadi mungkin tanya aja, kamu maunya seperti apa, kamu maunya bagaimana. Terus ketika misalkan dirinya bisa memenuhi ya sudah, tapi kalau tidak biar bagaimana, berarti urusannya orang itu gitu ya. Jadi jadi apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang nggak bisa dikendalikan ya sudah gitu. Jadi biarkan begitu gitu kan. Kalau misalkan memang ternyata itu yang bisa dikendalikan itu misalkan apa? Contohnya dalam diri kita sendiri, perasaan, pikiran. Misalkan ada orang yang iri sama kita, misalkan ada yang gak suka sama kita, dari apanya? Mungkin kita refleksi diri dulu. Mm-hmm. Dari mananya nih? Oh, kayaknya yang gak suka itu ini apa namanya, mungkin perilakuku atau sikapku, sikap yang seperti apa, sikap yang seperti ini mungkin akan ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau misalkan enggak, aku sudah melakukan sudah melakukan seperti yang dilakukan, atau mungkin dari kritiknya itu seperti apa, oh seperti ini ya, mungkin bisa dicoba untuk diubah. Cuman kalau ternyata memang tidak bisa, atau mungkin dari orang lain gitu yang tidak bisa, oh kayaknya dia memang sih seperti ini, dia kok kayaknya ini ya apa namanya iri dan lain sebagainya, aku pengen membuat dia menyampaikan, sampaikan aja apa sih maunya, atau apa sih yang jadi keinginan, atau ada yang mengganjal sebenarnya, ada yang mengganjal, mungkin bisa diceritakan atau apa, nah kan membantu. Tapi kalau ternyata memang dia tertutup dan sifat itu masih ada, ya sudah biarkan. Jadi batasi diri sendiri, karena kalau enggak pasti yang akan mempengaruh adalah diri kita sendiri, balik ke diri kita sendiri. Jadi ketika memang oh ternyata aku tidak bisa membuat orang itu berhenti untuk iri atau benci sama aku, ya sudah, mungkin kelola diri sendiri, batasi, oh ya sudah, mungkin batasi relasinya, mungkin batasi komunikasinya dan lain sebagainya, seperlunya, misalkan seperti itu.
0: Oke, baik Mbak Galuh, ini penjelasannya sangat menarik, dan ini juga masih ada banyak sekali pertanyaan yang di kolom komentar YouTube kami. Tapi kita jeda sejenak, dan bagi pemirsa ataupun pendengar yang masih ingin berkomentar, silakan berkomentar di live chat kami, atau juga bisa telepon di line telepon kami di 459198, atau juga bisa di WhatsApp kami di 0811 3669907.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami di Dialog AE Raya menyapa dengan tema pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan juga masih bersama kami Mbak Galuh dari Puskesmas Tawang Rejo. Ini juga sudah masuk beberapa komentar dari YouTube kami. Ini ada dari Dia Esti menyimak. Kemudian ada Nila Kandi, tips menjaga kesehatan mental. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Galuh untuk menjaga kesehatan mental tuh seperti apa sih gitu.
1: Oke. Jadi tips menjaga kesehatan mental ini. Pertama itu menyadari ada tadi ya perubahan dalam diri. Menyadarinya itu seperti apa? Mungkin tadi emosinya ada perubahan. Oh, ini aku lagi enggak baik-baik saja. Ini perasaanku lagi sedih. Oh, ini perasaanku lagi kecewa, lagi gelisah. Nah, mungkin setelah itu apa? Mungkin butuh jeda, jeda waktu. Kasih ruang untuk diri sendiri, kasih ruang untuk perasaan itu dan terima perasaan itu apa adanya. Karena kadang mungkin tadi ya kayak ngejudge diri sendiri, mungkin masa gini aja nangis, masa gini aja sedih, masa gini aja marah, mungkin seperti itu, tapi memang itu perasaan gitu ya. Jadi apapun yang dirasakan itu valid, jadi gak masalah, jadi terima perasaan itu, terima apa adanya. Kemudian mau berapa lama, misalkan aku sedih, aku gak mau ngapa-ngapain, okay, gak masalah. Mungkin berapa lama, misalkan oh ya satu hari ini, okay, gak masalah, misalkan butuh waktu satu hari, berarti mungkin besoknya mungkin akan ada aktivitas yang bisa dilakukan, misalkan seperti itu. Atau kalau enggak, mungkin mengelolanya misalkan lagi khawatir, lagi gelisah, mungkin bisa juga dengan ini menggambar, mewarnai, itu kan juga bisa mengeluarkan emosi. Jadi mungkin ketika mewarnai itu kan akan fokusnya kamu mewarnai, jadi mungkin yang tadi digelisahkan atau dikhawatirkan itu sedikit berkurang. Kemudian juga bisa menulis, jadi apapun yang sedang ada di kepala gitu ya, kadang overthinking, pikirannya kan berlebihan, mikirnya macam-macam dari A sampai Z, mungkin yang belum sudah dipikirkan gitu kan, akhirnya kan cemas. Nah, itu mungkin bisa dituliskan, tulis aja mungkin apa yang jadi pikirannya pada saat itu apa. Kemudian pilih dan pilih gitu ya, apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, mana yang kira-kira ini bisa aku kendalikan, ini karena ini dari diriku sendiri, misalkan oh ini aku bisa, ini seperti itu. Kalau misal atau kalau ternyata itu dari orang lain atau misalkan dari situasi yang mungkin sulit ya untuk dikendalikan, ya sudah, mungkin bisa dilakukan dengan berdoa misalkan, seperti itu gitu ya Mbak ya. Jadi seperti itu. Lalu juga mungkin bisa mindfulness. Jadi mindfulness itu fokus atau hadir pada hari ini ada atau pada saat ini tanpa ngejudge diri sendiri, misalkan seperti itu. Jadi latih untuk melakukan mindfulness. Mindfulness bagaimana? Misalkan mindfulness yang sederhana, nggak perlu mungkin yang berat-berat, misalkan body scanning dan lain sebagainya. Mungkin dengan bernafas, jadi rasakan mungkin dengan duduk rileks, kemudian tarik nafasnya pelan-pelan, tarik nafas. Mungkin kita bernafas tiap hari ya,
0: betul.
1: Karena kita hidup jadi bernafas itu setiap hari. Tapi gini, rasain, jadi ketika udara masuk ke hidung, rasakan udara masuk ke hidung. Mungkin ketika bernafas itu juga bisa rasain, ketika mengambil nafas itu kan dada kan terangkat gitu ya Mbak ya, jadi rasain itu. Kemudian ketika mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas itu rasain udara keluar, jadi benar-benar dirasain pelan-pelan dan dirasakan, misalkan seperti itu. Jadi itu mindfulness, jadi latihan mindfulness yang sederhana. Karena kadang kalau misalkan memang lagi banyak permasalahan tadi ya, fokusnya kan bisa antara ke masa lalu atau ke masa depan yang belum menjadi rahasia ilahi gitu kan. Nah, mungkin bisa di tarik fokus ke saat ini. Jadi mungkin sebelum itu mungkin latihan nafas, ambil nafas, misalkan seperti itu. Gitu. Okay. Nah, terus kemudian juga bisa dengan grounding ketika misalkan lagi tertekan, lagi ribet gitu ya, lagi ribet, terus lagi banyak pikirannya, lagi cemas. Nah, mungkin bisa grounding 5-4-3-2-1. Jadi grounding itu mungkin nanti ketika misalkan dalam ruangan gitu ya, mungkin jenuh di ruangan, terus beban kerjanya banyak, terus stres juga gitu kan, bisa keluar sebentar terus lihat sekelilingnya. Jadi grounding 5-4-3-1 itu yang pertama 5 benda. Jadi lihat di sekelilingnya 5 benda yang bisa dilihat itu apa aja. Jadi sebutkan, oh ini ada misalkan ada pohon, oh ada bunga, oh ada kontor, misalkan seperti itu. Jadi 5 benda yang bisa dilihat. Kemudian 4 benda yang bisa disentuh permukaannya, misalkan dirasain. pada saat itu mungkin di saat itu misalkan lagi di ruangan gitu ya, oh ini meja, oh halus permukaannya, atau pada saat itu di luar gitu ya, mungkin bisa menyentuh pohonnya, oh ini pohonnya kasar, misalkan daunnya, oh daunnya halus, oh daunnya ini ada bagian tulang daunnya ada yang apa agak kasar misalkan seperti itu. Jadi itu tadi empat benda yang bisa dirasakan permukaannya. Kemudian tiga benda yang bisa didengar pada saat itu, mendengar apa, misalkan oh ada ini, misalkan di ruangan ada suara AC, atau misalkan oh ada suara orang ngobrol, atau ketika di luar gitu ya ada suara kendaraan bermotor dan lain sebagainya, atau mungkin oh ada suara burung berkicau. Itu yang tiga. Kemudian dua benda yang bisa dicium, dicium aromanya, mungkin pada saat itu mencium apa, oh ini apa, bau-bau aroma melati misalkan, atau aroma mawar, atau mungkin pada saat itu di luar ternyata ada truk sampah lewat gitu ya, jadi oh ini baunya sama, ternyata nggak enak misalkan seperti itu, atau itu yang dua. Kemudian yang pertama itu satu benda yang bisa dikecap rasanya, jadi mungkin pada saat itu bawa permen, jadi oh ini permennya manis, oh ini permennya asam, atau pada saat itu ada kue, terus coba aja makan, makannya benar-benar dirasain. Jadi kadang kan kalau kita makan ya sudah makan biasa gitu ya, tapi itu benar-benar dirasain, di fokuskan pada saat itu, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya ada asamnya, ada mungkin kecutnya dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Kadang kalau makan itu sambil nonton YouTube Mbak, jadi terdistraksi juga.
1: Betul, ya mungkin boleh loh kalau misalkan kadang-kadang itu kalau makan juga bisa untuk mindfulness makan. Jadi benar-benar dirasain ketika misalkan mau menyuap makanan kemasuk ke mulut, dirasain ketika mengunyah, terus gerakan mulut gitu ya ketika mengunyah, kemudian rasanya ketika, kan kalau kita makan kan kadang kita abai ya sama rasa-rasa makanan itu ya,
0: yang
1: jadi
0: penting
1: mungkin,
0: makan
1: yang penting makan masuk mulut keluar tuh kenyang gitu kan. Tapi kita coba aja mungkin, oh ini rasanya kayaknya ada rasa apa, mungkin jahenya terlalu banyak, atau mungkin ininya tuh kuningnya terlalu banyak atau apa gitu kan. Jadi mungkin bisa merasa, oh ini asinan ini, atau oh ini kemanisan. Jadi kan ketika kita mindfulness, kita akan sadar, akan menyadari hal-hal yang sebenarnya mungkin kita abai gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Ini juga ada komentar dari Tunjuk Jalan 876. Kak, kalau tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, dan tiba-tiba check out, normal nggak sih? Nah itu kan juga kalau misalnya kita, aku jeda sejenak gitu, tapi sambil scroll apa TikTok, terus tahu-tahu check out, nah itu gimana itu berarti?
1: Kalau sebenarnya kalau seperti itu, ketika masih bisa dikendalikan atau masih bisa di stop gitu ya sama diri sendiri, itu ya gak masalah. Cuman kalau jadi permasalahan, kalau ternyata itu terus berulang, dan itu akhirnya itu berdampak ke yang lainnya, berdampak ke yang lainnya, misalkan terlalu impulsif, terus tadinya uangnya itu untuk ditabung, akhirnya gak bisa ditabung, nah itu yang kemudian kayaknya ini aku perlu konsultasi nih ke psikolog, misalkan seperti itu. Jadi mungkin sudah terlalu berlebihan. Tapi kalau misalkan oh enggak masih bisa dikendalikan ya, masih ini aku hanya keinginanku aja, bukan kebutuhanku, misalkan seperti itu. Jadi bisa dihentikan sendiri ya, mungkin itu ya enggak masalah, belum berdampak ke yang lain. Tapi kalau memang sudah berdampak, sudah mempengaruhi aktivitas harian, terus mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lainnya, nah itu perlu dikonsultasikan ke psikolog. Karena itu sebenarnya bukan lagi itu kan sebuah tanda bahwa ada perubahan perilaku ya Mbak ya. Jadi ternyata impulsif, ada perilaku impulsif, kayak impulsif buying ya. Jadi mungkin beli sebenarnya bukan kebutuhannya, tapi karena itu tadi, aku biar aku bahagia, aku beli ini. Aku biar aku ini, jadi aku beli ini. Self reward yang keterusan tapi itu. Kalau mungkin satu kali mungkin okelah, dua kali. Tapi kalau itu jadi terusan, terus akhirnya setiap hari, hampir setiap hari cek, terus itu jadi berdampak ke yang lainnya, terus kemudian jadi apa, finansialnya mungkin tabungannya jadi makin berkurang. Nah, itu kan akhirnya berdampak ya. Nah, itu mungkin bisa dikonsultasikan.
0: Terus ini juga ada komentar dari Risa. Kalau mendengarkan musik, musik seperti apa yang sebaiknya didengar khususnya untuk terapi kesehatan mental? Gitu. Mungkin kalau dari musik itu apakah harus lagu yang kita suka atau yang menenangkan kayak instrumen atau seperti apa?
1: Oke, kalau itu mungkin disesuaikan dengan kondisi mood pada saat itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan memang butuh ketenangan, mungkin bisa mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Musik-musik mindfulness yang ada di YouTube sepertinya itu kan ada ya, Mbak ya. Jadi musik-musik yang menenangkan, atau misalkan pengen nangis lagi sedih, pengen nangis tadi ya, untuk bukan apresiasi, mungkin untuk menerima perasaan. Menerima perasaan bahwa aku ini sedih, mungkin gak bisa nangis gitu ya. Mungkin bisa mendengarkan, dibantu dengan mendengarkan musik-musik galau tadi, gak masalah. Yang penting ini, apa ketika itu, ketika sudah mendengarkan, ketika sudah menangis itu jadi merasa lebih lega. Nah itu kan akan berkurang ya sedihnya. Nah itu gak masalah. Tapi kalau ternyata itu terus menerus, kemudian 2 minggu sampai 2 minggu kok tidak ada perubahan, nah itu perlu konsultasi. Berarti itu kan ada sesuatu yang butuh bantuan dari profesional, misalkan seperti itu. Jadi nggak masalah banget. Jadi mungkin sesuaikan dengan moodnya. Oh, aku hari ini pengennya dengerin musik-musik yang menenangkan. Ya sudah, dengerin musik-musik yang memang membuat kamu merasa tenang. Atau mungkin ketika aku pengen sedih, pengen denger musik-musik yang sedih, misalkan ya nggak apa-apa, dengerin aja. Tapi kalau ternyata itu sampai mempengaruhi terus menerus, sedihnya terus menerus, bahkan sampai 2 minggu dan sampai diri sendiri itu nggak bisa mengendalikan, sampai mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lainnya, nah itu perlu dikonsultasikan gitu.
0: Okay. Terus ini juga ada komentar, pertanyaan dari Kamandanu. Ciri-ciri seperti apa yang menandakan adanya ketidaksehatan mental yang jarang kita sadari? Mungkin dari diri kita sendiri yang, oh ternyata mental aku terganggu nih, gitu, tapi nggak sadar. Itu sebenarnya ada nggak sih atau bagaimana?
1: Okay, kalau sebenarnya sama ya Mbak ya. Jadi itu tadi, ketika sedih atau mungkin ketika yang tadinya hobi jadi nggak hobi, misalkan yang tadinya hobinya masak atau yang tadinya hobinya olahraga jadi nggak mau olahraga, nah itu kan pasti ada problem, ada sesuatu, ada sesuatu dari diri, jadi ada perubahan. Kenapa kok tadinya senang olahraga kok jadi nggak senang olahraga? Atau mungkin dari yang tadinya senang masak, oh enggak, karena enggak motivasi lah. Enggak motivasinya karena apa? Oh mungkin karena putus sama pacar, misalkan kayak gitu. Jadi kan, nah itu ada sebabnya. Jadi mungkin ketika belum menemukan atau kesulitan untuk menemukannya, nah itu bisa konsultasi juga. Karena kan mungkin kalau diri sendiri kan kesulitan ya. Ketika sudah enggak termotivasi untuk melakukan aktivitas harian, terus, nah apa namanya, sedihnya tadi ya, sedihnya kemudian sedih, tertekannya, atau mungkin merasa hampa, jadi kayak kosong, terus kayak sebenarnya ada temen yang mendengarkan, sebenarnya main sama temen, tapi kok rasanya kayak kosong, hampa, terus menerus. Nah itu perlu dikonsultasikan. Kalau ternyata memang itu sudah melakukan apa, sudah berusaha tapi tidak membantu gitu ya, dengan diri sendiri tidak terbantu, itu berarti butuh bantuan profesional, misalkan seperti itu.
0: Okay. Jadi ya tetap ini ya, apa namanya, tetap dari diri kita juga harus menyadari tentang perubahan-perubahan yang ada dalam diri gitu ya.
1: Betul, karena harus benar-benar awareness ya. Jadi harus menyadari apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Ya tadi, emosinya, kemudian pikirannya, kok banyak ya pikiran-pikiran yang muncul, kemudian pikiran-pikirannya mengganggu, terus kemudian perubahan perilakunya atau keluhan fisik yang kemudian tuh jadi berlanjut terus-menerus, kok tidak ada perubahan sama sekali, kok makin sakit ini badan-badan, terus ya mungkin bisa konsultasi, karena mungkin itu ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, mungkin bukan pada situasi yang saat ini terjadi gitu ya, atau mungkin sudah dari dulu, mungkin terpendam dari mungkin waktu kecil, atau mungkin waktu remaja, atau mungkin pada saat-saat dulu, tapi tidak disadari. Jadi kerasanya itu ketika usia-usia sekarang.
0: Mungkin juga apa ya, kalau misalnya sedang overthinking gitu ya, kayak ah kayaknya karena dulu aku begini, jadinya sekarang aku begini deh gitu ya. Mungkin ada penyesalan-penyesalan di masa lalu yang seolah-olah baru terungkap di saat ini gitu. Itu
1: betul.
0: Itu berpengaruh ya, Mbak, berarti?
1: Iya, itu sangat berpengaruh ya. Mungkin juga dari pola pengasuhan gitu ya. Pola pengasuhan orang tua itu juga sangat berpengaruh ya. Mungkin dulu orang tuanya terlalu ini membatasi. Jadinya oh dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit ini. Akhirnya nanti ketika dewasa dia akan kesulitan untuk misalkan mengambil keputusan atau kesulitan, atau mungkin dia pencemas akhirnya. Aduh, nanti ini gimana ya? Nanti itu gimana ya? Nah, itu kan berdampak sebenarnya. Itu kan berarti kan dari kecil, dari masa lalunya dia, dari kecil, dari pola pengasuhan misalkan seperti itu. Jadi kan berdampak. Tapi taunya, sadarnya itu ya saat-saat
0: iya,
1: ini
0: sekarang.
1: Gitu.
0: Mungkin itu juga memuncul istilah inner child gitu-gitu. Itu berhubungan gak sih Mbak sebenarnya?
1: Iya berhubungan. Jadi kalau misalkan memang dulunya punya kejadian yang tidak menyenangkan, itu kan akan terbawa karena mungkin dulu tidak tahu gitu ya cara untuk mengelolanya mungkin, dan dulu kan juga

0: ada dari BPJS gitu mungkin Mbak, atau bagaimana gitu kalau misalnya memang ingin berkonsultasi ke psikolog?
1: Oke, ini ya Mbak, kalau di Madiun sekarang kan puskesmasnya kan sudah ada 3 ya, puskesmas yang sudah ada psikolognya, jadi ada di, kalau saya sendiri di Puskesmas Tawangrejo, kalau yang 2 itu di Puskesmas Manguharjo dan Puskesmas Demangan. Untuk BPJS itu bisa banget, jadi mungkin kalau misalkan di wilayah gitu ya, di wilayah Tawang, kalau misalkan memang punya BPJS-nya wilayah Tawang, langsung aja datang. Oh, mau konsultasi di psikologi, misalkan seperti itu, langsung aja datang, nanti akan diarahkan sama petugasnya. Dan itu gratis, tidak bayar. Kalau umum, misalkan dari kabupaten atau misalkan dari luar kota yang tidak punya BPJS gitu ya, mungkin juga bisa datang, nanti administrasinya 20.000 gitu sih.
0: Jadi ya sebenarnya layanan kesehatan mental untuk saat ini juga sudah mulai diperhatikan begitu ya Mbak ya. Jadi ada beberapa layanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya.
1: Betul, jadi datang aja ke puskesmas, karena sekarang puskesmas-puskesmas di kota itu sudah ada layanan psikologinya. Jadi lebih mudah, kalau dulu mungkin di rumah sakit, kalau sekarang sudah ada pilihannya untuk datang ke puskesmas. Kan lebih mudah ya untuk konsultasi juga, ini ada masalah atau tidak sama diriku, misalkan seperti itu. Atau sekedar pengen cerita karena nggak punya teman cerita, karena teman ceritanya kayaknya sibuk semua, atau kalau nggak kalau mau cerita itu dijudge gitu ya, jadi takut mau ceritanya terpendam. Nah, cerita aja ke psikolog, karena di psikolog itu nggak akan dijudge. Dan lagi ketika cerita di puskesmas itu tempatnya juga lebih privacy ya Mbak ya, jadi lebih aman untuk cerita, jadi benar-benar akan apa ya, privasinya itu terjaga dan kerahasiaannya itu juga akan terjaga. Jadi monggo kalau mau misalkan konsultasi.
0: Dan ini mungkin kita sudah pukul 9 ya, mungkin terakhir Mbak, mungkin himbauan untuk teman-teman atau mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu apa Mbak? Monggo silakan, sekaligus menutup pada dialog air yang menyapa pagi ini.
1: Kalau untuk menjaga kesehatan mental, yang pertama dan yang paling penting adalah kasih ruang untuk diri kita sendiri. Jadi kasih ruang untuk diri kita sendiri, perhatikan diri kita sendiri. Mungkin kalau memperhatikan orang lain itu gampang, tapi kalau memperhatikan ke diri sendiri itu kadang susah. Jadi kasih perhatian ke diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri. Perasaan kalian, pikiran kalian itu berharga. Cerita kalian itu juga berharga, diri kalian itu berharga dan bermakna. Jadi kasih ruang untuk diri sendiri dan perhatikan, karena itu termasuk dari menjaga kesehatan mental.
0: Baik, terima kasih Mbak Galo atas waktunya yang sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya tentang kesehatan mental. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan pendengar yang bergabung menyimak di dialog AE Raya Menyapa pagi hari ini. Dan saya Angela Reska mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Selamat pagi pendengar. Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini mendengar Senin untuk 15 Juni 2026. Kembali kita bisa bersama-sama di Halo RRI. Sebuah program yang mencoba menampung, mengakomodir apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi ada rasa menjadi persoalan di dalam layanan publik dan fasilitas umum di daerah Madiun Raya Pendengar. Silakan Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Tim Halo RRI akan mencoba menghubungkan apa yang menjadi keluhan dan permasalahan Anda semuanya dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab ataupun memberikan jawaban.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar kerempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Iya, pendengar Pro Satria dari Madiun, Anda yang sudah menyampaikan keluhan ke Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi, izin bertanya, fasilitas umum taman depan Polresta Madiun itu kewenangan siapa ya? Pemkot, DLH, KAI atau INKA? Taman di sana kotor, kumuh dan tidak terawat. Kasihan anak-anak kalau mau wisata, lihat kereta, banyak nyamuknya. Terima kasih. Ya, untuk yang mengadukan soal taman depan Polresta ini, pendengar, kami sudah mendapatkan respon dari Plakhar Manager Humas KAI 27 Madiun, Bu Lucy Rini Dayati. Coba kita dengar bersama-sama ya voice note-nya dari beliau ya.
1: Yang dapat kami sampaikan menanggapi pertanyaan dari pendengar RRI terkait fasum taman dekat Polresta Madiun, dapat kami sampaikan bahwa area tersebut memang benar menjadi tanggung jawab kami PT KAI Daop 7 Madiun, dan untuk kebersihan area tersebut sudah kami jadwalkan 2 minggu sekali untuk dilaksanakan pembersihan di area CPL tersebut. Namun kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, karena area Taman Lokomotif menjadi area publik, maka kami juga mengimbau untuk kepada masyarakat turut menjaga kebersihan dan ketertiban di area Taman Lokomotif. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban di wilayah Kota Madiun agar senantiasa tercipta ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman. Terima kasih. Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan pendengar RRI di Halo RRI. Kami informasikan bahwa untuk area di sekitar Taman Lokomotif di dekat pintu perlintasan 138 Madiun itu menjadi kewenangan PT Kereta Api Indonesia. Dan untuk perawatan di area tersebut sudah terjadwal 2 mingguan oleh petugas kami, oleh para petugas cleaning service kami yang setiap 2 minggu sekali melakukan pembersihan di area tersebut. Namun kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena area Taman Lokomotif tersebut juga bebas diakses oleh masyarakat, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat juga turut menjaga kebersihan dan ketertiban di area tersebut. Mari bersama-sama jaga lingkungan kita agar senantiasa terjaga baik kebersihan maupun ketertibannya, untuk menciptakan Kota Madiun yang bersih dan tentunya mendunia.
0: Ya, mendengar PT KAI Daop 7 Madiun melalui Bu Lusira mengkonfirmasi bahwa area tersebut memang menjadi tanggung jawab PT KAI Daop 7 Madiun. Nah, untuk menjaga kebersihan, PT KAI sudah ada jadwal pembersihan atau CS 2 kantor 2 mingguan. Namun karena ini juga merupakan area publik, pendengar, PT KAI menghimbau juga kepada masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan ketertiban di area tersebut, gitu ya. Terima kasih pendengar untuk yang sudah ini ya memberikan aduan tadi, udah ada jawaban dari PT KAI ya. Kemudian dari Pak Teguh di Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, terima kasih RRI, terima kasih juga pihak terkait, jalanan sudah diperbaiki, ditambal, sudah tidak ada lubang besar menganga sepanjang jalan di desa Tempur Sari menuju kota. Adanya masuk pekan lalu, pendengar, berkaitan dengan jalan berlubang di jalan masuk perbatasan Madiun dan Kabupaten di Tempur Sari.
2: terpercaya dan teraktual.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Halo RRI, sebuah program yang mencoba menampung atau mengakomodir apa yang menjadi permasalahan dan keluhan Anda berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik ya. Kalau selama ini Anda bisa mendengarkan program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat selama gelaran Piala Dunia, karena ada beberapa yang kita siarkan secara langsung untuk Halo RRI. Nanti akan bergeser hari, informasinya pantau terus di Pro 1 RRI Badun mendengar ya. Dan silakan Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan Anda berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik, Anda bisa sampaikan di line telepon 0351459198 atau WhatsApp di 0811366907. Baik, kali ini ada yang sudah menyampaikan. Selamat pagi Halo RRI. Saat perjalanan menuju arah Kota Madiun, tepatnya pas sebelum Kali Catur, saya melihat ada baliho atau papan iklan yang lumayan besar, tapi penampakannya kok agak mengkhawatirkan ya. Selain mepet badan jalan, juga nampaknya nempel di pohon. Setahu saya, pemasangan iklan itu bukannya tidak boleh nempel di pohon ya. Selain itu, rawan kesenggol kendaraan dan jika lepas akan langsung jatuh ke badan jalan sekaligus berpotensi membahayakan pengendara. Mohon supaya dikoreksi, terima kasih dari Diah di Dolopo Madiun. Ya, buat Diah di Dolopo Madiun, terima kasih untuk keluhan dan aduannya. Tim kami sedang menghubungi pihak Satpol PP Kabupaten Madiun balasan terakhir dengan Bapak Imam Norwedi bahwa aduan sudah dalam proses tindak lanjut dari instansi terkait. Tim kami juga masih terus melakukan update untuk progresnya. Buat Mbak Diah di Dolopo, ditunggu untuk progresnya ya. Di Halo

0: Ya, pendengar Pro Sauterani Madiun lah, masih di Halo RRI kesempatan hari ini di Rabu tanggal 15 Juni 2026. Dari Pak Bejo, kenapa perbaikan drainase di Jalan Salak Timur 10 Madiun kok nggak segera diselesaikan ya? Mengingat jalan tersebut cukup ramai dan sempit, mohon segera bisa diselesaikan. Baik, buat Pak Bejo, tim kami juga masih mencoba menghubungi PUPR Kota Madiun dan sampai saat ini masih belum bisa tersambung. Sementara ada aduan, Assalamualaikum, Halo RRI, jika seseorang lansia yang pergi keluar kota tidak ada yang jemput dan bawa HP tapi gak bisa mengoperasikan, bisanya hanya tertentu, dan apakah bisa minta tolong ke petugas di situ untuk grab mobil atau ojek sepeda motor? Mas Adi, matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Buat Bu Yayu, mungkin panjenengan bisa menuju ke pintu keluar sisi barat. Di situ nanti ada pihak keamanan yang akan membantu mengarahkan. Selanjutnya nanti dari pintu keluar masih dalam area stasiun, terdapat banyak tim dari perusahaan ojek online berwarna hijau, tapi khusus armada mobil. Di lokasi tersebut bisa minta tolong pihak terkait untuk dibantu melakukan pemesanan driver untuk armada mobil dari stasiun menuju tempat tujuan. Jadi Bu Yayu, kalau mau pesan ojek online, bisanya mobil Bu ya, sepeda motor belum tersedia. Sekali lagi, ada tim dari perusahaan ojek online yang berwarna hijau, tapi khusus armada mobil. Di lokasi tersebut, panjenengan bisa minta tolong pihak terkait untuk dibantu melakukan pemesanan driver untuk armada mobil dari stasiun menuju ke tempat tujuan. Begitu Bu Yayu ya, jawaban dari kami ya.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar demikian tadi untuk Halo RRI di hari ini Rabu 15 Juni 2026. Sekali lagi untuk selama pergelaran ataupun gelaran Piala Dunia, karena ada beberapa yang kita sharekan langsung ada pergeseran ya. Biasanya Senin, Rabu, Jumat setiap jam 9. Khusus Rabu pekan ini Anda bisa simak atau ikuti program Halo RRI pukul 10 waktu Indonesia Barat. Line interaktif di 0351459198, WhatsApp di 0811366907, atau Anda bisa juga sampaikan di media sosial RRI Madiun di Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan RRI Pro 1 Madiun. Aduan diterima 1 kali 24 jam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga rumah subsidi. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya biaya konstruksi dan harga berbagai material bangunan. Direktur Jenderal Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, pembahasan masih dilakukan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan. Menurutnya, pemerintah masih menghitung dampak kenaikan biaya pembangunan terhadap harga rumah subsidi. Sri menyatakan kenaikan harga konstruksi menjadi salah satu faktor yang mendorong evaluasi tersebut. Namun lanjutnya, pemerintah belum mengambil keputusan karena masih mempertimbangkan berbagai aspek. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro Satria di Madiun, dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di Madiun siang ini di hari Senin 15 Juni 2026. Informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun, Senin 15 Juni 2026, untuk stok darah lengkap dan sel darah merah golongan A. Golongan darah A ada 113, golongan darah B ada 132, golongan darah O ada 105, dan golongan darah AB ada 40. Untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 7, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 11, golongan darah AB ada 7. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A ada 8, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB ada 5. Untuk hari ini pendengar, Senin 15 Juni 2026 tidak ada informasi untuk agenda donor darah mobil unitnya ya. Tapi kalau Anda ingin donor darah, Anda bisa berkoordinasi dengan UDD PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartojo Madiun, telepon 0351 463305, buka setiap hari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, informasi dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Magetan, hari ini pendengar di 15 Juni 2026 stok untuk darah lengkap, golongan darah A tersedia 13, golongan darah B ada 29, dan golongan darah O ada 58, golongan darah AB ada 2. Untuk sel darah merah, golongan darah A tersedia 1, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 4, golongan darah AB ada 1. Dan trombosit, golongan darah A ada 2, golongan darah B ada 3, golongan darah O ada 0, golongan darah AB ada 1. Dan untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 6, golongan darah B ada 11, golongan darah O 7, dan golongan darah AB ada 5.
0: Demikian info stok darah hari ini. RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
2: Ya, selamat siang pendengar. Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di Madiun siang ini, pengaruh sama gender dan inklusi, kita akan coba membahas tentang tinjauan psikologis kekerasan seksual di masyarakat bersama Pak Jaka Santosa Sudagiono, MC psikolog, dosen psikologi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama kami. Coba kita sapa beliaunya ya. Selamat siang Pak Jaka.
3: Selamat siang Mas Adi.
2: Apa kabar?
3: Selamat siang pemirsa semua. Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Bapak Ibu semuanya ya juga baik-baik semua ya.
2: Amin.
3: Sehat-sehat selalu.
2: Iya Pak Jaka. Secara psikologis nih, kekerasan seksual sejatinya seperti apa sih yang dinamakan kekerasan seksual?
3: Ya, jadi sebenarnya kekerasan seksual itu kan kecenderungan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, karena nanti melibatkan aspek-aspek psikologis juga terutama ya. Karena bisa jadi mungkin korban itu tidak secara langsung menyadari begitu. Nah, jadi yang dimaksud kekerasan itu meskipun istilahnya kita menggunakan kekerasan, tetapi sebetulnya dia tidak serta-merta bisa jadi terlihat secara fisikal gitu. Nah, tetapi ada yang jelas melibatkan aspek-aspek seperti bujukan, manipulasi, gitu ya, intimidasi itu yang mungkin lebih ini ya, sehingga terkait dengan hal-hal yang bersifat seksual antara satu individu pada individu yang lain begitu.
2: Jadi pada intinya korban sering tidak menyadari kalau dirinya merupakan korban kekerasan seksual seperti itu, Pak Jaka.
3: Benar sekali Mas Adi. Jadi yang menjadi masalah itu kan kadangkala korban itu tidak secara langsung menyadari gitu. Kesadaran itu biasanya datang terlambat gitu. Jadi misalnya dalam contoh kasus yang mungkin terjadi akhir-akhir ini yang dulu saya rasa Mas Adi pasti masih ingat ya, viral ya, terkait dengan misalnya kasus grooming begitu ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang sebetulnya kalau dalam konteks mungkin kita belajar terkait dengan kekerasan seksual 10-20 tahun yang lalu, mungkin kita belum mengenal istilah itu gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan yang terkait dengan kesadaran akan ini, nanti kaitannya dengan kesetaraan gender sih. Jadi tidak harus selalu fisik ya, tetapi juga melibatkan begitu banyak aspek psikologis dan sosial, yang mana itu yang kemudian menyebabkan mengapa seperti yang tadi saya katakan dan Mas Adi juga sudah tekankan ya, bahwa itu tidak selalu dalam bentuk kekerasan yang langsung terlihat secara kesan mata begitu.
2: Apakah ini karena pelaku mempunyai tujuan tertentu atau tendensi berkaitan dengan seks yang dia inginkan? Makanya kekerasan fisiknya tidak nampak gitu kekerasannya, padahal itu kekerasan seksual.
3: Ya benar Mas, jadi tendensi secara biologis pasti ya, tapi dalam arti begini, sebetulnya kajian yang baru ini ya, yang ini saya sedikit singgung, jadi ada sejak perjalanan yang sebetulnya Kalau buat kami yang seringkali cukup aktif di dalam membantu dalam proses pencegahan, penanganan ataupun perlindungan terhadap korban-korban kekerasan, itu ada perjalanan yang sebetulnya sangat panjang ya, apalagi kalau di negara kita gitu. Kalau dibandingkan di negara-negara barat gitu ya, yang mana kesetaraan gender itu sudah sangat luar biasa gitu. Tapi bukan berarti kekerasan seksual itu tidak terjadi, tetap saja terjadi, tetapi aspek penyebabnya karena lebih ke aspek individual gitu ya. Nah, namun di kita yang notabene ada di negara-negara timur gitu ya, yang mana norma sosial itu masih sangat-sangat kalau saya bilang misalnya salah satu faktor sosial yang dampak ya, jadi ini seperti sisi dua sisi mata uang ya, ada positif negatif ya, itu adalah kondisi kita yang secara sosial itu menganut patriarki gitu ya. Jadi laki-laki itu cenderung lebih punya kepemimpinan, kekuasaan, power gitu ya. Nah, itu kan itu seringkali cenderung kadang secara sosial itu ternyata dalam proses perjalanannya yang menjadikan mengapa kekerasan seksual itu tidak murni ternyata hanya melibatkan aspek fisik aja, ternyata sejalan dengan kesadaran kita gitu ya, itu akhirnya kita dapati bahwa ternyata lebih banyak faktor sosial, budaya gitu ya, yang ikut mendorong terjadinya dalam tanda kutip kekerasan itu tadi gitu ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan akhirnya apakah ini karena dorongan nafsu seksual aja ya. Ya mungkin pastinya ada yang seperti itu, tetapi sebetulnya yang benar-benar karena adanya dorongan yang mungkin katakanlah bisa jadi mungkin dorongan yang tidak bisa dikendalikan, yang artinya berarti itu lebih ke patologis ya, ke sesuatu yang gangguan perilaku seksual, itu justru tidak banyak malahan justru. Jadi kasus-kasus itu lebih banyak terjadi karena lebih banyak adanya faktor sosial, budaya gitu ya, dan juga memang ada faktor individual juga gitu, tetapi bukan yang sifatnya biologis
2: gitu ya. Budaya patriarki yang bisa menjadi faktor penyebab gitu ya, pencetus adanya kekerasan seksual. Bukankah Pak Jaka, pelaku dan korban itu bisa saja laki-laki dan perempuan, baik pelaku ataupun korban?
3: Ya benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, ya memang harusnya sejalan ya. Artinya tidak ada ketimpangan di situ gitu ya. Jadi tidak hanya pada laki-laki pada terhadap perempuan, tetapi kekerasan itu juga bisa aja terjadi dalam konteks perempuan ke laki-laki gitu ya. Ya. Ya. Tetapi memang dalam konteks ini memang kita juga harus akui bahwa karena pengaruh patriarki itu tadi gitu ya, yang mana masih cukup sangat ya sangat-sangat kuat kalau di budaya timur Indonesia seperti kita ini gitu ya. Maka ekspresi segala hal sebenarnya ya, tidak hanya ekspresi yang terkait dengan perilaku seksual aja, tetapi ekspresi perilaku apapun itu memang cenderung lebih didominasi oleh kaum laki-laki gitu ya, sehingga yang menjadi korban itu memang lebih banyak pada kaum wanita. Itu suatu realita ya, data yang memang, tetapi prinsipnya konsepnya adalah sebetulnya kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Artinya tidak hanya pada yang menjadi korban itu atau pelaku itu tidak harus selalu pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan gitu, tidak, tetapi sama kemungkinannya, semuanya sama. Artinya dalam konteks ini wanita pun bisa menjadi pelaku juga gitu.
2: Baik. Nah, sebenarnya secara psikologis nih, bisa nggak sih Pak dideteksi karakteristik pelaku kekerasan seksual itu seperti apa sih?
3: Oh ya, ya, jadi memang ada beberapa karakteristik psikologis ya yang terkait dengan seperti yang tadi saya bilang, mungkin dalam beberapa kasus ada mereka-mereka yang memang punya problem kesehatan mental terkait dengan bagaimana perilaku seksual itu disalurkan gitu ya. Tapi itu
2: cara mengendalikannya gitu ya, Pak.
3: Betul, ya, ya. Itu kalau ada gangguan psikologis di situ yang terkait dengan ekspresi perilaku sosial, maka itu lebih ke sebenarnya tidak, kita tidak bisa penekanannya, poin-poin pentingnya tidak di situ, karena kalau itu memang jelas ada gangguan mental di situ atau gangguan psikologi biologis juga di situ, maka itu sudah memang termasuk kekerasan seksual yang biasanya langsung arahnya ke kekerasan fisik biasanya, gitu, pemerkosaan, pelecehan seksual secara terang-terangan, secara fisikal, begitu ya. Tetapi yang kita akan lebih banyak tinjau di sini kan lebih ke aspek psikologisnya ya, terutama psikologi sosialnya ya, karena kalau tadi Mas Adi bertanya kira-kira karakteristiknya apa sih, gitu ya. Yang jelas yang pertama itu adalah biasanya para pelaku ini itu sebetulnya mungkin dalam proses secara psikologis maupun sosial, mungkin dia juga tumbuh di dalam lingkungan yang kurang mengedepankan nilai-nilai empatik, gitu ya, atau dalam pola asuh atau pola parentingnya itu nilai-nilai etika di dalam menjaga perasaan, melihat kondisi apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya, hal-hal yang bersifat pada pendidikan karakter itu menjadi kayaknya menjadi kurang, gitu ya. Tidak hanya di dalam lingkungan keluarga ya, yang saya maksud ya, tetapi juga khususnya dalam lingkungan pertemanan, gitu ya. Nah, dalam hal ini konteks misalnya objektifikasi tubuh atau objektifikasi seksual ya untuk bagian-bagian tubuh tertentu, gitu ya, yang biasanya menjadi korban di sini, yang jadi objek adalah bagian-bagian tubuh tertentu dari perempuan, gitu ya. Itu seringkali menjadi semacam, kalau di kita itu kalau apalagi kalau dalam lingkungan pertemanan, gitu ya, itu menjadi bahan candaan, begitu. Nah, itu kan hal-hal yang sebetulnya itu mengarah pada sesuatu hal yang sifatnya pada habit ya, pola pikir, keyakinan, gitu ya, habit, kebiasaan yang dulu mungkin hal-hal seperti itu mungkin itu diyakini sebagai sebuah candaan aja, gitu, tidak ada maksud untuk menyakiti atau bahkan sampai kemudian disebut sebagai sebuah bentuk pelecehan atau kekerasan seksual, begitu. Tetapi sekarang ternyata itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual karena bentuk-bentuk dari objektifikasi seksual atau objektifikasi tubuh itu, apalagi kalau kemudian sekarang melibatkan literasi digital juga ya, jadi ada penyebaran konten-konten bentuk percakapan yang melecehkan, gitu ya. Nah, itu sangat membuat korban itu akhirnya menjadi kehilangan kepercayaan diri, harga diri ya, menjadi apa, seakan-akan menjadi semacam tidak memiliki yaitu tadi ya, tidak memiliki harga diri sebagai seorang individu yang siapapun pasti ingin mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, begitu ya, gitu. Jadi satu yang pertama itu adalah kurangnya empati ya biasanya ya, yang kurang dimiliki ya, yang terkait dengan tadi tekanan-tekanan sosial atau norma sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk mendominasi ya atau mengontrol orang lain kalau saya bilang ya. Jadi memang salah satu dampak dari kondisi sosial yang sifatnya patriarki itu otomatis memang apalagi kalau ini kaitannya dengan kondisi atau kejadian-kejadian tertentu yang seringkali kalau kita baca di mass media itu di dalam lingkungan tertentu ya, bahkan di dalam dunia lingkungan pendidikan atau bahkan di dalam lingkungan yang seharusnya begitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan, misalnya di dalam lingkungan ibadah misalnya, gitu ya. Nah, itu masih sangat sering terdengar ya di negara kita, gitu ya. Jadi, nah itu yang kemudian menyebabkan mengapa budaya patriarki itu sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung ya itu juga akhirnya mempengaruhi bahwa posisi jabatan, kedudukan, kondisi tertentu itu membuat seseorang akhirnya memiliki kesempatan yang lebih besar, gitu ya, yang menjadi salah satu penyebab sehingga kemudian kekerasan seksual itu seringkali masih terus terjadi, gitu ya. Kemudian kalau dari segi korbannya sendiri bisa jadi juga karena sikap permisif ya. Jadi kalau ini saya bandingkan dengan kesetaraan gender yang ada di negara-negara barat, kaum wanita itu sudah cenderung sudah sangat berani melawan, gitu ya, karena mungkin sejak awalnya kondisi sosial budayanya memang sudah berbeda. Baik, ya, antara laki-laki dan wanita memang sudah sejak mereka dididik sejak amat sangat kecil itu memang sudah secara hukum dan segala macam termasuk norma sosial mereka sangat-sangat setara gitu ya, sehingga yaitu tadi kekerasan seksual itu lebih banyak didominasi lebih ke secara aspek individual secara fisik gitu. Okay. Tapi di negara kita itu lebih banyak lebih pada sikap permisif juga yang kemudian memang kaum wanita itu cenderung lebih takut untuk mengekspresikan, untuk menolak, untuk berani katakanlah melawan begitu, itu salah satu bentuk penyebab juga Mas Adi.
2: Oke. Okay. Kalau tadi Pak Jaka mengatakan kebutuhan dan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain, itu artinya orang yang punya power itu akan lebih punya peluang melakukan hal tersebut berarti ya kepada yang
3: betul,
2: lemah.
3: Betul. Ya. Dan nah, itu yang menyebabkan mengapa seringkali kalau dalam kasus-kasus itu akhirnya cenderung bahkan yang korban itu sudah menjadi korban gitu ya. Mm-hmm. Akhirnya masih secara sosial itu kayak ada victim blame gitu ya. Jadi kesalahan itu tetap diarahkan pada korban gitu.
2: Yang korban tetap salah gitu ya, Pak Jaka.
3: Tetap salah misalnya nah, ya.
2: Kalau Pak Jaka tadi mengatakan objektifikasi terhadap tubuh dan seksualitas orang lain ya, itu dibikin candaan. Itu artinya kita tidak boleh menormalisasi candaan yang mengarah ke seksual seperti itu, Pak Jaka.
3: Benar, ya sekarang ini saatnya sudah sangat berbeda gitu ya dari zaman dulu-dulu gitu ya. Memang butuh waktu yang amat sangat panjang gitu ya untuk kalau saya bilang sih memang merubah pola pikir itu kan berarti merubah suatu mental set ya, keyakinan, belief, sistem belief yang dimiliki oleh satu generasi gitu ya. Jadi kita ini sekarang secara rutin apa yang kita perbincangkan hari ini, saya yakin di dalam program gender ini ya itu bukan pertama kali pasti ya, tapi ini sesuatu hal yang memang secara konsisten dan harus terus menerus digaungkan gitu ya, sehingga kita bukan tidak hanya berharap pada perubahan secara cepat pada saat ini, tetapi yang lebih kita tekankan adalah adanya perubahan secara dalam bentuk secara kognisi gitu ya, khususnya ya, dan juga dalam konteks norma sosial itu untuk generasi mendatang gitu ya, sehingga itu akan menjadi jauh lebih baik kondisinya begitu.
2: Berkaitan dengan candaan ini, saya jadi ingat kasus yang menimpa beberapa mahasiswa di salah satu PTN di Indonesia. Pak Jaka, masih ingat Pak Jaka? Berawal dari candaan di grup WA, akhirnya mereka jadi tersandung kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual seperti itu ya. Dan kebutuhan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain ini sekali lagi tidak hanya dalam keluarga yang sangat disayangkan, ini juga terjadi di dunia pendidikan gitu Pak Jaka ya, seperti dikatakan Pak Jaka tadi. Di dunia pendidikan bahwasannya yang punya power seperti yang kita yang banyak beredar di masyarakat. Beberapa ponpes lah kata kalah seperti itu ya, banyak terjadi yang namanya kekerasan seksual gitu ya Pak Jaka ya. Baik pendengar, Anda bisa bergabung dengan perbincangan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Kita akan jeda dulu Pak Jaka, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Oke, baik Mas Adi.
4: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, kami hadir juga multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan pemirsa YouTube di channel RRI Madiun. Masih bersama Pak Jaka Santosa Sudagiono, MC Psikolog, dosen di Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tentang tinjauan psikologis kekerasan seksual di masyarakat. Baik Pak Jaka, kita bahas tentang korban nih. Apa masalah sosial yang terdampak kepada korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya? Monggo.
2: Oh ya, secara sosial memang seperti tadi sempat mungkin kita singgung ya. Jadi ada semacam victim blaming begitu ya ketika korban kekerasan seksual itu menjadi kalau dalam konteks ini misalnya itu, kasus ini kemudian menjadi viral gitu misalnya ya. Nah, secara sosial orang akan biasanya mencari juga gitu ya, misalnya misalnya biasanya yang paling sering ya kalau dalam budaya kita itu masalah pakaian gitu ya. Oh, pakaiannya tidak tertutup misalnya, atau hal-hal yang secara kemudian sebetulnya fokusnya kemudian bukan pada bahwa korban ini sudah menjadi korban gitu atas sesuatu bentuk tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak dia inginkan gitu, tetapi lebih pada siapa yang sebenarnya bersalah, kemudian apa faktor yang menyebabkan gitu ya. Dan itu cenderung masih ada gitu ya sampai dengan sekarang gitu ya, khususnya kalau misalnya apalagi dalam hal ini itu pelaku misalnya memiliki posisi atau kondisi-kondisi tertentu yang kemudian secara sosial kemasyarakatan dia itu adalah orang-orang yang sepertinya gitu ya itu sulit atau mungkin ya sulit dibayangkan atau kemungkinan besar tidak dianggap tidak bisa atau tidak mungkin melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi juga salah satu dampak bagi korban, mengapa kemudian kebanyakan korban itu akhirnya sulit sekali untuk mengekspresikan atau sulit sekali untuk speak up ya, dalam arti untuk membela dirinya gitu ya, untuk mencari pertolongan atau mencari dukungan sosial termasuk bantuan profesional gitu ya. Itu seringkali menjadi sebuah pertimbangan yang amat sangat sulit bagi korban untuk mencari bantuan, karena yaitu tadi ada semacam victim blaming yang berlaku di masyarakat yang kemudian memposisikan korban itu dalam tanda kutip itu tidak dianggap sebagai tidak 100% tidak berdosa gitu ya, tetapi ada sebagian
1: punya andil
2: ikut terjadinya peristiwa itu gitu. Nah, itu ya. Yang ya kalau kita dalam posisi sebagai korban ya pastinya ya kita bisa merasakan rasanya seperti apa sih, apalagi kalau itu terjadi kalau saya sih dalam konteks yang ekstrim ya, meskipun pastinya kita tidak menginginkan itu gitu ya.
1: Iya.
2: Anggap kalau misalnya itu terjadi pada anggota keluarga kita gitu ya, pada anak perempuan kita atau nah, pasti kita akan bisa benar-benar berempati gitu ya, merasakan. Tapi kan kondisinya kan tidak harus selalu, apakah harus selalu menunggu kita itu punya relasi keluarga dengan yang besar.
1: Betul.
2: Bahkan di dalam keluarga pun yang namanya, hanya kalau dalam keluarga biasanya masuk dalam ranah KDRT ya. Salah satu ya, kekerasan seksual pun di dalam keluarga masih sering terjadi gitu ya, apalagi dalam ranah sosial seperti ini.
1: Oke, kalau secara psikologis kepada korban ini dampaknya apa ini?
2: Ya, pastinya mereka ya itu tadi pastinya akan mengalami shock gitu ya, shock, perasaan malu yang luar biasa, perasaan harga diri yang menjadi begitu down gitu ya, menjadi sangat rendah, tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana seorang, karena kita itu kan satu sisi di adat timur itu sebenarnya bagus ya dalam konteks begini. Nilai-nilai keibuan gitu ya, nilai-nilai wanita itu sebenarnya masih sangat dijunjung tinggi gitu ya. Tapi di satu sisi hal yang juga merupakan kebalikannya gitu ya, yaitu tadi ketika kemudian nilai-nilai itu karena suatu kejadian atau peristiwa itu menjadi hilang gitu ya, itu maka seakan-akan bahwa upaya untuk melindungi pelaku dan segala macam itu juga tampaknya masih ada gitu ya. Nah, itu yang kemudian harusnya sebetulnya kita bisa berangkat dari kebijakan sosial kita gitu ya, local wisdom kita yang sebenarnya dalam nilai kita itu nilai-nilai wanita, keibuan itu masih sangat, sebetulnya masih sangat tinggi gitu ya. Nah, yang kembali lagi ke tadi dampak secara psikologis ya, jadi mereka mengalami shock gitu ya, sehingga kemudian akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, dan hambatan sosial untuk mengekspresikan apa yang harus dilakukan itu menjadi termasuk dampaknya ya, bahwa nanti kalau saya ngomong seperti ini ya kalau ditanggapin secara serius, kalau tidak gitu ya, anggap aja misalnya ini terjadi di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah atau lingkungan perguruan tinggi gitu ya, yang dalam tanda kutip itu suatu hal yang sangat mungkin orang masyarakat kalau 10-20 tahun lalu masih menganggap kayak mungkin nggak sih gitu ya, misalnya pelaku itu misalnya seorang pendidik begitu ya, kecenderungan untuk mempercayai informasi hal-hal seperti itu, keterbukaan wawasan gitu, itu fleksibilitas pikiran kita itu belum belum nyampe ke situ gitu ya, sehingga bahwa segala sesuatu kemungkinan itu bisa sangat terjadi gitu ya, itu yang kemudian menyebabkan korban itu juga akhirnya mengalami depresi, bahkan ya bisa menjadi depresi, mengalami kecemasan yang kemudian itu kalau dalam konteks ini mengganggu relasi, kemampuannya dia untuk dalam menjalin relasi sosial dengan banyak orang gitu ya, menjadi lebih tertutup gitu ya, dan kalau dia seorang katakanlah siswa gitu ya, seorang pelajar, pastinya akan mengganggu prestasi sekolahnya dia gitu ya. Kalau dia orang pekerja, pastinya juga dia tidak akan bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, itu dampak yang bahkan bisa saja berujung kalau itu tidak tertangani dengan baik, maka biasanya pasti juga akan berujung pada upaya-upaya misalnya dimulai dari melukai diri sendiri gitu ya, karena merasa dirinya itu tidak layak gitu ya, ya kemudian bahkan berujung pada laku bunuh diri.
1: Oke, Pak Jaka, ketika kekerasan seksual terjadi lebih dari sekali, katakanlah 5, 6, 10 kali, kadang masyarakat awam malah menyudutkan korban. Kalau terjadi 10 kali mah doyan, gitu katanya, gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Nah, apakah ini memperburuk kondisi psikologis korban kalau hal demikian terjadi?
2: Iya, itulah saya, itu Mas Adi malah lebih ekspresif ya tadi memberikan contohnya ya. Jadi ya itulah yang kami maksud gitu ya, bahwa kalau semakin banyak berarti kenapa nggak lapor dari dulu gitu ya. Jadi ada aja ya selalu judgement-nya, komennya orang-orang itu sehingga batas-batas yang namanya ya boleh sih, bisa aja dianggap itu sebagai sebuah kekritisan di dalam berpikir gitu ya. Tetapi ya itulah maksudnya victim blaming-nya itu memang benar-benar sangat kuat sekali gitu ya. Jadi kalau dikatakan sampai beberapa kali, bahkan berkali-kali kan, ini nanti kaitannya dengan yang namanya konsen. Nah, ini kita butuh edukasi yang sangat-sangat dalam ya terkait dengan konsen ya. Konsen itu sebetulnya kalau dalam konteks sosial itu ya, dalam konteks relasi ya, itu kan kita bisa mengistilahkan itu sebagai sebuah apa sih, perizinan gitu ya, kesetujuan ya, perizinan gitu ya. Biasanya kalau dalam konteks misalnya profesi-profesi tertentu ya, kedokteran misalnya, mau melakukan tindakan medis tertentu, mereka pasti akan memberikan semacam inform consent gitu ya. Jadi informasi apa yang harus diberitahukan dan segala macam gitu ya. Nah, itu tapi dalam relasi sosial seperti ini, yang namanya consent itu kan sesuatu yang sifatnya bisa jadi ada di ranah yang apa, kalau saya bilang itu abu-abu gitu ya. Tidak, bukan konsen yang seperti surat perjanjian di atas meterai yang kemudian bisa kita baca, kita tanda tangani sehingga kemudian jelas ya bahwa korban itu menyetujui gitu ya, di dalam relasi antara dua orang itu sudah terjadi semacam kesepakatan seperti itu ya. Tapi kok konsen ini dalam konteks relasi sosial, apalagi kemudian relasi sosial yang melibatkan gender yang berbeda gitu ya. Misalnya dalam sebuah hubungan pacaran gitu ya, atau perkawinan gitu bahkan ya. Nah, itu seringkali dibutuhkan semacam kematangan gitu ya dalam aspek kedewasaan emosi, pola pikir gitu ya, termasuk bahkan kedewasaan spiritualitas gitu ya, untuk membedakan bahwa yang namanya diam itu tidak selalu berarti ya gitu ya, bahwa yang namanya diam itu tidak selalu berarti oke gitu ya. Diam itu bisa berarti takut gitu ya. Diam itu bisa berarti cemas. Diam itu bisa berarti untuk tidak berani melawan. Diam itu bisa berarti dia tidak berani membangkang atau tidak berani melawan gitu ya. Ya karena tadi secara struktural bisa saja pasangannya adalah orang-orang tertentu yang, atau bahkan mungkin dalam konteks bukan pasangan pun gitu ya. Kalau ini tadi contohkan misalnya dalam konteks misalnya ini dilakukan di ranah sekolah, pendidikan gitu ya, atau bahkan di tempat ibadah gitu ya. Nah, itu konteksnya kan ya itu tadi butuh kematangan, kedewasaan, kesadaran yang sungguh-sungguh bagi individu itu untuk bisa membedakan bahwa yang namanya diam itu tidak selalu ya gitu loh. Nah, itu konsen yang kadang mungkin orang itu masih belum paham terkait dengan hal itu gitu ya. Nah, tetapi yang tadi, makanya tadi saya katakan kalau kita tinjau dari faktor penyebabnya gitu ya, adanya, maka ini kita akan kembali lagi ke proses bagaimana keyakinan itu dalam diri seseorang terbentuk gitu ya. Bagaimana proses belajar sosialnya dia di dalam nilai-nilai keluarga gitu ya, di dalam pola asuh keluarga, di dalam lingkungan pertemanan gitu ya. Hal-hal apa yang kemudian mempengaruhi keyakinan atau beliefnya dia ketika dia menganggap ketika di dalam sebuah relasi itu, oh ini diam berarti ya gitu ya, atau diam berarti mau gitu ya. Nah, itu kan berarti ada semacam frame of reference yang dimiliki oleh pelaku bahwa ya it's okay gitu, enggak apa-apa gitu. Dan mungkin yang bersangkutan bahkan merasa bahwa apalagi kalau yang bersangkutan sudah merasa setuju gitu ya, korban itu sudah setuju dan tidak mengatakan apa-apa, iya gitu ya, maka itu layak untuk dilakukan atau benar, tidak ada masalah gitu. Nah, itu yang seringkali tidak banyak disadari oleh dan masih membutuhkan edukasi ya, ya sensitivitas ya, untuk melihat bahwa di dalam konsen itu, di dalam relasi itu, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu harus benar-benar dijunjung dengan tinggi begitu ya.
1: Iya. Pak Jaka, kenapa sih korban ketika mendapatkan perlakuan kekerasan seksual sekali dua kali itu sulit untuk bercerita? Apakah beban rasa malu juga, atau seperti yang dikatakan Pak Jaka tadi, masa iya sih orang dia dosen terpandang, terhormat, masa iya sih melakukan hal, takut ceritanya dikatakan fitnah atau cerita bohong atau seperti apa?
2: Ya, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk yang secara sosial, psikologis, struktural gitu ya. Iya. Makanya kita sebut ini sebagai sistem sosial yang memang harus akhirnya harus dilawan dengan edukasi secara sangat terus-menerus gitu ya, kesadaran seperti ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mengarah makin ke sini ya gitu, sebetulnya kemajuan kita itu sudah cukup signifikan ya, artinya dengan kemajuan kita di dalam pemahaman kita, persepsi kita terhadap kesetaraan gender itu sudah semakin baik gitu ya. Dan tetapi kasus-kasus itu ya memang akhirnya juga kalau dibilang berkurang sih saya tidak belum berani mengatakan seperti itu ya, karena yaitu tadi kalau kita bicara tentang efektivitasnya memang untuk memutus keyakinan sebuah mental set apa yang kita yakini selama ini gitu ya, baik salah satu maupun tidak gitu ya, bagaimana pengaruh patriarki di dalam sistem kognisi kita gitu ya, itu memang tidak mudah gitu ya, butuh satu generasi untuk kita bisa memperbarui generasi berikutnya ini dengan edukasi yang jauh lebih baik, dengan pemahaman akan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender yang jauh lebih baik, sehingga mereka punya pemahaman bahwa ya, antara wanita dan laki-laki dan wanita itu setara gitu ya.
1: Oke, Pak Jaka. Ya, ada beberapa yang sudah bergabung di channel YouTube kami. Boleh saya sampaikan ke Pak Jaka ya. Dari akun Yastias, anak-anak masih dianggap tabu untuk paham dan gak semua ortu memahami pentingnya memberikan info tentang seksual. Kemudian dari Diasti76 menjelaskan pemahaman tentang seksualitas pada anak-anak di bawah umur sangatlah penting. Bagaimana caranya agar anak-anak paham dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh usia mereka. Dari Aura Aira, bagaimana ortu menjelaskan pendidikan seksual kepada anak yang mungkin susah memahaminya. Kemudian dari Admin Narsis, materi yang sangat bagus, terima kasih, motivasi sekali dari Dana. Oke. Dari berbagai pertanyaan sepertinya cenderung sama. Seperti apa penjelasannya Pak Jaka?
2: Ya, oke. Jadi ini lebih ke edukasi ya, karena berarti teman-teman ini sudah mulai menyadari bahwa ternyata untuk mengatasi ini berarti ini sebuah proses jangka panjang, begitu ya. Menghukum pelaku itu jelas sudah pasti, gitu. Tetapi bagaimana kita melakukan pencegahan sedini mungkin kan, gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pencegahan sedini mungkin, maka keluarga sebagai relasi sosial yang proses belajar sosial yang pertama kali dimiliki oleh anak itu punya peran penting gitu ya, termasuk dalam edukasi terkait dengan pendidikan seksualitas gitu ya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana sih misalnya apa hal-hal apa yang bisa kita lakukan sedini mungkin untuk mengajarkan itu pada anak-anak gitu ya, agar mereka mudah untuk bisa memahami gitu ya. Hal yang paling simpel yang seringkali kita tekankan kalau kita misalnya melakukan edukasi pada para orang tua gitu ya, adalah menekankan, mengajarkan kepada mereka untuk belajar memberitahukan kepada anak-anak mereka, khususnya anak-anak usia dini gitu ya, 5 tahun ke bawah bahkan gitu ya, kalau di atas 5 tahun cenderung lebih mudah gitu, tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus bahkan yang seringkali juga seringkali menjadi korban gitu, atau anak-anak 5 tahun ke bawah itu seringkali misalnya mereka secara kalau saya boleh kasih gambaran misalnya ya, dalam konteks misalnya ketika orang tua itu memandikan anak-anak mereka gitu ya misalnya, orang tua bisa mengatakan gitu ya, seorang ibu yang memandikan anak perempuannya gitu ya, bisa mengatakan mana bang, mengajarkan pada anak ketika sambil memandikan gitu misalnya, mana bagian tubuhmu yang boleh disentuh oleh orang lain gitu ya, ya tangan misalnya, kaki misalnya ya, atau bahu, kepala misalnya ketika. Tapi mana ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh sekalipun disentuh oleh orang lain, ya. Bahkan oleh ayah sendiri tidak boleh.
1: Lawan jenis gitu ya.
2: Ya, untuk lawan jenis. Gitu. Siapa apa itu? Nah, dia bisa tunjukkan ini ya. Ini ya. Nah, itu kalau secara rutin kita edukasikan ke anak-anak gitu ya, pada momen-momen tertentu yang memang relate dengan itu gitu, pada saat memandikan. Kalau saya sering kasih contoh ke para orang tua itu pada saat memandikan, dan yang memandikan sebaiknya adalah dengan dari gender atau jenis kelamin yang sama. Seorang ibu memandikan anak wanitanya, anak perempuannya, ya seorang ayah memandikan anak laki-lakinya, itu juga sebuah proses modeling yang sebetulnya meskipun kita tidak secara langsung ngomong, anak itu sejak kecil akan jadi tahu bahwa oh, yang boleh satu kamar mandi dengan mereka itu adalah yang satu jenis kelamin, yang sama jenis kelamin, yang bukan yang berbeda gitu ya. Nah, apalagi kemudian dalam proses itu kemudian kita memberitahukan bahwa mana bagian-bagian tertentu, intim tertentu yang benar-benar tidak boleh disentuh oleh lawan jenis gitu ya. Bahkan meskipun lawan jenis itu sudah sangat dekat dengan kita gitu ya. Itu butuh apa penekanan berkali-kali sehingga anak itu akhirnya menjadi tahu. Kalaupun ada orang yang kemudian melakukan hal itu, mereka akan langsung nanti kalau ada yang melakukan ini, pokoknya adik teriak ya gitu ya, harus segera lapor ayah bunda ya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Itu hal yang sebenarnya kalau menjadi semacam tinggal pembiasaan aja, kalau itu sudah menjadi semacam habituasi, maka anak akan menjadi lebih cenderung tahu hal-hal mana yang bisa dia terima dan hal-hal mana yang dia harus laporkan itu pada orang tua gitu.
1: Iya, saya sepakat juga dengan apa yang Pak Jaka katakan tadi. Masyarakat kita sudah mulai ini ya, sudah mulai selangkah lebih maju ya, katakanlah begitu ya Pak Jaka ya. Karena kalau lihat di media sosial, beberapa perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di KRL, mereka udah berani speak up gitu ya, Pak Jaka ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun yang mendapatkan kekerasan seksual juga berani speak up gitu ya.
2: Oke.
1: Pak Jaka, kita udah terbatas waktu nih, pesan kesimpulannya apa nih berkaitan dengan tinjauan psikologis kekerasan seksual?
2: Ya, oke. Jadi mungkin hal yang terakhir ya. Jadi saya ingin menyoroti bahwa intinya kekerasan seksual itu jangan hanya dinilai sebagai sebuah tindakan fisik semata, ya, tetapi lebih banyak juga dari aspek psikologis dan sosialnya, gitu ya, terutama dampaknya ya yang begitu sangat panjang tidak bagi korban. Sehingga upaya-upaya untuk mencegah itu, gitu ya. Karena mencegah lebih, jauh lebih baik ya, pastinya ya, kalau sudah terjadi ya mau gimana lagi gitu ya, tetapi pencegahan itu jauh lebih baik gitu ya, itu bisa kita mulai dari karena ini pendekatan yang sifatnya multidisipliner, artinya siap kita siapapun gitu ya, bukan hanya sekedar pemerintah gitu ya, tetapi juga bahkan masyarakat ya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu ya, yang mereka yang konsen, para orang tua, semuanya gitu ya, itu memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk bisa membesarkan anak-anak kita gitu ya, memiliki lingkungan yang ramah, aman gitu ya, meskipun kondisi zero tolerance itu mungkin suatu hal yang pastinya sangat ideal, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk dicapai gitu ya. Kita selalu berharap bahwa mereka-mereka yang kalaupun mereka menjadi korban kekerasan seksual, pemerintah sekarang sudah juga sudah mulai banyak mendirikan OPTD ya, unit pelayanan teknis daerah ya, di untuk PPA ya, untuk pelayanan terhadap ibu dan anak ya, perempuan dan anak gitu ya, sehingga kemudian kalau misalnya terjadi kasus-kasus seperti itu, mereka bisa mencari bantuan, mencari dukungan sosial ya, ke profesional maupun lembaga-lembaga yang terkait gitu ya, untuk bisa mendapatkan apa dukungan sosial, misalnya berupa konseling gitu ya, bantuan secara hukum maupun sosial ya, yang prinsipnya sekarang ini mengedepankan aspek confidentiality ya, kerahasiaan ya, sehingga korban itu akan merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa ya, tidak merasa mendapatkan victim blaming gitu ya, dan kita pun yang menangani, yang selalu melindungi, menangani, yang berusaha untuk melakukan pencegahan, itu juga melakukan semacam pemeriksaan secara lebih hati-hati gitu ya, secara seimbang gitu ya. Bukan berarti kalau pelaporan itu kemudian pasti terjadi juga, tidak gitu. Bukan berarti kemudian kita langsung percaya juga, tetapi upaya untuk menindaklanjuti itu dengan serius ya, tidak menyepelekan itu menjadi suatu bentuk dukungan yang juga sangat diperlukan.

0: untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat tugas selesai dan nanti akan digantikan oleh teman saya Madaristu dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Jatuhannya udah sampai.

0: Adakah kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer mengumpat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Jika supporter Bet menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38. Sebelum terhapus konsepsi penalti, babak pertama, waktu 45:5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan untung kebosan Joshua Kimmich di waktu 47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu 28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu 78. Sebelum dihapus penutup pesta dengan bosnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolutman richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kim Hoppers dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman mengucap

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donny Malen dan Cody Kapko, namun belum membuahkan gol. Eto'o Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga 10 menit. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit 51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0.

0: Dia tidak ada orang jenis di verloren foreground.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
2: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedang Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sulit ini. Dari Jakarta, Karisma Putri, Prodigy RRI, terus mengundang.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
3: Sementara

0: Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dapat dengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

akan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu
patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousine yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung
Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: Di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, menjadi

0: Go, Sanjana!
1: Kan tadi saya tidak juga pernah dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Denantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Teddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 15 Juni 1885, tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, di mana sampai dengan 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Batabse Petroleum Maatschappij BPM milik Belanda. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1. 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Madaristu kembali menjumpai ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sampai nanti kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu campur sari sebagai pembuka di Madiun siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan juga selamat beristirahat siang tentunya untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Kami pekan lalu. Ia dijadwalkan menjalankan tugas sebagai perangkat pertandingan pada ajang Piala Dunia 2026. Artan tidak diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat karena persoalan administrasi keimigrasian. Akibatnya, ia harus kembali ke Somalia dan tidak dapat menjalankan tugas yang telah diberikan FIFA. Meski tidak memimpin satu pertandingan pun, FIFA tetap memastikan hak finansial Artan terpenuhi. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk penghargaan atas penunjukannya sebagai salah satu wasit resmi Piala Dunia 2026. Artan sebelumnya masuk dalam daftar perangkat pertandingan yang dipilih FIFA untuk memimpin laga putaran final Piala Dunia. Demikian info terkini pendengar, untuk update informasi lain Anda bisa akses laman resmi kami rri.co.id, serta jangan lupa ya untuk mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, baik di App Store atau juga di Play Store.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Memalukan. Rapotnya anakmu lo merah semua.
1: Loh, ini kan rapotnya Bapak.
2: Intermezzo. Pendengar program 1 RRI Madiun, tentunya juga kalau siang ini Anda sudah mulai meregangkan otot Anda untuk beristirahat sejenak dari rutinitas Anda hari ini, tentu tidak banyak juga orang-orang yang bisa meluangkan waktu untuk sekedar meregangkan otot ya. Karena bagaimanapun juga ada beberapa orang yang memang harus beraktivitas di siang hari seperti ini dengan rutinitas yang berbeda. Ada juga orang yang memang padat jadwalnya itu pada malam hari. Nah, pendengar, tentunya rutin beraktivitas fisik yang kita jalani setiap hari bukan tidak mungkin juga menyita waktu kita untuk olahraga ataupun juga beraktivitas fisik dengan tujuan untuk menyehatkan badan ya. Bahkan dari Kementerian Kesehatan juga mendorong masyarakat untuk rutin beraktivitas itu sejak usia muda, yang pastinya juga penting ya untuk menjaga kesehatan sampai lanjut usia. Karena sekarang ini di era digitalisasi seperti sekarang, orang-orang inginnya dimudahkan untuk berolahraga. Bagaimana caranya mereka tetap bisa konsisten menggerakkan badan meskipun dengan jadwal ataupun juga rutinitas yang padat. Imran Pambudi, pendengar, sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes juga menyampaikan bahwa pentingnya olahraga rutin yang bisa membantu menjaga kebugaran dan kemandirian tidak hanya bagi para pasien lansia tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya dari usia yang muda sampai juga usia yang menuju senja begitu ya. Dengan aktivitas yang ringan seperti jalan kaki berkeliling tempat kerja Anda ataupun juga tempat kegiatan Anda, paling tidak sudah cukup ataupun juga sudah sedikit memenuhi asupan pola gerak Anda sehari-harinya begitu ya. Karena jalan kaki memang jadi aktivitas yang mudah untuk dilakukan dan ternyata juga lebih efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Karena jalan kaki disinyalir juga lebih dipilih dengan cara yang lebih mudah dan lebih simpel dengan minimal 30 menit sehari saja. 5 kali seminggu Anda bisa mendapatkan manfaatnya selama hidup Anda. Jadi olahraga sederhana tentunya bisa memberikan manfaat yang besar dengan tanpa merogoh budget yang besar begitu ya. Yang pasti penurunan fungsi tubuh saat menua tidak bisa dihindari oleh siapapun, sehingga paling tidak pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain kaki, pendengar, yang dianjurkan juga adalah latihan kekuatan otot untuk menjaga massa otot tubuh, karena kita tahu bahwa semakin senja usia orang semakin bertambah ataupun juga berkurang dengan massa otot yang sebelumnya mungkin terlihat bervolume ya. Dengan tambahnya usia tentunya massa otot akan semakin berkurang lambat laun. Angkat beban, karena usia mungkin sudah 30 tahunan ke atas otot bisa mulai berkurang, karena itu memang harus dilatih. Tidak harus menggunakan alat yang berat ya, yang penting adalah menjaga kekuatan dan juga massa otot. Jadi Kementerian Kesehatan juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan interaksi sosial, karena ternyata olahraga yang berinteraksi secara sosial ini bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Pagi tadi sudah dibahas juga untuk kesehatan mental, pendengar. Untuk itu, interaksi ketika olahraga nyatanya juga bisa membantu menjaga semangat dan juga kualitas hidup. Misalnya dengan menari yang dianjurkan bagi masyarakat yang menyukai gerak tari, ternyata aktivitas tersebut juga bisa melatih koordinasi tubuh sekaligus juga menambah pergaulan Anda ya di sekte tari. Jadi harapannya pastinya masyarakat bisa menerapkan gaya hidup aktif sejak dini. Apapun kegiatan Anda, senyampang Anda bisa bergerak setiap hari, pendengar, tentunya bisa menciptakan lansia yang sehat dan semakin produktif.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, memang beberapa waktu yang lalu sempat tersiar bahwa ada kenaikan harga obat begitu ya, yang membuat sebagian orang tentunya juga panik dan bahkan resah, utamanya mereka-mereka yang memang harus rutin mengkonsumsi obat dalam durasi yang cukup lama begitu. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah mengkonfirmasi bahwa kemungkinan kenaikan harga obat-obatan karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta juga kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar, jadi tidak akan ada lonjakan yang tajam. Sementara untuk program obat-obatan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dipastikan tidak naik dan tetap terjaga. Karena informasi yang diterima dari keterangan pers di hari Kamis 11 Juni yang lalu, pendengar, sudah disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa harga obat Indonesia sudah dilihat ya, mana yang naik ataupun juga ketika naik, naiknya masuk akal, dan yang tidak masuk akal sudah dikaji ulang begitu ya. Tapi untuk obat-obatan BPJS dalam hal ini tetap berhasil dijaga dengan baik. Kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta, pendengar, membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama begitu ya. Karena sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri itu masih menggunakan rupiah. Oleh karena itu pemerintah sudah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Jadi kenaikan di kisaran 10-20% dinilai masih masuk akal. Sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengambil keuntungan sepihak jikalau hal itu terjadi. Tetapi dalam hal ini masih statis ya, di angka yang masih masuk akal begitu. Jadi senada dengan Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia juga menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk perhitungan harga, yang pasti penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20%, pendengar. Dan di tengah penyesuaian harga obat-obatan komersial atau non-BPJS, tentu pemerintah menjamin harga obat-obatan yang masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak akan terdampak. Begitu, pendengar ya. Jadi kemarin yang juga sempat resah dengan naiknya adanya isu kenaikan harga obat, hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sekarang di 39, lepasnya dari jam 12 siang, pendengar, apakah siang Anda juga cukup sibuk siang hari ini? Karena mengingat masih ada awal pekan, banyak tugas yang harus terus Anda kerjakan, pendengar. Sembari Anda mungkin ngopi, ngeteh, ataupun juga nyemil sehat, ada juga orang-orang yang hari ini meluangkan waktu untuk berpuasa begitu ya. Selamat berpuasa juga untuk Anda. Semoga apa yang sudah Anda usahakan hari ini, pendengar, bisa berdampak baik ya untuk kegiatan Anda berikutnya.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dinamika siang untuk Anda semuanya. Informasi dari reporter kami, pendengar dari wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Madiun menjadi responden pertama yang didata petugas. Pemkab Magetan bersama Forkopimda telah merumuskan 5 upaya strategis dalam rangka menciptakan kondusivitas menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah atau bulan Suro. Hari ini Satlantas Polres Ponorogo melakukan rekayasa arus lalu lintas selama kirab pusaka dan pawai lintas sejarah. Selain topik-topik tersebut, dinamika siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya Senin 15 Juni 2026, saya Madaristu.
1: Dinamika siang. Dinamika siang.
0: Pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 resmi dimulai. PLT Wali Kota Madiun menjadi responden pertama yang didata petugas. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door resmi dimulai di Kota Madiun. Petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun melakukan pendataan perdana di kediaman pribadi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, pendataan perdana tersebut menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun. Ia berharap masyarakat di seluruh wilayah Kota Madiun dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya.
3: Alhamdulillah juga hari ini Bapak Wali Kota, Bapak sudah menyampaikan informasi seluruh kegiatan aktivitas ekonomi yang ada di keluarga beliau. Dan dengan harapan semoga warga Kota Madiun seluruhnya juga dapat mengikuti jejak beliau menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, kemudian mengisi jawaban, serta jangan takut bahwa informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh petugas BPS.
2: Aziz menjelaskan saat pendataan lapangan, petugas sensus akan meminta konfirmasi sejumlah data diantaranya nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, dan ID pelanggan listrik. Selain itu, petugas juga akan meminta informasi mengenai kegiatan usaha yang ada, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Ia menambahkan petugas juga melakukan dokumentasi berupa foto tampak depan rumah, ruang keluarga, serta pengambilan titik lokasi atau geotagging sebagai bagian dari proses pendataan lapangan. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan data yang valid kepada petugas.
4: Saya sudah didata oleh tim BPS. Dan saya berharap untuk seluruh masyarakat, apabila nanti ada petugas BPS yang datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, masyarakat Kota Madiun, mohon bisa diterima, memberikan informasi data yang valid kepada petugas BPS. Karena data yang Bapak Ibu berikan nanti akan membantu bagaimana pemerintah kota mengolah program-program untuk kepentingan masyarakat.
2: Bagus menekankan, data yang diberikan oleh masyarakat akan membantu pemerintah dalam menyusun program-program untuk kepentingan masyarakat. Bagus juga meminta warga tidak ragu memberikan informasi kepada petugas karena kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang. Sebagai informasi, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat juga diimbau memastikan identitas petugas sebelum memberikan data. Petugas resmi dibekali rompi berlogo BPS dan tulisan petugas sensus ekonomi pada bagian punggung, kartu identitas yang dapat dipindai, serta membawa surat tugas resmi saat bertugas di lapangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, BPS Pacitan mengerahkan 1.080 petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 yang disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan. Berikut Angela Reska melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah 1.080 petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai dikerahkan BPS Pacitan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Para petugas akan disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan dan diharapkan dapat mendata seluruh masyarakat. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana berpesan kepada masyarakat untuk menerima para petugas dengan baik sekaligus memberi data secara jujur kepada para petugas. Sementara itu, Sekda Pacitan Herwi

0: Prabowo juga berpesan kepada masyarakat untuk mendukung sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat. Data tersebut akan digunakan sebagai evaluasi dan penentu arah kebijakan pemerintah di masa mendatang. Diketahui, sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini dimulai dengan pendataan usaha-usaha dengan skala besar, kemudian dilanjutkan dengan pendataan ke seluruh masyarakat secara door-to-door yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2026. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
2: Pemkab Magetan bersama Forkopimda telah merumuskan 5 upaya strategis dalam rangka menciptakan kondusivitas menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau Bulan Suro. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Antisipasi terjadinya konflik dan sebagai langkah menciptakan kondusivitas, pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan rapat koordinasi pengamanan suro dan tim kewaspadaan dini daerah. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi gesekan antar perguruan bela diri serta konflik internal menjelang bulan Muharram, sekaligus suro dan suran agung 2026. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan bahwa wilayah Magetan harus mencapai target zero konflik agar tetap aman, nyaman, dan kondusif selama perayaan di bulan suro atau Muharram. Menurutnya perlu langkah antisipasi untuk mencegah konflik. Harus ada kebersamaan antar perguruan pencaksilat dan saling mempererat tali silaturahmi. Guna mewujudkan situasi yang kondusif tersebut, Pemkab Magetan bersama Forkopimda telah merumuskan 5 upaya strategis. Penyelenggaraan turnamen rutin, mewadai generasi muda untuk berprestasi dan membangun kerukunan. Kedua, koordinasi berkala, pertemuan rutin antara ketua dan tokoh perguruan silat dari tingkat kabupaten hingga desa. Penebalan pengamanan, sinergi pengamanan ketat oleh aparat TNI Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Berikutnya adalah counter hoax, identifikasi fanatisme berlebih dan menangkal berita bohong di media sosial yang memicu kesalahpahaman.
4: Melalui rapat koordinasi diharapkan untuk sama-sama menyelaraskan persepsi bagi perguruan silat untuk bisa saling menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta agenda masing-masing perguruan menjelang bulan Muharram agar Kabupaten Magetan tetap aman dan kondusif.
3: Selain itu adalah langkah penegakan hukum tegas, yaitu dengan mendesak pimpinan perguruan silat untuk proaktif. Jika terjadi pelanggaran Kamtibmas oleh oknum anggota, pihak perguruan wajib membantu menyerahkan pelaku ke aparat penegak hukum dan dilarang mengaitkan masalah pribadi dengan nama organisasi. Rakor keamanan suro tersebut turut dihadiri Forkopimda Magetan, perwakilan TNI Polri, jajaran intelijen, instansi vertikal serta para ketua perguruan pencaksilat sekabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Kabupaten Magetan, kita beralih ke Kabupaten Ponorogo. Pendengar Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menyiagakan 167 personel kebersihan selama rute Kira Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah dalam rangkaian Grebek Suro hari ini. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menyiagakan 167 pasukan kuning atau personil kebersihan selama Kira Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah dalam rangkaian Grebek Suro 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto mengatakan 167 personil itu ditempatkan di berbagai titik strategis sepanjang rute kirab, yaitu start dari Batara Katong hingga finish di Paseban Alun-Alun Ponorogo.
6: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kirab pusaka menyiagakan 167 personil kebersihan yang kami tempatkan di berbagai titik strategis sepanjang rute kirab. Selain itu, armada dump truck juga kami siapkan untuk mempercepat proses pengangkutan selama kegiatan berlangsung.
5: Upaya menjaga kebersihan itu, kata Adi, melibatkan 70 siswa pecinta alam yang turut membantu membersihkan area kegiatan. Karenanya ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, yakni dengan membawa kantong sampah pribadi, kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, dan menerapkan semangat datang bersih, pulang bersih. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
2: Pendengar, Kapolres Magetan meminta sinergi semua pihak, terutama perguruan pencak silat, untuk mempererat persaudaraan serta memberikan dampak positif bagi daerah, terutama menghadapi momentum Suro dan Suran Agung. Selengkapnya informasinya disampaikan Yusron Al-Fatah.
3: Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Muharram 1448 Hijriah atau bulan Suro, Forkopimda, IBSI dan seluruh perguruan pencaksilat se-Kabupaten Magetan meneretangani maklumat bersama Aman Suro dan Suran Agung tahun 2026. Peneretanganan maklumat tersebut dilaksanakan dalam kegiatan rapat koordinasi Aman Suro dan tim kewaspadaan dini daerah menjelang bulan Muharram 1448 Hijriah Suran Agung tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Suryagraha Magetan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Magetan Ani Sumantri bersama Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa serta dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait, Ketua IPSI Kabupaten Magetan dan para ketua perguruan pencaksilat di bawah naungan IPSI Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyatakan bahwa bulan Muharram merupakan momentum penting yang membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, terutama pihak perguruan pencaksilat, guna menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres juga mengajak seluruh perguruan untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam atau bulan Suro sebagai sarana mempererat persaudaraan serta memberikan dampak positif bagi daerah.
1: Tahun Baru Islam ini kita maknai dengan memperbanyak rasa syukur. Para ketua perguruan silat itu mempunyai event-event agenda-agenda besar. Saya yakinkan TNI, Polri, bersama seluruh stakeholder yang ada dari kejaksaan, pengadilan, dan seluruh unsur memastikan Kabupaten Magetan ini dalam keadaan aman. Dan saya sebagai Kapolres, insya Allah siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Magetan, Magetan yang guyub rukun, Magetan yang ngangeni.
3: Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah selama rangkaian kegiatan bulan Muharram atau bulan Suro yang identik dengan berbagai agenda budaya, keagamaan, ziarah, pengesahan warga baru perguruan pencaksilat, Suran Agung, hingga kegiatan adat dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, guna memastikan keamanan saat tradisi tahunan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personel gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2026 di alun-alun Kota Madiun. Ulfa Larasati melaporkan.
0: Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Suro tahun 2026 dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat sebelum melaksanakan pengamanan pada tradisi 1 Muharram di wilayah Madiun Raya. Apel tersebut digelar untuk memastikan seluruh personil pengamanan siap diterjunkan ke lapangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kegiatan 1 Muharram di Madiun Raya berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah, TNI, serta Forkopimda dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada rangkaian kegiatan 1 Muharram di Madiun Raya.
7: Kami juga sudah melakukan antisipasi terhadap potensi-potensi konflik. Tentunya kami mengimbau kepada masyarakat bahwasanya mari kita maknai kegiatan 1 Muharram 1 Suro sebagai hal wadah yang menyejukkan.
0: Ia menambahkan terdapat 983 personel gabungan dari unsur Polda, TNI, Polri, serta instansi terkait yang dikerahkan dalam operasi pengamanan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh personil akan disiagakan di titik-titik kerawanan yang telah dipetakan sebelumnya. AKBP Wiwin menegaskan apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, aparat akan melakukan penindakan penegakan hukum secara profesional. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan kegiatan apel ini krusial untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa pengamanan kegiatan 1 Muharram merupakan kebutuhan bersama yang harus didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali. Bagus menambahkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya berjalan aman, sehingga diharapkan kondisi serupa dapat terus terjaga.
8: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa arahan dari seluruh pemangku satu kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya satu suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Ia menekankan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama.
9: Dengan apel aman suro, mudah-mudahan kabupaten dan kota Madiun selalu aman, seperti yang kita sampaikan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman suro di kabupaten dan kota Madiun.
0: Hari juga menilai kegiatan tradisi Satu Muharram memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, Satlantas Polres Ponorogo hari ini melakukan rekayasa arus lalu lintas selama Kirab Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah. Sudah ada reporter kami, Eka Wulan, yang ada di lokasi. Silakan laporan Anda, Eka Wulan.
10: Ya, Mada, pendengar, Pemkab Ponorogo sore ini akan melaksanakan Kirab Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Untuk itu, Satlantas Polres Ponorogo khusus hari ini, pendengar, ini menerapkan rekayasa arus lalu lintas. Sejumlah ruas jalan ini ditutup total, terutama yang dilintasi peserta kirab. Kami tadi juga sempat berbincang ya bersama dengan Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setyakusuma yang menyatakan bahwa pengalian arus lalu lintas ini dilakukan untuk menjaga kelancaran kegiatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pengendara yang tidak berkepentingan menyaksikan kirab, pendengar, ini diimbau menghindari kawasan pusat kota agar tidak terjebak dalam kemacetan. Bagi pengendara dari arah Madiun yang hendak menuju Pacitan, ini bisa melalui pabrik es ke barat, yaitu Jalan Legend Es Parman, lalu ke Jalan MT Haryono atau Tambak Bayan, berlanjut lurus ke selatan atau ke Jalan Diponegoro menuju Jalan Ponorogo Pacitan. Sementara kendaraan dari arah Pacitan menuju Madiun ini juga diminta tetap melalui Jalan Raya Ponorogo Pacitan tanpa memasuki kawasan pusat kota Ponorogo. Sementara itu untuk pengendara menuju Kabupaten Trenggalek, jalur yang disarankan yaitu dari perempatan pabrik es menuju Jalan Legend Es Parman, kemudian Jalan MT Haryono, menuju Jalan Diponegoro, kemudian menuju perempatan Dengok dan melintasi Kecamatan Jetis hingga Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Seperti diketahui pendengar, Kirab Pusaka dan juga Pawai Lintas Sejarah ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam Grebek Suro di Ponorogo karena event tersebut ini tidak hanya menampilkan warisan budaya tetapi juga merepresentasikan perjalanan sejarah perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo dari Kota Lama atau kawasan Batoro Katong menuju Kota Tengah atau kawasan Alun-Alun yang menjadi pusat pemerintahan saat ini. Adapun rute kirab dimulai dari kawasan makam Batoro Katong di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, kemudian rombongan kirab selanjutnya melintasi Jalan Niken Gandini lurus ke barat melalui Jalan Ahmad Dahlan hingga perempatan Pasar Legi Ponorogo. Dari titik tersebut, pendengar, peserta bergerak ke selatan melalui Jalan Hos Cokro Aminoto, kemudian ke barat menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga berakhir di Pasiban Alun-Alun Ponorogo. Di titik finish tersebut, pendengar, nantinya juga akan ada buceng purak ya, berisi hasil bumi dan juga jajanan tradisional yang biasanya nih diperebutkan oleh masyarakat untuk ngalap berkah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan kembali ke Anda, Mada.
2: Ya, terima kasih Eka Wulan, selamat bertugas kembali. Kami akan hadirkan informasi lainnya pendengar di Dinamika Siang. Dinamika Siang. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk perkembangan para siswa sekolah rakyat. Angela Reska melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan dinas dan lembaga terkait untuk tumbuh kembang para siswa sekolah rakyat. Kolaborasi dimulai dari orang tua, para guru, wali asuh, wali asrama, dan seluruh tenaga kependidikan. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, menilai kolaborasi diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan.
11: Baik itu dari dinas-dinas terkait atau mungkin lembaga yang lain, kami tingkatkan sinergisitas dan juga kolaborasi ya, bahwa dan kami percaya bahwa keberhasilan pendidikan ini tidak dapat dicapai hanya satu pihak oleh sekolah saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur yang terlibat ya dalam tumbuh kembangnya anak-anak, dalam tumbuh kembangnya sekolah ini begitu.
0: Nanang menyebut pihaknya terus melakukan penyempurnaan dari segi pendidikan maupun pengasuhan para siswa di asrama sekolah rakyat. Penyempurnaan tersebut didasarkan pada evaluasi pembelajaran dan kegiatan keasramaan selama 1 tahun pelaksanaan program sekolah rakyat. Nanang menambahkan, penyempurnaan dilakukan untuk menghasilkan generasi yang dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyampaikan pada saat Festival Olahraga Tradisional bahwa olahraga tradisional memiliki filosofi kerjasama dan gotong royong. Imam Malik melaporkan.
12: Olahraga tradisional memiliki filosofi diantaranya gotong royong, kerjasama, dan saling membantu. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Anto, saat menghadiri Festival Olahraga Tradisional di Alun-Alun Ngawi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Anto, memberikan semangat kepada peserta lomba. Menurutnya, olahraga tradisional tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi memiliki nilai-nilai luhur yang penting dalam pembentukan karakter anak.
13: Anak-anak sehat, lalu yang kedua, pasti ada filosofi di gotong royongnya, kerjasamanya. Jadi ada filosofi di kerjasama, permainan tradisional ini. Contohnya tadi ada egrang, bagaimana kerja kelompok, lalu bagaimana saling membantu dan lain sebagainya, termasuk bug support dan yang lain. Intinya selain kita membudayakan lagi olahraga-olahraga tradisi, ini juga membangun karakter anak-anak untuk tetap terus ikut melestarikan, membudayakan terhadap olahraga ini yang penuh dengan makna filosofis yang baik.
12: Anto menilai olahraga tradisional perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang semakin kuat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Selain menjadi sarana rekreasi dan olahraga, permainan tradisional juga dinilai mampu menanamkan nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama sejak usia dini. Diketahui, Festival Olahraga Tradisional juga untuk memeriahkan bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengapresiasi Festival Olahraga Tradisional yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Informasi ini sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
12: Suasana ceria nampak saat peserta lomba olahraga tradisional berpacu sampai finish. Sejumlah olahraga tradisional yang dilombakan diantaranya gobak sodor, balap egrang, dan balap bakia. Sorak gemuruh juga diteriakkan oleh penonton untuk peserta yang mereka dukung. Hal ini berlangsung saat Festival Olahraga Tradisional di Alun-Alun Ngawi. Kegiatan kerjasama antara pemerintah setempat dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengapresiasi kegiatan yang diadakan KORMI. Harapannya hal ini dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget dan meningkatkan sportivitas dalam kompetisi. Olahraga tradisional, ultrat, juga dapat kembali dikenal oleh masyarakat.
14: Kegiatan KORMI kami sangat mengapresiasi dan itu luar biasa di bawah kepemimpinan beliau Pak Yono bisa memasyarakatkan olahraga dan masyarakat mengenal olahraga rekreasi. Terutama kalau kali ini sasarannya kan anak-anak sekolah ya, karena sudah banyak yang tidak tahu apa itu egrang, apa itu bakia, apa itu tukang sodor, itu luar biasa sekali.
12: Wiwin menilai Festival Olahraga Tradisional yang diadakan merupakan hal luar biasa. Hal ini untuk kembali menggali apa yang zaman dahulu pernah populer di kalangan anak-anak melalui olahraga tradisional juga memiliki nilai edukasi sehingga anak-anak dapat berinteraksi secara fisik dan tidak terpaku dengan gadget. Festival berlangsung di Alun-Alun Ngawi 14 Juni 2026. Total sekitar 340 peserta terbagi kategori SD maupun SMP ambil bagian dalam kegiatan yang diinisiasi oleh KORMI Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pro Dangdut, pendengar, kami hadirkan untuk Anda yang sudah kangen banget, yang kemarin belum sempat gabung ataupun juga lagunya masih belum sempat terputar, boleh bergabung hari ini ya.

Ya pendengar, kalau melihat kalender, besok adalah awal bulan Muharram yang tentunya juga tidak hanya dirayakan dengan satu dua jenis tradisi saja ya, tapi hari ini tentunya di berbagai daerah punya tradisinya sendiri menyambut bulan Suro. Meskipun punya bentuk dan cara yang beragam, pastinya tradisi dan ritual menyambut dan pada saat Suro intinya serupa ya, menghormati berbagai peristiwa bersejarah di bulan tersebut. Bulan Muharram sudah lama diyakini umat-umat agama sebagai momentum para nabi selama sukses membawa kemaslahatan bagi umat pendengar. Tapi di sisi lain juga ternyata juga banyak orang-orang yang sengaja berdoa dengan lebih kencang pada hari ini dan juga esok menapaki bulan Muharram, bulan baru pendengar, yang tentunya juga banyak harapan dan doa yang ditengadahkan sehingga di bulan yang baru ini dalam tahun baru Islam bisa menjadi lebih baik, yang punya harapan bisa tercapai, yang punya cita-cita ataupun juga keinginan bisa terwujud. Tapi pendengar, ada penasaran, kalau di daerah Anda atau lingkungan Anda, tradisi menyambut Muharram atau Suro itu seperti apa sih? Anda boleh bercerita ya di Prodangdut siang hari ini di 459198 atau di 0811 366 9907. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai nanti jelang pukul 3 sore.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 459198. Halo Pro Dangdut. Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Mada coba terima lagi. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke. Untuk yang mau gabung tidak hanya di nomor 459198 saja ya, boleh di 0811 3669907. Selamat siang buat Mas Theo dari Magelang, merequest lagunya Seperti Mati Lampu. Oke, gelap Mas kalau mati lampu. Yang di 459190, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Garut, enak di Mesir, mantap.
0: Mantap, dengan siapa nih?
1: Duh. Dari Ponorogo.
0: Oh, Pak Bari di Ponorogo. Pripun Pak Wartosi pun Pak Bari, saya nje. Saya sama Mbak Mada, Pak Bari.
1: Mbak Mada.
0: Nje.
1: Pak Ponorogo.
0: Oh, ngaten. Pak Bari biasanya menyambut satu suro kegiatannya di lingkungan opo Pak Bari?
1: Anu Mbak niku. Kowe. Takir pelontang.
0: Wih, takir pelontang. Takir pelontang niku isinya napa? Napa mawon to Pak Bari?
1: Isine nggih manganan niku.
0: Oh, ngaten.
1: Kok kali lawuh.
0: Oh, ngaten.
1: Niku critane anu. Apa Pak ngitung pasti kira-kira.
0: Oh.
1: Pak mana nggih?
0: Nggih.
1: Pamane pasti ulu lenggai. Takir pelontang yo ulu.
0: Disesuaikan nggih.
1: Takir pelontang itu kan. Takir ya, ada di lingkari danau. Terus tanggung bising itu domba. Itu tradisi.
0: Ya, masih dilestarikan sampai sekarang ya Pak Bari ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ya Pak Bari.
1: Salam.
0: Monggo, pengen kirim salam buat siapa?
1: Mbak Prita ini loh.
0: Mbak Mada Pak Bari.
1: Oh, ya.
0: Je.
1: Doain lah anu, Pak. Oh, punya tak kirim mikir urung ka apa.
0: Nggih, mboten napa-napa. Inje.
1: Ya, salamipun kagem teman Mbak Mada gimana. Lajeng kula nyuwun lagu napa ya Mbak Mada ya.
0: Napa lagunipun?
1: Apa ge? Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Ya, ada. Salamnya buat siapa?
1: Buat salamnya buat panjenengan.
0: Ji.
1: Lindungi pun itu Pak Tropo ya.
0: Dalam?
1: Salamnya Tropo Mas. Jadi ngapa?
0: Siap kagem sedaya mawon ngaten nggih.
1: Nggih, kagem sedaya.
0: Siap. Sampun.
1: Waktu karantos.
0: Ji, siap.
1: Pak
0: Mata mau jemput saya. Matur nuwun. Inje panjenengan ugi. Inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kagem Pak Bari ya. Di belakangnya Pak Bari, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang. Alhamdulillah, mantep. Sugeng siang, sehat. Amin, matur nuwun Pak
1: Damang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pripun nyambut Muharram satu suro kegiatannya apa Pak Dono?
2: Buku kegiatannya mangke dalu meniko selang jam niko dan perempatan meniko selang bayu. Selamatan para ambeng sendiri-sendiri, pokoknya satu kampung itu seambeng-seambeng itu. Mumpul di perempatan Mbak Yu.
0: Wih mantap.
2: Betul, pokoknya tiap suro itu Mbak Yu, gak pernah. Terus pokoknya prestari pokoknya.
0: Baik.
2: Hanya juga tradisi loh Mbak Yu.
0: Sampai sekarang masih terus dilanjutkan ya Pak Dino ya. Iya,
2: itu tadi kalau rumahnya adiknya sore tadi takil. Takir pelontang.
0: Betul.
2: Iya, buka lancar pokoknya. Adiknya yang tadi itu tadi. Mbak Yu.
0: Inje.
2: Selama ini gak berupan buat temanku sekolah Sumari ya.
0: Siap.
2: Sekarang lagi. Ketika busur, dua bulan busur sini. Gak berupan bumi sinem.
0: Bumi silah.
2: pemimpin Cina. Siang di rumah, di rumah Cina. Nanti kalau ketemu aku kasih kartu kalau budi. Nanti aku dikasih lagu tanpa kamu, Mbak Iya.
0: Siap.
2: Soalnya buat kedua yang di kebun hari semua saja juga selamat siang. Sudah saya aku pokoknya semua saja. Cukar ini gak lupaan putri aku.
0: Siap.
2: Selamat siang putri Ayu sama si cantik tapi ya cuma Muhammad cuma aku gitu ya. Semua saja coba sekarang dari kalau ini. Sekarang lagi Mbak Iya.
0: Inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Dono Suworo. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar semuanya, kita hadirkan dulu ya lagu yang tadi diminta sama Nela Karisma. Pak Bari. Nggak ngantuk kan? Nela Karisma, Ada Gajah di Balik Batu untuk Anda semuanya pendengar.

Pendengar, puluhan lulusan SMP sederajat di Kabupaten Pacitan terancam tidak bisa mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Penyebabnya mereka gagal memperoleh personal identification atau PIN hingga batas akhir pengambilan yang ditutup pada 9 Juni lalu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Capdindik Jawa Timur wilayah Pacitan, Sasmito Pribadi, mengatakan terdapat 29 calon murid yang tidak berhasil menyelesaikan tahapan administrasi sehingga PIN pendaftaran tidak dapat diterbitkan. Berdasarkan data Capdindik, total pendaftar SPMB SMA SMK tahun ini mencapai 5.006 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.977 calon murid berhasil mendapatkan PIN dan dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran berikutnya. Sasmito menjelaskan secara umum proses pengambilan PIN berjalan lancar tanpa kendala berarti. Demikian informasi terkini, pendengar. Anda bisa baca laman resmi rri.co.id untuk informasi lainnya, atau Anda bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda untuk mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada.

0: yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Sayur-sayur.
5: Mang, sayur mang.
4: Boleh teh.
5: Jeng-jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
6: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
5: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
6: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
4: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
6: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
4: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
5: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
6: Walah, 5 juta aku melayang.
4: Ini ikan kembungnya jadi teh.
6: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
7: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010300 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang inilah suara hati.

0: Ya, satu persatu lagu Anda sudah terputar pendengar. Tanpa kamu, Imam S. Arifin tadi ya, spesial untuk Pak Dono. Kemudian juga ada satu rasa cinta dari Happy Asmara, spesial buat Sam yang ada di barat sana. Katanya kabarnya pengen salam buat Prita. Ini Prita yang mana nih? Menit 13, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar, hari ini kita masih bicara tentang bagaimana di daerah Anda menyambut Tahun Baru Islam, satu Muharram ataupun juga satu Suro ya. Kalau tadi ada beberapa dari Anda yang bercerita menyiapkan sebuah syukuran, ada yang pakai takir pelontang, ada juga yang bikin jenang suro. Jadi isinya tuh bubur, kemudian orek tempe, kering tempe, ada lagi pakai perkedel. Itu dinikmati bersama-sama dengan keluarga dengan sukacita, plus sekaligus berdoa untuk kebaikan kedepannya, pendengar ya. Apakah di daerah Anda juga punya tradisi yang sama atau tradisinya yang berbeda? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, Mbak Sekartaji. Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Madiun.
0: Alhamdulillah. Di sana ada tradisi menyambut satu suro. Kayak gimana, Mbak Sekartaji?
1: Oh iya, kalau aku rame-rame di musola, kalau yang ibu-ibunya ya Mbak ya, di musola doa bersama. Ya habis itu juga ada makan-makannya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kayak gitu berarti dimasak bersama-sama atau ada semacam apa ya, iuran terus nanti dimasak bareng gitu?
1: Iuran Mbak. Ya, jadi ibu-ibu mengadakan donatur gitu ya Mbak ya. Terus nanti rame-rame dimasak gitu. Apa sukanya gitu, yang anak-anak yang kecil jambirawi itu juga dikasih. Ada jajanan, ada buah, ada sayur yang ada buahnya.
0: Aduh enak sampai, itu itu sampai malam gitu ya.
1: Iya sampai malam.
0: Aduh seru sekali.
1: Ibu-ibu sama bapak-bapaknya sampai sekuatnya doa bersama.
0: Gitu. Terus besoknya tanggal merah libur.
1: Terus aku bubuk manis.
0: Ya wes pengen dengar lagu apa Mbak Sekartaji?
1: Aku nanti minta lagu Cuma Kamu ya Mbak.
0: Oke, salam dulu.
1: Mbak, Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
1: Gak ada yang lain loh. Cuma Kamu.
0: Only you. Salamnya buat siapa?
1: Tadi ada rawuhnya Pak Didono dan Bu Didono. Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, ada juga ada Bobo Keno Asmoro. Keno Asmoro. Ya, muka-muka Keno Asmoro teman karo Rakil Dume.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Pak Rusianto kabar bahagia bersama keluarga. Ada Eyang Bari tadi. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Mari Kuna Wijaya. Ada juga Eyang Benok Kusayang. Kusamiran. Terus ibu siapa itu? Ya Allah ya Rupi.
0: Ibu
1: ya,
0: siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya selalu lupa.
0: Ibu siapa?
1: Ibu itu lomba.
0: Ibu kita Kartini.
1: Mbak Wulan.
0: Oh Mbak Wulan.
1: Itu
0: ya.
1: Maksud aku ini ada salam dari bapakku Mbak. Bapak Bari. Oh besar main lupa. Terus ini kan gendong neng dalem Mbak. Jok kopi karo jajan bakar ngono. Ya dadak nutupi aku barang. Gak oleh
0: nuri. Terus buat siapa ya, lagi?
1: Ada juga Butika, ada juga Bu Suryani, ada Cantik Oktavia, ada Eyang Bonjur, ada Mas Mukamat, ada Lek Mutuba, ada juga Bopo Bonjur. Bopo-boponya yang terhormat semuanya ya Mbak ya. Dan bunda-bundanya yang cantik semuanya. Kalau aku lupa lali luka, mohon maaf. Oh iya, itu Teh Lili. Ya aku lali lupa Teh Lili sama BKB. Ya, terima kasih jalannya. Aku mandir dulu. Aku tunggu lagunya ya Mbak ya. Sampai nanti. Selamat segalanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sekar Taji ya. Selamat siang juga buat Neng Gayatri. Salam bahagia, sehat selalu. Salamnya buat Bopo Garudo, Seto sekalian, Bu Erni sekalian, Mbak Sekar Taji, Pak Rusdianto, Mbak Wulan, Pak De, Songo-Songo, Uti Susi, dan semua tanpa kecuali. Mau minta lagunya Tak Berdaya dari Roma. Nanti ditunggu ya. Pendengar semuanya, kami hadirkan dulu nih karya dari Imam Syarifin dan juga Nana Mardiana ya, dengan video klipnya yang lumayan bagus dikala itu. Kalau sekarang sepertinya juga penontonnya udah semakin banyak ya. Jadi banyak orang-orang yang merimik juga lagu yang satu ini. Spesial untuk Anda yang masih di Prodangdut. Cuma Kamu.

0: sopi lo jangan tak pangan kok ada lalri karepmu ya apa ini?
1: Malah paling lalri ngincipi didik pak.
2: In

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya pendengar, tentunya kalau misalnya sudah akan menjelang sore seperti ini, ada di beberapa titik di daerah-daerah di Madiun dan sekitarnya yang mulai sudah memasak, mempersiapkan, menyambut Tahun Baru Islam ya, atau Malam Satu Suro yang biasanya identik juga dengan kegiatan berdoa bersama, yang tentunya dengan permintaan-permintaan untuk keselamatan, kemudian juga untuk kehidupan yang lebih baik di bulan yang baik juga. Jadi paling tidak tradisi yang sekarang ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat menjadi pengingat kita semuanya bahwasannya tradisi dan juga budaya Jawa masih melekat pada kehidupan masyarakat masa kini. Menit 40 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Prodangdut kesempatan hari ini, yang juga sudah beropini, berpendapat tentang bagaimana kesibukan Anda menjelang Tahun Baru Islam, dan juga euforia Anda juga ya, yang kemarin juga sudah banyak sekali masyarakat yang nonton Gerbek Suro Ponorogo, bahkan sampai viral di media sosial karena antrian tiket off offline yang jadi daya tarik masyarakat untuk menonton budaya reog yang ada di Ponorogo. Antusias yang luar biasa juga ketika pementasan ketoprak ya di Kecamatan Taman kemarin, juga jadi salah satu bukti masyarakat masih mencintai budaya tradisional, kemudian juga masih melestarikan budaya juga, sehingga geliat masyarakat yang suka dengan budaya Jawa harapannya semakin luas lagi untuk generasi zaman sekarang. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita masih hadirkan beberapa lagu dangdut untuk Anda semuanya sebelum nanti kami hadirkan UMKM Bicara di Madiun sore ini.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: arek-arek aku turun serigala iki opo sih?
1: Mbak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
0: Nang ngene ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar karya dari Suliana, Recycle Nemu. Jadi perjumpaan kita untuk Anda yang sore ini barusan bergabung di Madiun sore ini. Pro Dangdut, Mada tuntaskan ya pendengar, Mada kasih bonus satu lagi untuk hari ini. Dan nanti Anda boleh bergabung pada program UMKM Bicara. Kita akan berbicara sama-sama tentang craft pendengar, Arlian Craft ya, yang jadi salah satu bisnis bagi seorang pelaku UMKM yang sore ini nanti akan menghadirkan inspirasinya untuk Anda. Siarannya kami hadirkan secara live di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami informasikan untuk Anda sesaat lagi pendengar pada menit 57 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat akan segera dikumandangkan azan asyar yang berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di

Stadion Seattle, Amerika Serikat, Setan Merah, Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 16 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, UMKM Bicara hadir sore ini untuk Anda. Selamat datang juga ya untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Madiun, sore ini kami hadirkan obrolan bersama pelaku UMKM sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat sebagai ruang inspirasi bagi Anda juga untuk memulai bisnis yang sebelumnya mungkin masih berpikir hingga sekarang dengan konsep yang sama. Kebetulan dengan hari ini kita akan bicara tentang craft. Siapa tahu Anda terinspirasi, kemudian Anda sudah berani untuk memulai berkreasi, kemudian untuk memberanikan diri berkarya sehingga Anda bisa menjadi pelaku UMKM itu sendiri ya. Di kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama Arlian Craft, mendengar. Jadi karya-karya unik yang nanti akan coba diceritakan pada Anda juga, bagaimana kisah suksesnya memulai aktivitas sebagai seorang pelaku UMKM, memproduksi sebuah craft tentunya dengan kreativitas ya, karena Mada tahu bahwa craft ini juga tidak mudah untuk diproduksi, ada keuletan di sana, kemudian inovasi, kreativitas, bahkan harus sabar ya kalau untuk memproduksi sebuah craft. Kita akan coba sama-sama kupas perjalanan usaha kemudian juga proses kreativitasnya bersama dengan Mbak Amalia Ekasari, owner Arlian Craft. Selamat sore Mbak Lia, assalamualaikum.
2: Selamat sore Mbak Mada, waalaikumsalam.
1: Terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun Mbak Lia. Semoga selama kurang lebih sejam ke depan cerita-cerita dari Mbak Lia bisa menginspirasi untuk pendengar dan juga pemirsa, karena hari ini kita juga live ya di official YouTube RRI Madiun. Jadi Anda juga bisa menonton obrolan saya bersama dengan Mbak Lia sekaligus juga produknya yang sore ini di bawah di studio Pro 1 RRI Madiun. Mbak Lia, sejauh ini Mbak Lia ini apakah hanya seorang murni ibu rumah tangga kah atau ada kesibukan lain sebelum kita bicara bisnisnya?
2: Ya, sebelumnya saya juga pernah kerja. Tapi setelah anak saya yang kecil masuk TK, saya sempat resign.
1: Oh gitu.
2: Ya, itu resign terus ya nganggur gitu ya, sengit mikir-mikir ngapain. Akhirnya terus ini ya, karena emang suka dengan karya seperti itu, akhirnya terus waktu itu bermula dari diberangkatkan dari ini kelurahan, dari kelurahan Pangongangan untuk ikut pelatihan.
1: Jadi ada program di Kelurahan Pangongangan.
2: Dari Disnaker.
1: Dari Disnaker. Ya.
2: Disnaker itu memberangkatkan satu kelurahan itu satu orang perwakilan. Nah, okay. Terus habis itu ya udahlah, aku diberangkatkan waktu itu. Itu ada beberapa ini ya, pelatihan ya. Jadi tidak hanya bikin bukit aja. Jadi mulai kayak bikin clutch. Terus kayak bikin itu minyak jelantah, apa dibuat sabun kayak gitu. Terus habis itu ada juga bikin boneka. Tapi gak ngerti kok saya itu lebih tertarik ke
1: craft. Jadi buket ya. Jadi memang program dari Disnaker khususnya di Kelurahan Pangongangan banyak sekali sebetulnya karya di sana yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi Mbak Lia kayaknya lebih condongnya ke buket ini ya. Sampai sekarang berawal dari sebetulnya rasa gabut ya. Karena ketika bekerja tetapi kemudian sudah punya putri atau putra?
2: Putri semua.
1: Sudah punya putri, kemudian susah bagi waktunya mungkin ya, bekerja kemudian mengasuh putrinya. Jadi harapannya bisa fokus ke putri. Gimana caranya tetap bisa berkarya? Akhirnya berani untuk ikut serta di program Disnaker ini. Mungkin bisa di silent dulu handphonenya biar kita lebih intim lagi berbicara Mbak Lia. Anda pendengar nanti Anda juga boleh bergabung ya di 459198 atau juga di 0811-366-9907. Nah Mbak Lia, kalau melihat karya yang Mbak Lia bawa di studio ini kan terlihatnya rumit. Tapi tentunya sebelum kita bicara ke tekniknya, inspirasi dari craft yang Mbak Lia bikin ini rata-rata sejauh ini tuh dari mana?
2: Dari pikiran langsung gitu ya.
1: Oh ya? Dari pikiran. Jadi, ini dari bulan kapan sih?
2: Saya itu sekitar 2023.
1: Berarti sudah hampir 3 tahun ini begitu ya.
2: 2003. Mm-hmm. 2023 saya mulai ikut pelatihan. Mm-hmm. Terus itu terus waktu itu saya memang nyoba-nyoba bikin tuh bukan saya untuk jual ya.
1: Tapi
2: ini buat kado teman-temannya anak.
1: Oh gitu.
2: Anak saya kan ABG, 17 tahun umurnya. Ada yang ulang tahun, itu saya bikin kado kayak gitu. Dan bermula dari situ, terus saya nyoba-nyoba promosi lewat kayak gitu. Akhirnya kok ini banyak yang pesan.
1: Nah, daripada beli mending bikin sendiri waktu itu ya.
2: Nah, mulai dari ya kita mulai dari pemula ya, kadang-kadang masih ini ya. Pertama kan kurang bagus. Saya harus belajar, banyak belajar gimana untuk update yang terbaru, modelnya gimana, yang sekarang digemari remaja itu kayak apa, kayak gitu. Terus akhirnya, okelah, akhirnya saya bikin itu. Ya itulah, dari situ kadang kita tuh bisa ini ya, kalau yang kasih request dari netizen tuh misalkan bawa model sendiri, itu yang bikin agak deg-degan.
1: Custom ya.
2: Jadi kadang dia bilang model kayak gini, padahal saya tuh belum pernah bikin. Ya udah saya bilang oke, saya pelajari dulu. Ya alhamdulillah kasih review juga bagus.
1: Gitu. Ya. Tentu dari 2023 sampai 2026 bukan waktu yang sebentar ya. Lumayan lah ya 3 tahun bergelut di dunia craft dan sekarang ini masih eksis pada bisnis yang sama. Tentu bukan perkara yang mudah ya. Ingat gak waktu di 2023 dulu karyanya yang pertama kali Mbak Lia bikin apa?
2: Buket uang.
1: Uang, ya. Buket uang.
2: Waktu itu saya kasihkan untuk kadonya anaknya guru les. Anaknya guru les anak saya. Waktu saya sedang nikah. Saya bikin buket uang 5.000-an. Sejumlah berapa itu ya? Kalau enggak salah 20 ya. 20 saya bentuk buket kayak gitu ya. Itu waktu itu pertama kali saya bikin. Dari situ. Terus akhirnya saya pelajari lagi gimana sih model-model yang bisa untuk bentuk bunga, bentuk kayak gitu. Ya udah saya nyoba-nyoba kayak gitu. Sampai sekarang.
1: Tentu menyusun buket craft ini kan juga membutuhkan sebuah kesabaran, ketelitian juga ya. Mengingat susunannya kan memang harus terlihat rapi supaya semakin cantik gitu. Artinya Mbak Lia ini juga orang yang suka dengan proses melihat membuat craft ataupun juga buket ini juga tidak gampang ya. Tidak sekali bikin roti langsung diadon kiloan gitu kan tidak. Nah, belajarnya dulu dengan trial dan errornya Mbak Lia, ada pendampingan khusus enggak atau murni Mbak Lia belajar dari siapa gitu?
2: Pendampingan khusus juga cuman dari pelatihan itu, di snacker itu. Nah, itu sekali itu kita pelatihan di situ, terus habis itu saya nyoba-nyoba sendiri atau didak.
1: Sampai akhirnya menemukan cara atau teknik yang tepat.
2: Betul.
1: Tapi untuk orang-orang yang awam bikin buket, anggap aja saya nih orang yang awam, asal-asalan nyusun ini kan pasti kalau misalnya berhasil ya bagus. Kalau misalnya nggak berhasil kan tapi bentuknya pasti nggak beraturan gitu. Tapi sebenarnya di dunia craft ini ada nggak sih teori ataupun juga teknik yang memang diajarkan begitu oleh disnaker? Jadi melalui proses dulu kayak lipatan-lipatan gitu ada prosesnya berarti ya?
2: Ada sih sebenarnya. Ada. Cuman kita kembangkan sendiri ya. Jadi kita memang kadang-kadang waktu itu saya pelatihnya dari Bojonegoro kalau nggak salah. Disnaker itu misalkan nanti kita dibuat dipotong jadi 4 kayak gitu, ada arahnya kayak gitu. Kita pertama ngikutin, okelah gitu. Karena kita awal ya ngikutin. Nah, jadi kita gitu gimana sih caranya kok gitu. Nah, ya udah. Setelah itu, setelah jadi, terus saya bongkar tuh dari rumah. Saya bongkar.
1: Pengen dibikin
2: penasaran
1: lagi
2: ya.
1: Gitu ya.
2: Penasaran, saya lihat-lihat. Akhirnya saya beli sendiri kertas selofon itu ya.
1: Apa namanya?
2: Kertas selofon, ini kan kertas selofon namanya.
1: Itu memang kertas khusus untuk buket.
2: Iya, betul. Jadi saya beli, saya nyoba. Pertama-tama nyoba-nyoba. Terus habis itu, terus saya kok kayaknya kurang srek gitu. Akhirnya terus saya nyoba-nyoba yang lain lagi gitu, sampai saya menemukan hasil yang maksimal menurut saya ya. Menurut saya oh ya udah bagus sih kayak gini gitu. Ya kayak gitu. Terus yang sekarang kan kalau kita kalau monoton kan kadang-kadang nggak orang nggak laku ya. Jadi kita harus pintar-pintar update.
1: Saya tertarik dengan Mbak Lia tadi mengatakan bahwa kalau udah oke nih baru dibungkus lah atau dikemas ataupun juga dikirim. Melihat sebuah karya seperti buket ataupun juga craft ini, kita melihat kualitasnya ini bagus atau ini udah oke, ini dari mana ya? Apakah dari lipatannya yang memang rajinkah, atau pemilihan warnanya sudah cukup kontraskah, atau seperti apa pertimbangannya, ya, Mbak?
2: Kalau saya tuh dari pemilihan warna juga, terus dari sisi kiri kanan dari asimetris apa enggak kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Itu juga dilihat kayak gitu. Terus kan kadang-kadang kayak dari sisi ininya tuh, apa namanya itu bawahnya roknya ya, itu kan juga macam-macam modelnya. Kalau aku kurang srek, ya tak bongkar, kayak gitu. Jadi saya tuh pikirnya customer tuh puas dengan hasilnya. Terus saya biasanya saya bilang minta tolong ya dikasih review
1: ya,
2: di
1: testimoni itu.
2: Saya kan ada ini kan
1: media sosial.
2: Media sosial juga ada. Terus di Google Map itu kan juga saya ada. Jadi kan ada testimoni kayak gitu di situ.
1: Ya. Dari proses awal ketika kita dapat customer yang masuk ke Mbak Lia sampai akhirnya pengerjaan dan selesai, butuh waktu berapa lama biasanya? Yang paling basic aja.
2: Yang paling basic setengah jam selesai.
1: 30 menit sudah selesai. Artinya berarti sebetulnya seorang pelaku UMKM bisnis craft ini bisa menghasilkan banyak craft dong dalam sehari.
2: Bisa kalau kita udah terbiasa. Terbiasa kerja itu setengah jam selesai loh.
1: Waduh.
2: Tapi kalau model kayak gini tadi satu jam kerjanya.
1: Satu jam ya dengan kesabaran ya. Ya, kualitas produk supaya tetap konsisten gimana sih Mbak Lia menjaganya? Pastinya kan ketika seseorang dalam mood yang nggak enak, namanya juga perempuan ya, kadang-kadang misalnya moodnya lagi kurang enak, ataupun juga kadang-kadang sedang dalam kondisi yang capek dan lelah, ketika bikin pagi, siang, sore kan pasti ada bedanya Mbak Lia. Menjaga konsistensinya gimana supaya sama nih powernya?
2: Jadi saya juga ingat ini harus memuaskan customer ya, jadi mau nggak mau juga harus maksimal gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita capek gitu harus diambil jam segini ya, apalagi kalau saat ini kan musim ini ya, apa perpisahan ya, bulan-bulan ini kan padat banget jadwalnya, banyak bazar, banyak pesanan kayak gitu, memang kita harus benar-benar jaga kondisi. Jadi memang ya saya semaksimal mungkin memuaskan customer. Kalau misalkan memang saya enggak srek, biasanya saya bongkar.
1: Tapi membongkar produk yang sudah jadi ini pasti resikonya kan bahan kusut dan sebagainya gitu.
2: Kita ganti.
1: Oh gitu. Artinya resiko. harus berani bahan juga ya.
2: Resiko saya seperti itu. Makanya memang harus benar hati-hati kalau bikin itu.
1: Nah, kalau produk-produk zaman sekarang kan ada semacam tutorial juga. Kalau orang menjahit, kadang mereka punya polanya juga. Mbak Lia di rumah juga punya katalog polanya nggak untuk Mbak Lia sendiri gitu?
2: Saya nggak punya katalog secara resmi. Cuman saya kan kalau saya pas ngajar pelatihan itu emang saya ajari teknik yang paling simple.
1: Apa sih teknik yang paling simple? Ini orang-orang awam yang tanya nih, teknik simpelnya buket tuh apa?
2: Ini kan kalau gini kan agak rumit ya, kan udah kriwil ini.
1: Itu kelihatan
2: ini
1: rumit sekali
2: ini,
1: pasti
2: ini
1: ya.
2: Ini lagi tren saat ini tuh model kayak gini.
1: Apa tuh namanya Mbak?
2: Model kriwil.
1: Kriwil. Selain pentol kriwil, ada juga buket yang kriwil ya.
2: Tapi kalau model biasa itu ya cuman ini aja ya, kayak dilipet-lipet.
1: Iya gitu. Sih, kayaknya dilipet-lipet.
2: Itu biasa itu aja, itu biasa yang simple, paling simple itu.
1: Untuk perekatnya menggunakan apa?
2: Biasanya saya pakai lem tembak sama double tip.
1: Itu pengrajin pada umumnya memang pakai itu ya. Itu yang sudah paling lengket ya. Kemudian kan ada semacam base-nya di bawah, ada fondasinya lah ya. Kita kan enggak pernah tahu ini biasanya menggunakan bahan apa, Mbak Lia?
2: Kardus.
1: Kardus ya. Waduh, berarti mendaur ulang bahan bekas yang sudah kepake ya, wih bagus sekali ya. Bagus. Kemudian yang betul-betul beli baru si bahan, saya lupa tadi apa namanya?
2: Kertas selofon.
1: Kertas selofon.
2: Ya. Kita yang beli ya, itu paling kertas selofon, terus ini ya kertas tisu, mungkin pita, terus sama bunga.
1: Gitu. Kecuali kalau misalnya permintaan buketnya berupa uang ya, tadi gitu ya.
2: Kalau uang kan bawa sendiri customer.
1: Iya, nanti kalau pakai uangnya Mbak Lia rugi dong ya. Mbak Lia, tapi untuk perekat si apa namanya handicraft ini ataupun juga buket ini, apakah semua jenis craft itu, jenis buket perekatnya sama atau menyesuaikan bahannya? Saya pernah tahu juga kan ada yang pakai snack, jajan-jajan gitu, ada yang pakai uang, bahkan ada yang terakhir itu pakai boneka dan sebagainya. Semua treatmentnya sama, pakai lem tembak?
2: Enggak,
1: juga
2: enggak ya,
1: beda-beda.
2: Beda. Okay. Kalau pakai boneka tuh saya pakai ini ya, bahannya tuh kita tali pakai kawat. Kawat itu kawat bukit yang berwarna itu, terus kita kasih tusuk sate di bawahnya biar dia
1: mancep ya.
2: Mancep.
1: Pakai tusuk.
2: Jadi kita enggak ngerusak bonekanya ya. Jadi enggak pakai lem tembak. Masalahnya kalau boneka, kalau kita lem tembak kan rusak nanti.
1: Betul.
2: Nah, itu jadi kita akalin dengan kita di bahannya dua itu, kita kasih kawat, terus kita kasih tusuk sate, kita dudukin.
1: Aduh, bayanginnya aja udah ribet ya. Nah, ini kalau misalnya setiap produk yang dipesan di Mbak Lia, pasti orang-orang kan beda-beda nih. Kalau misalnya si bunga kriwil ini yang ada di, yang dibawa Mbak Lia ini, sekarang ini lagi tren.
2: Ya.
1: Ternyata dalam dunia bisnis buket ini ada tren bentuknya juga ya. Kalau di 2023 yang dulu
2: nggak, biasa aja.
1: Biasa saja. Lempeng gitu ya. Kayak cuman apa, kayak bunga, apa sih namanya, kayak bunga pengantin gitu enggak sih? Kayak cuman melingkar gitu saja ya. Kalau sekarang sudah ada spiral-spiralnya.
2: Ada ya, inovasi juga sekarang, ada kayak buket bulan sabit.
1: Buket bulan sabit ya, kayak gimana,
2: jadi,
1: Mbak?
2: Ya kayak bulan sabit, dibentuk bulan sabit gitu.
1: Oke. Oke.
2: Itu kayak kemarin juga dapat pesanan kayak gitu. Padahal saya tuh belum pernah bikin, terus minta vote customer tuh minta ini. Kan ada gambar. Pokoknya kayak gini ya, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Saya bilang, ya insya Allah saya kerjakan, tapi cuman gak bisa persis karena tangan tiap crafter tuh berbeda. Saya bilang gitu. Jadi terus, terus saya bikin ya, saya berusaha semaksimal mungkin sama kayak gitu. Saya ternyata ya, ya alhamdulillah.
1: Sejauh ini pesanan-pesanan yang sudah masuk kan, kalau yang susah, kalau Mbak Lia bilang tadi kan yang custom tuh, yang permintaannya aneh-aneh, misalnya pakai gambar lah atau pakai apa. Tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi ketika menjalankan Arlian Craft ini, Mbak Lia?
2: Ya itu, tantangan terbesar yaitu di saat customer membawa contoh.
1: Pernah menolak nggak sebuah orderan nggak?
2: Nggak pernah.
1: Artinya ketika itu sulit, Mbak Lia tetap coba taklukan begitu?
2: Iya. Saya juga pernah bikin buket ini, apa namanya, dari empon-empon. Mbaknya tahu nggak empon-empon?
1: Bayangin. Kunyit, jahe.
2: Iya, betul. Bayangin kayak gitu dibuat buket. Tapi itu customer langsung WA jam 11 malam. Besok saya ambil habis duhur ya Mbak. Aku bilang oke, gitu. Terus akhirnya saya pagi tuh saya cari yang sama bentuknya. Jadi mulai jahe, kunyit, serai itu sama. Saya mikir gimana ya, kalau buket kalau nggak sama kan nggak bagus ya. Saya udah bismillah ya bisa gitu. Akhirnya udahlah, saya rangkai-rangkai sendiri. Jadilah. Kalau mau itu bisa lihat di TikTok saya.
1: Apa nama TikToknya, Mbak Lia?
2: Arlian Craft.
1: Arlian Craft. Ya. Nah, ini yang saya suka nih ya dari seorang pelaku UMKM. Jadi mengabadikan proses ketika mereka produksi, kecuali kalau misalnya resep ya jangan ya. Tapi kalau ada semacam video yang bisa ditunjukkan ke penonton ataupun juga ke masyarakat, paling tidak mereka betul-betul mengerti bahwa oh ternyata ini produk asli buatan dari Mbak Lia misalnya begitu ya. Jadi mereka tahu tingkat kesulitannya, rumitnya, akhirnya itulah juga yang menentukan budgetnya. Nah, ini bicara masalah budget, Mbak Lia. Dari range budget yang paling standar sampai yang paling mahal, itu pertimbangannya seperti apa? Selain mungkin komponennya yang susah dibikin gitu ya.
2: dari kualitas bahan juga. Kalau kita pakai bunga premium kan juga lebih mahal.
1: Bunga premium?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Bunga premium, mm-mm, terus tingkat kesulitannya, mm-mm, terus waktu kerja kan saya juga ada jam kerja ya. Jadi mm-mm, ada jam kerja per jamnya itu ada, saya adarin sendiri UMKM Madiun itu berapa, UMR Madiun berapa, saya rinci.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Terus harga bahannya berapa? Mm-mm. Jadi kita terus kalkulasi. Mm-mm. Totalnya ongkos segitu.
1: Sejauh ini yang paling sulit mengerjakan buket apa?
2: Waktu itu saya umumnya buket sayur ya.
1: Sayur? Sayur ini kan juga repotnya ketika dia layu ya, ataupun juga ketika bahannya nggak enak disusun dan sebagainya. Karena apa sih teksturnya si sayur ini kan juga agak repot ya, kalau misalnya dia nggak keras gitu. Yang sulit biasanya bahan apa sih Mbak Lia yang susah dibentuk?
2: Saya tuh itu ya harus menyamakan bentuknya. Mm-hmm. Terus habis itu kan kalau sayur nggak mungkin ya kita lem tembak ya.
1: Pasti dong, tidak gak mungkin.
2: Makanya itu harus mikir keras itu, mm-hmm, gimana biar bisa rapi. Mm-hmm. Terus bisa berdiri, mm-hmm, gimana? Itu biasa saya akali dengan pakai tusuk sate 3-4.
1: Saya tadi juga mikirnya begitu, ini pasti pakai tusuk sate.
2: Tusuk sate 3-4, terus habis itu kita memang ini ya. Kalau kayak tomat itu kan juga kita tancapkan gitu, mm-hmm, gitu. Jadi mm-hmm, terus untuk mengantisipasi saya bungkus pakai ini. Plastik wrap itu loh yang okay, buat sayur. Nah dari situ, dari plastik itu kita lem tembak. Jadi kita satukan bagian solar dengan plastik. Jadi kan aman ke sayur okay, sama buahnya kayak gitu.
1: Pengerjaan dari seluruh handicraft ini, buket ini apakah dikerjakan murni sendiri sama Mbak Lia atau ada tim?
2: Saya sendiri, cuman kalau pas banyak ada kayak gini musim-musim, mm-mm, mm-mm, ini ada, mm-mm, ada yang bantu satu orang.
1: Oke, karena nggak mungkin ya kejar, mm-mm, waktunya ya. Tapi kalau misalnya waktu yang nggak terlalu mepet, mungkin bisa dikerjakan yeah, sendiri begitu ya. Oke, okay, pendengar dan juga pemirsa, Anda kami undang juga untuk bertanya di UMKM Bicara sore ini. Silakan monggo di 459198, di 0811366997, atau kami buka kolom chat ya di official YouTube RRI Madiun. Kita nanti akan ngobrol banyak lagi bersama dengan Mbak Lia masih di UMKM Bicara.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa, media sosial sekarang ini pastinya juga jadi salah satu cara dan media yang paling sering digunakan oleh pelaku UMKM, termasuk Mbak Lia ya di Arlian Craft ini. Kita mau tanya nih Mbak Lia, sejauh apa media sosial dari awal 2023 sampai sekarang digunakan oleh Mbak Lia?
2: Media sosial sangat membantu ya, mulai sangat membantu. Jadi saya itu memang ada akun sendiri yang khusus untuk craft. Sebenarnya kan dulu kan punya saya sendiri, asal nama sendiri, terus setelah itu saya punya usaha, akhirnya saya bikin yang khusus nama Arlian Craft ya gitu.
1: Oke.
2: Dari situ saya juga alhamdulillah banyak customer dari situ. Dari sangat membantu banget.
1: Termasuk TikTok ya. Oke.
2: TikTok IG gitu.
1: Kiatnya apa sih Mbak Lia ketika menggunakan media sosial ini? Apakah juga Mbak Lia termasuk orang yang rajin upload kah, rajin promosi via media sosial kah, atau treatmentnya Mbak Lia seperti apa menggunakan media sosial?
2: Harusnya gitu ya.
1: Harusnya gitu.
2: Harus rajin upload. Tapi cuman kadang-kadang kalau repot gitu ya, nggak bisa setiap hari. Tapi kalau dihabis bikin dari TikTok tuh mesti saya upload ke TikTok gitu.
1: Okay.
2: Ya kalau yang di IG memang kadang-kadang lupa, kadang-kadang kan yang memang yang lengkap tuh di TikTok memang.
1: Okay.
2: Ya kayak gitu.
1: Artinya pelanggan Mbak Lia ini mendapatkan feedbacknya paling banyak dari mana?
2: Dari ini, dari TikTok sama Map.
1: Mbak Lia juga sering live TikTok juga.
2: Belum pernah ya.
1: Mungkin dicoba kali ya ketika memproduksi, bikin gitu sambil live kan banyak yang tanya-tanya, harganya berapa, caranya gimana ya, biasanya gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih ya dari pemirsa. Dari Yasta. Mbak Lia mau tanya, kreatif itu insting atau sebetulnya bisa dipelajari?
2: Sebenarnya itu bisa dipelajari. Cuman saya memang pakai insting. Bakat ya kayak gitu. Dari situ. Jadi memang kita kalau bikin tuh tiap tangan tuh beda hasilnya. Kalau di tangan craft yang satu hasilnya seperti ini, yang satu seperti ini kayak gitu loh. Bisa kok dipelajari sebenarnya.
1: Artinya Mbak Lia ada keturunan orang keluarga juga yang bisa bikin kerajinan gitu kah?
2: Enggak juga ya. Enggak juga, dari saudara itu enggak. Cuman ya mungkin enggak tahu ya. Mungkin karena saya telaten ya. Terus saya memang suka. Pertama suka terus telaten. Terus saya banyak mempelajari dari yang udah lama, gimana sih caranya kok bisa kayak gini. Terus saya coba dari situ kali.
1: Artinya kalau misalnya ada seseorang yang orang baru, amatir nih, pengen bikin buket gitu katakanlah, ketika dia mungkin tidak punya bakat sebelumnya, bisakah dia menghasilkan produk yang sama?
2: Kalau dia sedikit latihan bisa loh.
1: Artinya ketika mereka berlatih kemudian sering nyoba produksi ya, itu akan semakin bisa gitu kan ya. Selamat sore juga buat siapa nih, Agus. Untuk bisnis ini apakah ada musimnya untuk waktu pemasaran dengan nilai penjualan yang tinggi gitu?
2: Ya emang musiman ya kalau buket.
1: Ya
2: musiman. Jadi kalau emang yang paling ramai di saat musim perpisahan seperti bulan-bulan ini,
1: atau wisuda gitu ya.
2: Perpisahan, terus kalau biasanya untuk lamaran, terus untuk ulang tahun, itu juga tertentu
1: gitu. Ada hajatan-hajatan gitu ya tertentu.
2: Biasanya kalau lamaran itu mereka biasanya mintanya bikin buket bunga yang warna pink atau merah.
1: Untuk lamaran gitu ya.
2: Karena ada bikin hand bouquet yang bouquet tangan yang buat apa? Yang dipegang itu yang buat nikah
1: ya, buat weddingnya. Itu banyak sekali permintaannya. Ini berarti kan mau menjelang Muharram nih.
2: Sepi.
1: Diam dulu kali ya. Mungkin mengumpulkan ide-ide lagi lah ya. Ataupun juga membereskan bahan-bahan atau produk-produk yang ada di rumah yang mungkin numpuk dan gak sempat diberesin kali ya. Itu ya Agus ya, terima kasih. Kemudian dari akun Amin, bahan utamanya untuk craft apa ya kak? Terus dengan naiknya bahan seperti plastik, usaha ini apakah ada pengaruhnya?
2: Ini saya memang plastik memang naik harganya ya. Tapi kita saya bisa akali, jadi kita bisa low budget dengan menggunakan ini seminimal mungkin, tapi dengan hasil yang cantik.
1: Okay. Gitu. Artinya dengan kenaikan harga yang sekarang ini, meskipun ada orang yang mau order dengan budget yang standar, itu masih dilayani sama Mbak Liap gitu ya, dengan kualitas yang tetap bagus gitu ya. Okay, kemudian dari akun Dana, untuk kerajinan craft, jenis dan modelnya selain seperti yang ada di display, apa saja ya Kak? Jadi pendengar yang mungkin gak nonton hari ini, display-nya kayak berupa buket bunga gitu ya, tapi kriwil, ada spiralnya gitu, cantik deh. Jadi modelnya selain yang ada di sini, apa sih yang biasanya sering diorder sama customer Mbak Lia?
2: Macam-macam ya. Nanti bisa dicek lebih lengkap di TikTok Arlian Craft.
1: Iya, oke, dicek aja katalognya di sana di Arlian Craft. Anda gitu. Bisa tonton, kali aja ada yang tertarik, bisa deh. Nah, bisa order. Saya malah justru tanya sama Mbak Lia tuh gini nih, ada gak sih orang yang mau pesen tapi aneh gitu, yang selama ini mungkin dari 2023 Mbak Lia gak pernah nemuin, tiba-tiba orang ini pesen dengan bentuk ataupun juga jenis yang berbeda gitu?
2: Pernah, pernah juga.
1: Apa tuh?
2: Itu kayak buket uang, tapi ditaruh di dalam box. Dia bawa uang, bawa ini, bawa gambar sendiri.
1: Oke.
2: Pingin kayak gini. Terus ada juga yang dibentuk kayak huruf 50 tahun gitu, tapi dari uang.
1: Oke.
2: Gitu, itu dia bawa contoh sendiri. Terus saya bilang, tak pikir-pikir, oh gimana ya? Oh ya ya, oke oke, gitu. Okay. Terus saya bilang gini, ini butuh uang banyak, gimana? Mintanya uang palsu gitu.
1: Oh,
2: jadi kan soalnya kan kalau uang asli ya lumayan ya.
1: Lumayan banyak juga ya.
2: Akhirnya dia pakai uang palsu ya. Harganya ngikut ya. Ya boleh. Gitu. Pokoknya jadi bagus gitu. Kayak gitu.
1: Ya. Mbak Lia, kalau sekarang ini kan yang namanya bisnis buket kan enggak satu dua ya. Banyak sekali di Madiun. Ketika Mbak Lia mendapatkan sebuah persaingan dalam hal bisnis seperti ini, apa yang Mbak Lia lakukan supaya paling tidak bisnis Mbak Lia juga tetap jalan, tetapi melihat buket yang lain menjadi sebuah motivasi ataupun juga kompetisi begitu?
2: Ya, meningkatkan kualitas ya.
1: Sama meningkatkan kualitas
2: lebih
1: aja.
2: Promosi gitu, kayak gitu. Gitu aja sih, cuman kalau udah rezeki kan gak akan kemana.
1: Betul. Gitu. Pernah gak sih ada kekhawatiran gitu, semakin banyak persaingan gitu, aduh gimana ya? Gitu.
2: Enggak juga sih, enggak. Saya tuh udah sama udah masang di atas, kalau rezeki saya tuh gak akan kemana lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Ya, alhamdulillah selama ini memang banyak dari orang-orang yang belum pernah saya kenal itu WA untuk pesan buket, dan alhamdulillah langsung percaya, langsung transfer uang penuh.
1: Dan repeat order.
2: Iya,
1: okay. Gitu. Alhamdulillah ya. Dari Aira, begini pertanyaannya, apa tantangannya dalam membuat kerajinan craft, dalam penyusunannya bagian apa yang paling sulit dan memakan waktu yang lama? Nah, mulai dari base-nya, kemudian bagian tengah sampai top-nya, ini prosesnya sama nggak seperti yang ada di pikiran orang awam sebelumnya? Dari bawah, tengah, atas, atau pengerjaannya seperti apa Mbak Lia?
2: Dari atas dulu.
1: Hah?
2: Jadi kita gitu. Bawah tuh terakhir.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Jadi ini pengerjaan kayak gini ya. Kita susun bunga dulu. Kita susun bunga. Kita rasa udah rapi, udah pas, baru kita wrapping. Kayak gitu. Jadi wrapping dari atas kayak model kayak gini.
1: Oke.
2: Okay. Saya juga ini loh buka pelatihan ya, kalau mau ikut pelatihan saya.
1: Oh, pelatihannya soalnya online atau datang
2: offline,
1: ke rumah offline?
2: Jadi selama ini saya juga pernah ngisi acara di beberapa instansi sebagai narasumber. Ada juga yang datang privat ke rumah.
1: Masih melayani gitu, privat dan juga
2: privat, atau privat dipanggil ke rumah juga bisa, atau
1: kursus,
2: ke rumah saya juga bisa. Atau instansi yang ini biasanya ngumpulin orang dari pihak kelurahan itu kan biasanya sekitar 20 orang kayak gitu.
1: Untuk pelatihan-pelatihan ini ya. Tentunya dengan budget yang berbeda-beda dong ya pastinya ya. Oke. Jadi tadi kembali ke caranya tadi, dari atas dulu,
2: dari
1: tengah
2: atas,
1: sampai
2: tengah,
1: ke bawah.
2: Bawah terakhir.
1: Bawah terakhir. Nah, kalau misalnya Anda tertarik mendengar, siapa tahu nih lagi suruh-suruh habis ini Muharram kan bingung nih, enggak ada kerjaan apa-apa nih, daripada nganggur ya kan, daripada kesepian, siapa tahu mengisi waktunya dengan bisnis atau punya kursus bikin buket ke Mbak Lia, itu bisa juga ya. Lokasinya di mana sih, Mbak Lia?
2: Saya di Jalan Merbabu nomor 4.
1: Jalan Merbabu dekat alun-alun tuh. Nanti habis kursus pulangnya jalan-jalan ke alun-alun ya. Mbak Lia, kalau misalnya Mbak Lia suatu saat bisa melebarkan lagi bisnisnya ke jangkauan yang lebih luas, Mbak Lia pengen berinovasi seperti apa lagi?
2: Saya kalau misalkan ini ya, pengen kalau boleh ya ini pengen yang dibuat yang lebih besar ya, kayak punya toko yang besar. Amin. Terus punya bahan-bahan lengkap kayak gitu. Amin. Terus saya punya tempat khusus untuk ngajar.
1: Amin.
2: Nah, kayak gitulah. Amin. Pengen ya, semoga dijabah sama.
1: Amin. Tapi sejauh ini bagaimana pemerintah Kota Madiun? Apakah juga sudah cukup menggandeng para pelaku UMKM?
2: Ya alhamdulillah. Makanya saya itu saya itu memang bermula dari UMKM naik kelas ini, sering ada pelatihan. Dari situ kan saya juga bisa belajar bagaimana cara membuat craft. Dari situ saya bisa buka usaha kayak gini.
1: Oke.
2: Sampai sekarang.
1: Baik. Mbak Lia, selama ini ketika sudah berbisnis, ada nggak orang yang sebetulnya pengen sekali berbisnis kayak Mbak Lia tapi mereka kesulitan, mungkin kurang pede ataupun juga mereka apa ya, kurang punya motivasi sehingga akhirnya tidak lanjut?
2: Ada.
1: Oke. Okay. Rata-rata apa sih kendalanya?
2: Biasanya untuk penjualan.
1: Nah,
2: tadi penjualan kayak gitu. Memang harus sabar kalau gitu. Jadi kalau musim ini kan memang sudah saya itu 4 tahun ini ya kerjasama sama TK Aba. Itu setiap perpisahan saya ngadakin bazar di situ. Jadi alhamdulillah lumayan ya omsetnya dari situ. Kita bikin ya bukit, kemarin tuh saya juga bawa bukit-bukit kayak gini laku semua loh.
1: Itu kalau misalnya kita pengen dapat bocoran budgetnya minimal berapa, Mbak Lia?
2: Saya jual minimal 10.000 dari yang model biasa.
1: 10.000 dari yang model biasa.
2: Jadi yang
1: model
2: bunga dicontong itu satu bunga mawar yang buat wisuda itu mulai 10.000.
1: Dari 10.000 kita udah dapat produk dan juga karya yang berkualitas gitu ya. Mbak Lia, mungkin ada pesan untuk pendengar dan juga pemirsa yang hari ini nonton, apa yang Mbak Lia pengen sampaikan, silahkan.
2: Kalau ingin buka usaha buket, memang pertama memang harus benar-benar telaten dan sabar dan banyak latihan. Kalau tanpa latihan itu nggak akan bisa dengan hasil yang maksimal. Karena saya sendiri juga mulai dari nol itu juga hasilnya nggak langsung bagus. Jadi memang harus sering mencoba dan sering, dan jangan malu untuk bertanya.
1: Jangan malu untuk bertanya ya. Mbak Lia, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Kita tunggu lagi gebrakan berikutnya, siapa tahu nanti membuat buket khusus pesanan dari istana mungkin.
2: Kemarin dari Pak Wali tuh udah beberapa kali.
1: Nah, sekarang dari Pak Wali, nanti siapa tahu next pesanan dari Istana Merdeka ya. Oke. Mbak Lia, terima kasih banyak, sukses selalu. Salam juga untuk keluarga dan juga rekan-rekan yang punya bisnis yang sama yang sekarang bergerak di bidang craft ya, untuk Mbak Lia. Terima kasih banyak Mbak Lia. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak juga untuk Anda yang stay tune. Kalau mau tonton lagi boleh di official YouTube RRI Madiun. Kita ingatkan untuk Anda pukul 16 kita akan sama-sama menyimak info prima, informasi dari rekan-rekan reporter RRI seluruh Jawa Timur. Selamat sore.
0: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Sosial.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat,
0: hanya
1: dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Haji Jaring Jawa Timur.
0: Maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: 26 ini dengerin terus Pesta Bola Dunia.
1: Sari berita, PLN UB3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dan upaya memperkuat perlindungan dan memperdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya RFK Karhi. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
4: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu loh. Semuanya termasuk tari gempu,

0: RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih Rafka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
3: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
2: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
4: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman UPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
2: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QRIS untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
5: Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas QRIS yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode QRIS ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
6: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk QRIS melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya. Tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda QRIS untuk roda 4, tanda QRIS untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
5: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya melalui program pembinaan

0: Kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan pemasyarakatan atau WPB dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WPB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Ibu Rahman kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WPB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
2: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang, mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
3: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak.
2: Bukan ekspor. Memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan. Warga binaan yang bekerja, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya, warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
1: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
5: Kami beserta PMI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian TNI, Kodim maupun Koramil, kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada dari pariwisata, kemudian dari masyarakat terdekat dengan Polres, termasuk Ibu Bayangkari. Kita sama-sama mendonorkan darahnya, dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
4: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah, UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil, yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor, mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
6: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa? Pendonor harus mengisi blanko, formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HP, termasuk berat badan.
4: AKBP Bramastio Priaji menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
7: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
8: Hari ini dari kami Lembaga TK Islamic Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut menyaksikan kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah supaya anak-anak ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya Allah sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan kepada anak-anak.
7: Melalui kegiatan basuh kaki orang tua, Kuarcap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan Prigen Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
9: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
10: Kabupaten Pasuruan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada arah-arahan ancak itu dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk kulturi budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat yang dapat Allah di lingkungan Rekesan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
9: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silakan.
11: Ya baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
12: Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pendataan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
13: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan, coverage-nya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya.
14: Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
15: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. Dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini, termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
12: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Altrad di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
16: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Altrad di alun-alun Ngawi. Sejumlah Altrad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bakiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Altrad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
17: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa akses. Di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Lalu muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
16: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat jom yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bakiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Altrad di alun-alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
11: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
18: Terima kasih Mada. Puluhan mahasiswa PMI
11: Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
18: Terima kasih Mada. Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso.
11: Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember.
18: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
19: Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
20: Di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan PGBP sampai sekian 100% itu, kita tidak ada. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wab. Insya Allah akan kita realisasikan, tetapi lagi-lagi harus terukur, harus terpat sasaran. Ini kata kunci, dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau nggak ada regulasi. Ya, harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya.
19: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
18: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyan tadi melaporkan.
21: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
22: 427 semua kelas 10 5 jurusan.
23: Oh, 5 jurusan. Ya,
22: memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial dan gotong royong atau kerjasama. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya kepala desa Sukosari.
21: Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suwaidi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
19: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
1: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
2: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 A Tol Surabaya Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
3: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
2: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
23: Terima kasih, Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
24: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
25: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
26: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
23: Diambil di mana nanti?
26: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
25: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
23: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
27: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
0: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
27: Abdul Ghofur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kebaburan haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
24: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Semenap Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Raf Kakarhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika Tanjung Verde dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Pendengar, sore ini kami hadirkan lagu-lagu 90-an untuk Anda ya, ataupun juga lagu-lagu lawas untuk Anda yang beraktivitas sore, yang sedang kembali untuk merutinkan kegiatan bersepeda. Selamat sore semuanya juga untuk Anda yang baru saja tiba selepas Anda beraktivitas seharian penuh ya, menyambut bulan Muharram, bulan Suro. Sudah terlihat juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang ingin merapat ke daerah Ponorogo untuk menyaksikan kirab yang sore ini terpantau di media sosial. Sudah banyak juga orang-orang yang melakukan live streaming begitu ya. Jadi pastikan juga Anda betul-betul menikmati sore Anda hari ini. Sembari kami juga hadirkan informasi-informasi di Madiun sore ini untuk Anda pendengar. Bagi Anda juga yang hari ini sudah mulai menapaki bulan yang baru di tahun baru Islam kali ini, harapan-harapan yang besar tentunya sudah Anda siapkan, dan tentunya mulai besok masuk ke bulan Muharram, Anda sudah mulai menyiapkan apa yang sudah Anda rencanakan sebelumnya dengan berharap besar doa Anda pada hari ini bisa dikabulkan begitu ya. Pendengar, selain bulan Suro, banyak juga kegiatan-kegiatan yang berlangsung seperti di Festival Bambu Chapter 3 Magetan Jadul 2026 ya. Jadi tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi di sana juga ada semacam pertunjukan budaya begitu ya. Dari Disperindak Magetan juga memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan produk unggulan industri kecil menengah atau IKM khusus untuk masyarakat. Kegiatan ini memang berlangsung selama festival, dimulai dari tanggal 12 sampai 21 Juni 2026. Jadi mulai dari batik bermotif bambu sampai aneka kerajinan kulit hasil karya pelaku IKM lokal pendengar, yang juga bisa Anda nikmati tentunya. Jadi keikutsertaan IKM dalam festival bambu tentu menjadi strategi promosi yang bagus ya, di tengah persaingan pemasaran digital yang saat ini memang persaingannya sangat ketat begitu. Jadi pameran yang dilakukan oleh rekan-rekan Festival Bambu Chapter 3 ini juga secara langsung masih punya nilai lebih dibandingkan promosi digital saja, karena masyarakat memang bisa langsung melihat kualitas produknya secara nyata ya. Sekaligus Anda yang datang ke sana juga bisa berinteraksi langsung dengan para pelaku usahanya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya Anda melakukan perjalanan dan melewati Kabupaten Magetan, Anda bisa singgah di sana. Jadi produk makanan minuman tidak menjadi bagian dari pameran yang digelar di area festival sana ya. Jadi berfokus pada tema-tema bambu, jadi misalnya batik bermotif bambu ataupun juga beberapa kerajinan kulit yang ada di sana ya. Jadi pendengar, para perajin yang ada di sana juga dilibatkan langsung untuk menjaga stand pameran. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sana mau bertanya seputar produknya, bisa langsung dijawab oleh para perajin yang ada di sana pendengar ya. Jadi kalaupun juga besok tanggal merah agenda liburnya, kalau misalnya Anda tidak ke Ponorogo, tidak ke Madiun, Anda boleh mampir ke Kabupaten Magetan pendengar. Sekarang ini kita di menit 54 lewatnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan masuk ke wilayah Kota Madiun ataupun juga yang meninggalkan Kota Madiun. Tetap berhati-hati ketika Anda melakukan perjalanan di jalur lalu lintas yang semakin padat menjelang libur besok ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, memang banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk memaknai bagaimana Muharram ini besok akan tiba untuk kita semuanya. Jadi ada beberapa orang yang memaknai datangnya tahun baru ini dengan menyendiri untuk sekedar bermunajat. Ada juga yang memang sengaja untuk melakukan hal-hal positif. Sembari beberapa orang juga menyempatkan untuk menyebarluaskan tindakan-tindakan positif ketika mereka bermasyarakat. Jadi pendengar, tentu saja hal-hal seperti ini menjadi penguat kita semuanya bahwa tidak hanya pada momen tahun baru saja, tahun baru Islam, tetapi setiap harinya dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, kita yakini bahwa berawal dari diri kita sendiri, hal tersebut bisa menyebar pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, Kementerian Agama juga mengajak masyarakat memeriahkan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi penguat kesalehan sosial dan juga solidaritas antar sesama. Nilai agama memang harus memberi manfaat bagi masyarakat, pendengar ya. Karena hal ini juga disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsyad Hidayat, bahwa kesalehan yang ideal adalah kesalehan yang mampu menghadirkan kepedulian dan juga kemaslahatan bagi sesama. Dan pendengar, makna hijrah tetap sesuai sepanjang zaman, karena hijrah bukan sekedar perpindahan fisik saja, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi diingatkan lagi bahwa nilai keagamaan tidak berhenti pada ibadah pribadi, tetapi kepedulian terhadap anak yatim dan juga fakir miskin yang juga jadi hal yang sangat penting ya untuk kehidupan kita berikutnya, pendengar. Semangat tersebut juga sejalan dengan berbagai program pemberdayaan Kementerian Agama, mulai dari penguatan masjid, kemudian juga zakat, wakaf, dan juga layanan keagamaan. Sementara itu, Kasubdit Hisab Rukyat dan juga Syariat Kemenak menyoroti ruang digital ya, bagaimana digitalisasi sekarang ini yang hidup berdampingan dengan kita. Paling tidak semangat hijrah perlu diwujudkan melalui media sosial. Jadi pendengar, ketika Anda bermedia sosial, tidak ada salahnya ya menyebarkan narasi yang

mencerahkan. Jadi komunikasi yang santun dinilai penting untuk menjaga kedamaian khususnya di ruang digital. Jadi paling tidak hijrah di era digital itu bisa mengubah cara berinteraksi kita juga ya. Jadi jari jemari juga harus menyebarkan pengetahuan dan juga inspirasi. Pendengar, melalui momentum Muharram, masyarakat diharapkan bisa memperkuat komitmen, kemudian juga bisa menghadirkan manfaat pada sesama sekaligus menebarkan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Karena kalau tidak kita pendengar, siapa lagi yang akan menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu ya. Jadi dimulai dari sekarang, mari kita sebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk sesama, demi masa depan bangsa Indonesia dan juga demi orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga tentunya untuk diri kita sendiri.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Safran, Riani, dan Ian, yang telah berteman bertahun-tahun. Walau mereka sempat berpisah untuk mengejar hidup masing-masing, hubungan mereka tetap kuat ketika berkumpul kembali dan memutuskan melakukan pendakian bersama. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati tetap bertahan meski waktu dan jarak memisahkan. Salah satu pesan paling terkenal dari novel ini adalah filosofi bahwa mimpi seringkali sangat dekat dengan kita, tapi tetap membutuhkan usaha, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah untuk meraihnya. Perjalanan mendaki Gunung Semeru bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi menjadi simbol perjalanan hidup yang penuh tantangan. Saat mereka menghadapi lelah, rintangan, dan keraguan, masing-masing tokoh belajar tentang kerja keras, solidaritas, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Dalam puncak pendakian, mereka mengibarkan bendera merah putih. Aksi ini memiliki makna lebih dari sekedar simbol kemenangan pribadi, yakni cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia, serta menggabungkan semangat persatuan di antara 5 sahabat. Novel ini menyiratkan banyak nilai moral seperti kesabaran, kerjasama, tanggung jawab, hormat terhadap alam, serta nilai sosial kultural lainnya yang bisa diambil sebagai pelajaran hidup. Novel 5 cm adalah motivasi untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian dan untuk menghargai hubungan dengan orang lain, terutama sahabat, serta menemukan kekuatan diri melalui pengalaman hidup yang penuh tantangan. Novel 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk ma, kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21, lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." "Begitu," kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Komnas HAM menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah persoalan dalam aspek pemenuhan gizi. Selain itu, transparansi pengawasan dan tata kelola satuan pelayanan program MBG juga dinilai perlu diperkuat. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan MBG masih berfokus pada jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kualitas gizi yang diterima penerima manfaat belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG juga belum berjalan optimal. Selain itu, penerima manfaat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan gizi dari setiap menu yang disajikan. Komnas HAM juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal dalam penyusunan menu MBG di berbagai daerah. Menurut Uli, kendala tersebut dipengaruhi faktor selera penerima manfaat dan keterbatasan ketersediaan bahan baku lokal. Selain aspek gizi, Komnas HAM menemukan persoalan transparansi dalam operasional SPPG. Info terkini lainnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Sekaligus saya Madaristu undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan saya Dwi Atmoko akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

itu sebaiknya Anda tahu. 15 Juni 1885, tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, di mana sampai dengan 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Batabse Petroleum Maatschappij BPM milik Belanda. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mohon perhatian, dengan adanya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Samuel Lucky Santoso dengan nomor polisi AE5366IJ. Hilang pada hari Rabu 18 Maret 2026 di sekitar wilayah hukum Polsek Sukolilo, Surabaya pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Samuel Lucky Santoso yang beralamat di Dusun Kare, RT 15 RW 04 Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081-328-947338. Berikut berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sugiono, nomor polisi AE3721HF, alamat Desa Bandengan, RT 17 RW 07 Kecamatan Lungu, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 4 Juni 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Kabupaten Madiun pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Edi Priyanto yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 03 RW 01 Desa Bagi, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081-328-947-338. Berita hilang selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sri Murayani dengan nomor polisi AE6920HI. Hilang pada hari Jumat 29 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kota Surabaya sampai dengan Dagangan, Kabupaten Madiun pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Murayani yang beralamat di Desa Banjarsari Wetan RT 03 RW 01 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081-352-090-957. Berita kehilangan selanjutnya, setelah hilang satu lembar STNK motor atas nama Lili Wan Juniati dengan nomor polisi AE6823HG. Hilang pada hari Senin 1 Juni 2026 di sekitar wilayah Wungu, Kabupaten Madiun pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Budi Wasono yang beralamat di Jalan Singosari RT 01 RW 09 Kota Kediri. Berikut berita kehilangan dari satu lembar SNK mobil atas nama Novi Handayani, nomor polisi B 2172 SOA, alamat Jalan Bangka 9B15 RT 11 RW 10 Kelurahan Pale Mampang, Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Hilang pada hari Jumat 10 April 2026 di sepanjang Jalan Raya Sawahan Rejosari Madiun pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Lestari Ningsih yang beralamat di Rejo Sari, RT 01 RW 01 Sawahan Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081-335-109-906. Berita kehilangan terakhir, telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama PT Solusi Mobilitas Bangsa, nomor polisi B2231SIP, alamat Gedung Pasar Raya Blok M, Gedung B, Lantai 4, Jalan Iskandar Shah 1, nomor 2, Kelurahan Malawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hilang pada hari Sabtu 23 Mei 2026 di sepanjang Jalan Yosudarso Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Lestari Ningsih yang beralamat di Rejo Sari, RT 01 RW 01 Sawahan Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081-335-109-905. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk Anda yang saat ini istirahat dan juga menikmati di hari atau malam yang sahdu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membuat Anda untuk bisa terhibur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: If, lagu pop rock yang diciptakan pada tahun 1971 oleh penyanyi dan pencipta lagu Amerika Serikat David Gage. Awalnya lagu ini dipopulerkan oleh grup Bread. Masuk ke urutan nomor 4 Billboard Hot 100 ketika dirilis sebagai single pada tahun 1971. Lagu ini bertahan selama 3 minggu sebagai lagu nomor 1 di Easy Listening Chart. Lagu ini telah dinyanyikan ulang oleh sekitar 18 penyanyi kondang, di antaranya ada Frank Sinatra, Julio Iglesias, Westlife, Olivia Newton-John, Dolly Parton. Inilah If dari Bread.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bus broke down.
4: That ain't my fault.
3: Yo, we're never gonna make the next show.
5: Yo, wait, I'm trying to get a hold of management.
4: It ain't my fault.
6: The bus broke down. I'll get it fixed. Y'all just chill here for a minute.
5: No, I'm not. Honestly, this place is creepy.
4: Look,
6: I'll be back. Backstreet.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan

0: dari biaya cukai, dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
1: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 2.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
6: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperbaiki. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
5: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
7: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
5: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
8: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
9: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
8: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
9: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut,

0: Tersebut dan antara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan dan antara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman,
4: cukup, aman.
3: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
6: Salah seorang petani di Desa Terbeti, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
7: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
8: Kira-kira balik modal nggak?
7: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
3: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di Tanah Air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
11: jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di tanah suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di tanah suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
11: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
12: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
13: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara, mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
12: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yeada yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Goal!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program Satu Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, mimbar agama Hindu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Tias dengan mengantarkan topik agama hendaknya menjadikan hati lembut. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Padra Kratau Yang Tuwiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayu bagyo puji astuti, Om Swastiastu. Kami mengaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya, senantiasa kita mendapatkan perlindungan, kebijaksanaan, keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Agama Hendaknya Menumbuhkan Kelembutan Hati. Lebih bahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri. Laksana Teja Sang Surya yang bersinar cemerlang tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Bahwa agama bertitik tolak kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya, tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang, tiada tertekun-tekun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini, dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan.
sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Belakangan ini, sebagaimana diberitakan media massa, perilaku curang dalam bentuk tindak pidana korupsi semakin merajalela dan semakin menjadi-jadi, seolah-olah fungsi agama untuk meningkatkan moral dan derajat manusia telah mengalami kegagalan. Para pejabat yang seharusnya menjadi panutan, apakah itu PNS di kejaksaan, hakim, polisi, birokrasi, anggota legislatif, dan lainnya sebagainya, tampak semakin kemaruk saja untuk mengumpulkan kekayaan secara keinginan dia sendiri. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengapa manusia Indonesia kini semakin merajalela serakahnya, mari kita mencoba untuk mengetahui hal-hal secara akademik. Seorang yang memiliki ilmu tinggi, seharusnya mereka memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang berarti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengapa keterpurukan bangsa semakin parah. Bahwa secara umum bagaimana kita mengomentari tentang masalah ritual pada saat-saat hari keagamaan di acara agama Hindu, misalnya pada kegiatan persembahyangan purnama ataupun persembahyangan tilem di sekolah-sekolah. Aktivitas yang baik, tetapi jauh lebih baik jika kesemaraan ritual juga diikuti atau dibarengi dengan upaya untuk mengisi diri dengan nilai-nilai kehinduan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya ritual, agama tidak akan pernah dijadikan tuntunan dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya umat yang terbebani akibat ritual yang cenderung semakin mengembang, tetapi agama itu secara perlahan namun pasti dituntun menuju kelenyapan. Ibarat balon yang terus ditiup, memang penampakannya semakin menarik, tetapi akhirnya meledak. Demikian juga praktek ritual. Jika tidak dituntun dengan takwa weda, dia hanya enak dijadikan tontonan, atau api dijadikan tontonan, atau hanya pada pihak penonton saja. Ditinggalkannya Hindu Dharma seiring rubuhnya Majapahit, maka sebagai bukti keyakinan ini adalah tentang mengurusi hal-hal tentang ritual. Sekali lagi, ini bukan kesalahan ajaran Weda, tetapi karena kekeliruan kita dalam mengemas praktek beragama dan malas minum susu segar Sanatana Dharma. Sudah idealkah itu? Sangat jauh dari ideal, apalagi kesempurnaan. Jika
tiga kerangka agama hanya digarap pada satu tiang, maka bangunan agama itu tidak akan kokoh. Apalagi dalam konstruksi agama, pondasi yang sesungguhnya adalah sraddha yang terbangun lewat pemahaman tatwa. Tanpa pemahaman tatwa dan praktek kesusilaan, bangun agama itu ibarat candi atau gedung yang dibangun di atas pasir. Sedikit saja ada gangguan, apalagi gempa ataupun banjir ataupun badai, bangunan itu pasti akan rubuh. Dalam kondisi ini, ornamen ritual bagaimanapun indah dan megahnya, pasti tidak akan mampu mencegah ambruknya konstruksi agama tersebut. Mengenai banten atau sesajen, apakah yang kita warisi tidak bisa disesuaikan lagi atau dimodifikasi kalau alat kelengkapannya dirasakan memberatkan karena faktor langka atau mahal? Sumber hukum penggunaan banten dalam praktek ritual bukan Sruti atau Wahyu, tetapi tradisi lokal yang diciptakan oleh manusia bijaksana pada zamannya. Penggunaan banten sebagai sarana pemujaan melibatkan kerjasama manusia dan alam untuk memuliakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Setiap unsur banten memiliki makna simbolik untuk mengenal hakikat diri serta mengharmonisasi diri dengan Sang Pencipta, masyarakat, dan lingkungan. Itulah banten, bahasa spiritual untuk mengekspresikan diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan, menggunakan unsur alam sebagai sarana. Permasalahannya, karena kerakusan kita mengeksploitasi alam dan malas memeliharanya, ketersediaan sarana upakara semakin terbatas. Kini, untuk memenuhi kebutuhan ritual, mesti mendatangkan janur, buah-buahan, telur, bahkan semat itu pun dari luar. Sudah saatnya kita mengefisiensi penggunaan sarana upakara, memodifikasi atau bahkan menggantikan dengan produk lokal lainnya. Jika tetap berpegang pada tradisi dengan membabi buta, maka sesungguhnya kita telah mengorbankan diri untuk masa lalu, bukan untuk kebesaran agama. Secara umum, masyarakat yang berpendidikan tinggi kini jumlahnya semakin meningkat. Mengapa masalah kejujuran tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga yang mengenyam pendidikan? Lembaga pendidikan kita memang lupa melatihkan kejujuran. Sekolah dan perguruan tinggi cenderung hanya menyiapkan siswanya agar mampu mencari kerja, bukan menyiapkan diri agar bisa hidup dengan benar. Karena hanya dilatih mengasah otak, maka hati menjadi tumpul dan karatan. Itulah sebabnya banyak orang cerdas kepalanya, tetapi sangat tidak cerdas hatinya. Produk pendidikan seperti ini sangat berbahaya. Orang yang tidak mengenyam pendidikan, yang disebut orang bodoh, hanya menyusahkan dirinya atau maksimal keluarganya. Tetapi orang pintar yang tidak jujur bisa membahayakan seluruh bangsa, bahkan seluruh kehidupan
di permukaan bumi ini. Contohnya, Rahwana, Sangkuni, Hitler, dan para koruptor yang bermunculan saat ini adalah contoh orang-orang pintar produk pendidikan yang gagal. Jika diminta memberi saran yang lebih baik untuk dipilih adalah pendidikan budi pekerti dengan pelajaran agama lebih diutamakan. Bukan mata pelajarannya yang penting. Jika ada ruang untuk memberikan saran, maka perlunya reposisi dan rekonstruksi kurikulum. Pendidikan moral perlu dicontohkan dan dibiasakan sejak dini, mulai dari PAUD, TK, SD. Tidak hanya belajar kalistung dan memantapkan karakter. Setelah di SMP, barulah diperkenalkan beberapa cabang ilmu dengan semakin menantapnya nilai-nilai karakter dalam keterpaduannya dengan nilai-nilai ilmiah. Dengan demikian, nilai moral, karakter, atau budi pekerti tidak perlu diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada. Dengan demikian, membangun karakter bukan hanya tugas guru bidang studi, tetapi swadharma yang melekat pada jabatan pendidik. Di bidang sosial kebangsaan, akhir-akhir ini kasus korupsi nampak semakin menggurita. Dikaitkan dengan moral keagamaan, mengapa seolah-olah agama gagal membendung nafsu manusia untuk korupsi? Bukan seolah-olah, tetapi memang gagal. Semua ini terjadi karena pelajaran agama telah sasaran. Pengajaran agama semestinya lebih menekankan pada kelembutan hati, sehingga membuat orang menjadi cerdas hatinya. Prakteknya sekarang, pelajaran agama baru menyentuh kecerdasan otak, sehingga muncullah orang-orang yang lupa diri, yang suka memperalat dengan hal-hal yang tidak benar, termasuk untuk korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga berkontribusi terhadap suburnya perilaku amoral itu. Sekarang ini, harga diri seseorang tidak diukur dari perilakunya, tetapi berdasarkan apa yang dikonsumsinya, apa fasilitas dirinya, dan apa jabatannya. Singkatnya, proses tak penting, yang penting produk. Akibat lebih lanjut tuntunan agama agar kita mencari ketenangan telah bergeser menuju kesenangan. Karena kesenangan itu tanpa batas, maka orang-orang seperti itu tidak bisa makan memakai sendok dan garpu, tetapi memakai sekop dan cangkul. Untuk kejujuran di era generasi muda, seharusnya menyadari lebih utama kejujuran dibandingkan kekayaan. Meski diberikan contoh dan bukti bahwa kenikmatan jabatan dan kekayaan hanya bersifat sementara, orang bisa saja meraih jabatan dan apa saja dengan cara tipu-tipu. Tetapi hukum karma tidak bisa disuap. Semua perbuatan akan mendatangkan pahala yang setimpal
Siapa saja yang mempermainkan hukum, maka dia akan dipermainkan oleh hukum itu sendiri. Dharma eva hato hanti. Sebaiknya siapa yang menjaga kejujuran, dialah yang akan diselamatkan oleh kejujuran itu sendiri. Dharma raksati raksita. Karena itu agama selalu menekankan agar kita berbuat jujur, karena kejujuran adalah mahkota kehidupan. Kejujuran adalah kebenaran yang paling utama. Satyam Parama Dharma, dan pasti menang Satyam Eva Jayate. Dengan kejujuran orang bisa meraih kekayaan, tetapi untuk berbuat jujur orang tidak perlu kaya terlebih dahulu. Kembali pada hal ritual, maraknya ritual, ritual apakah mencerminkan keberhasilan pendidikan agama di masyarakat? Sama sekali tidak. Bahkan lebih sering menampilkan wajah kebohongan. Disebut kebohongan manakala kesemarakan ritual tidak seiring dengan kehalusan budi dan keluhuran perilaku. Contohnya, ritual caru dengan berbagai bentuk semakin marak, tetapi alam justru semakin tercemar oleh sampah, terutama sampah plastik. Upacara manusayatnya, terutama potong gigi dan pernikahan atau Iwaha Samskara dengan megah, tetapi perselingkuhan, perjudian, dan korupsi justru semakin terang benderang. Upacara mengetek linggih semakin marak. Pencurian pratima dengan melibatkan warga lokal pun juga tidak kalah gencarnya. Atas dasar itu, jika ritual tidak menyebabkan perilaku umat menjadi lebih baik, tidak ada transformasi diri, itu adalah ciri kegagalan pendidikan agama yang hanya akan melahirkan anak-anak haram seperti terorisme, premanisme, dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan keberhasilan pendidikan agama akan lebih tepat bila penilaian didasarkan atas perbuatannya, bukan pada kesemarakan melaksanakan ritual. Bagaimana kita menelaahnya? Agama mesti muncul sebagai pemberi solusi atas masalah yang dihadapi pribadi dan masyarakat, bukan sekedar penghibur dengan aktivitas ritual yang bersifat simbolik. Melalui doa-doa dalam ritual, kita bisa memohon tuntunan agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah, tetapi bukan doa untuk yang menyelesaikan masalah. Masalah mesti dipecahkan dengan tindakan nyata, dan disitulah peran agama sebagai penuntun. Dalam pandangan saya, pengetahuan agama mesti diwujudkan dalam perilaku. Ritual itu baru simbolis, bukan esensi agama yang sesungguhnya. Fungsi ritual hanya mengingatkan dan menyadarkan bahwa bukan memecahkan masalah yang sesungguhnya. Atas dasar itu, ritual itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Ibarat pohon, kualitasnya tidak ditentukan oleh lebat bunganya, tetapi dari kualitas buahnya. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia
dimanapun berada. Demikian tadi bingkai hati ajaran Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman pada jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tiada gading yang tak retak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Ida Sang Yang Widiwasa. Dan perkenankanlah kami untuk mengakhiri bingkai hati mimbar agama Hindu. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Sidirastu Tatastu Swaha Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Purusa 2 RRI Madiun di edisi Senin 15 Januari 2026. Komnas HAM menyoroti sejumlah resiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Siombing mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki BMG, Badan Gizi Nasional atau BGN, dalam penyelenggaraan program tersebut. Ia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengadaan penentuan lokasi SPPG, insentif hingga pemberian sanksi. Komnas HAM berharap temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan MBG. Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan program selaras prinsip HAM serta tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan. Demikian info terkini Purusa 2 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Majun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Anda pecinta drama radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Kendari dengan mengambil cerita WA Ambe dan Ikan-Ikan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga.

0: Ayo, kita keluar cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
2: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
3: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
2: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
2: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain. Kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka Wa Ambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
1: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ideh, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompatnya lagi.
1: Aduh, maaf Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat.

0: aku penuh.
1: Saya sedapat juga. Lihat, bajuku basah, tapi ada ikannya.
2: Wah, Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
3: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk nih di gelas.
2: Hore, sekarang ikannya

0: matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Bisa kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

bawa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun ada Bapak Dr. Andi Wina Saputra MPD, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat malam Pak Ardi.
2: Selamat malam Pak Atmoko.
1: Gimana untuk malam hari ini, sehat Pak Ardi?
2: Sehat dan sehati.
1: Ya, Pak Ardi, di malam hari ini untuk ngobrol bareng di komunitas ini, Anda ada membawa topik ya ini, melampaui sastra anak di malam hari ini. Berbicara tentang sastra Pak Ardi ya, memang saat-saat ini terutama untuk anak-anak itu apa ya istilahnya kurang begitu apa berminat atau gimana. Nah, dalam ngobrol bareng ini melampaui sastra anak ini gimana Pak? Sedikit mungkin ada referensi Pak Ardi ya.
2: Baik, terima kasih Pak Atmoko. Jadi melampaui sastra anak ini saya ambil sekaligus saya ulas pada malam hari ini itu dari sebuah kumpulan esai, kalau saya boleh mengatakan ini ya, kumpulan esai melampaui sastra anak ini yang ditulis oleh Ibu Dr. Ari Ambarwati atau kerap kita panggil Bu Ambar. Beliau merupakan salah satu peneliti, salah satu akademisi, juga salah satu praktisi sastra anak yang kerap kali fokus pada dunia tulis-menulis sastra anak. Kita tidak jarang menemukan esai beliau ini di majalah-majalah nasional seperti majalah Basis. Kemudian karya beliau juga sastra anak itu juga ada Koci-Koci kalau saya tidak salah ingat itu diapresiasi juga oleh Badan Bahasa ya, Badan Bahasa Republik Indonesia, kemudian di Kongres Bahasa Indonesia, di Kongres Bahasa Indonesia yang terbaru kemarin di tahun 2023, itu beliau juga mengangkat sastra anak dan beliau juga sangat sering sekali menjadi pembicara perihal sastra anak. Dan buku ini merupakan jawaban atas keprihatinannya, atas naluri kritisnya terhadap kondisi sastra anak di Indonesia. Seperti yang Pak Atmoko sampaikan tadi, itu merupakan sebuah tantangan ya. Di dalam buku ini kita akan melihat sastra anak itu bukan hanya sekedar sastra yang dibaca oleh anak-anak itu. Kita akan melihat beragam perspektif, beragam sudut pandang, termasuk juga beragam permasalahan itu. Kalau saya melihat dari segi bentuk buku ini ditulis dan disusun dari bab demi bab yang itu bisa kita baca secara rancak atau di bab manapun kita boleh membaca secara acak, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus runtut mulai dari bab 1 sampai bab akhir, meskipun ketika kita membaca secara runtut linear dari bab 1 sampai bab akhir pun juga tidak masalah. Nah, ketika Pak Atmoko menanyakan perihal kondisi sastra anak, sebenarnya topik tersebut ada pada bagian terakhir yang ada dalam buku ini Pak. Jadi ada pada bagian terakhir dengan sebuah pertanyaan menohok Pak itu. Bagaimana apabila tidak ada kritik sastra anak itu? Lah maka tradisi baca akan dangkal, khususnya tradisi baca pada anak-anak akan dangkal. Kemudian hal ini tentu membuat kekosongan wacana, khususnya wacana dalam hal bacaan anak. Beliau menyebutkan ada kurang lebih 9 sampai 10 alasan ketika tidak ada kritik sastra anak, tetapi dua yang paling utama tadi, tradisi baca dangkal dan wacana perihal kesusastraan anak menjadi kosong. Ini sangat berkesinambungan dengan yang disampaikan Pak Atmoko tadi. Ketika tradisi baca dangkal, maka minat baca pun tentunya akan ikut menurun. Kemudian ketika wacana kosong, maka anak-anak ketika membaca pun akhirnya juga tidak menemukan hal-hal yang menarik itu atau yang melampaui segala hal yang bersifat didaktis itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan dan oleh Ari Ambarwati atau Bu Ambar didobrak dalam buku ini, bahwa membaca sastra anak tidak hanya sekedar menikmati tapi ada gitu. Hal-hal lain. Begitu,
1: Pak. Ya. Mas Ardi, melihat dari buku yang hasil karya dari Bu Ambar ya, Ambil.
2: Iya, betul. Bu Ambar.
1: Ya, itu merupakan salah satu gagasan, Mas ya. Gagasan utama ya, ini adalah kritik terhadap minimnya perhatian akademik terhadap sastra anak di Indonesia. Bagaimana ini?
2: Baik, dalam buku ini, Pak, ini sebenarnya beliau gagasan, kalau yang disampaikan oleh Pak Moko tadi, gagasan beliau adalah gagasan cara membaca, Pak. Sebenarnya sastra anak yang ditulis adalah sastra anak yang sudah ditulis oleh para penulis-penulis sastra anak sebelumnya. Tetapi oleh beliau menggunakan judul ya melampaui itu karena ada sebuah cara pandang baru dalam memandang sastra anak itu yang mungkin tidak ditemukan atau tidak terlalu diperhatikan, padahal itu adalah hal-hal yang esensial, Pak, itu. Seperti sastra anak sebagai medan perlawanan, Pak, ya. Di sini bahkan salah satu pengantarnya yaitu Pak Tengsu Cahyono, ya. Buku ini diberi pengantar langsung oleh sastrawan Tengsu Cahyono, berkali-kali menyampaikan bahwa sastra anak ini merupakan medan perlawanan, medan politis itu yang sebenarnya ada pada bacaan anak. Itulah hal-hal inilah yang membuat kita sebenarnya mampu untuk membaca sastra anak secara lebih melampaui ya, secara lebih menarik seperti itu. Kemudian di sini juga dibahas tentang cerita terjemahan, Pak. Kan sastra anak bukan hanya cerita-cerita yang ditulis oleh para penulis Indonesia, tetapi ada cerita terjemahan juga. Lah, di dalam cerita terjemahan, khususnya terjemahan tentang anak itu, ternyata ada cita rasa budaya, kemudian ada persinggungan-persinggungan multikultural yang itu membentuk empati anak itu. Nah, disinilah sebenarnya hal-hal kritis itu yang bisa kita gali bersama-sama, Pak. Jadi misalnya beliau membaca cerita anak terjemahan, cerita anak yang diterjemahkan dari bahasa asing atau bahasa aslinya seperti itu, beliau melihat bukan hanya sekedar ini diterjemahkan, tetapi ternyata ada kesadaran multikultural, empati multikultural yang ada dalam karya-karya terjemahan itu. Bagaimana anak melalui buku anaknya itu mampu melihat jendela dunia. Bagaimana mereka, jendela dalam hal ini bukan hanya sekedar jendela visual, Pak, tetapi jendela imaji juga. Bagaimana misalnya princess, tokoh seorang putri yang digambarkan dalam cerita terjemahan itu berbeda tentunya dengan tokoh yang ada di wilayah anak tersebut membaca. Lah, ini kan namanya persinggungan-persinggungan budaya itu. Kemudian ada juga kesadaran-kesadaran ekologis, Pak. Kalau beliau menyebutnya adalah bio-rasionalisme ya. Jadi ada manusia, lingkungan dan juga alam di sini. Jadi singgungan antara manusia, lingkungan dan juga alam itu ada pada cerita anak, sehingga cerita anak tidak hanya sekedar itu, Pak, sekedar menyampaikan nilai moral saja, tetapi ada juga kesadaran-kesadaran lingkungan, kesadaran ekologis itu. Ini bioregionalisme, mohon maaf saya tadi kesulitan membaca. Bioregionalisme, jadi diambil dari kata bio kemudian regionalisme itu. Jadi di sini ada kaitan antara manusia, lingkungan alam ya, dan juga tentang kondisi kita zaman sekarang ini. Lah, ini dikaitkan pula dengan kondisi rempah itu, kondisi sejarah rempah itulah. Ini kan sangat kaya ya, Pak, ya, sehingga ketika anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai misalnya bioregionalisme ini, maka mereka memiliki kesadaran ekologis, kemampuan untuk menjaga alam tentunya, yang akan mereka gunakan sebagai memori jangka panjang atau long term memory, yang nantinya ketika mereka dewasa, sifat-sifat ekologis, sifat-sifat humanis, sifat-sifat multikultural ini sudah ada dalam tindak tanduk, dalam pikiran dan dalam tindak tanduknya seperti itu, Pak. Karena pada dasarnya Bu Ambar ini, Pak, melalui bukunya ini, beliau berusaha untuk menyadarkan bahwa menghidupkan kembali sastra anak ini, Pak Atmoko, adalah menghidupkan manusia. Di era mungkin sekarang, kalau kita berbincang di era media sosial yang semakin masif, sangat masif sekali, yang semakin sangat cepat, ketercepat-cepatan, ketergesa-gesaan itu kehadiran sastra anak sebenarnya dapat dikatakan oleh beliau ini secara tidak langsung sebagai solusi, Pak. Itu sebagai solusi untuk menjawab kemanusiaan di era yang serba mekanistik ini. Bahkan kalau mau kita misalnya mau menulis atau kita mau membaca sastra anak secara cepat, secara kilat menggunakan mesin itu sangat mudah sekali, Pak. Gunakan saja akal imitasi. Misalnya buatkan saya cerita anak tentang Kancil mencuri timun atau timun yang dicuri oleh Kancil itu. Pasti akan cepat, kan? Akan cepat hasilnya. Tapi disitulah hasil-hasil mekanistik, bukan hasil-hasil yang humanistik itulah. Oleh sebab itu inilah, Pak, pentingnya membaca kembali sastra anak, karena ternyata ada singgungan-singgungan manusiawi itu. Ketika anak-anak terlalu banyak terpapar oleh segala hal yang bersifat mekanistik, maka ketika mereka tumbuh dewasa, sekali lagi long term memory atau ingatan jangka panjang mereka akan mekanistik juga. Mereka tidak akan mampu memiliki kepekaan, memiliki empati humanis antar sesama manusia. Mereka tidak akan mampu memiliki kepekaan terhadap alam. Sehingga yang terjadi adalah ketika mereka menjadi dewasa, dan pasti bertumbuh menjadi dewasa ya, Pak, menjadi manusia seutuhnya, mereka menjadi orang-orang yang berada pada profesinya. Maka ketika mereka tidak memiliki kepekaan humanistik, maka hal-hal yang nirhumanis atau yang tidak humanis tadi akan dilakukannya dengan sangat enteng. Misalnya merusak alam, eksploitasi alam, merusak sesama, seperti itu. Begitu, Pak Atmo.
1: Ya, memang cukup menarik, Mas, ini tentang melampaui sastra anak ini dari Bu Ambar ya ini.
2: Betul.
1: Kalau dilihat ini, Mas, di tengah perkembangan industri ya, penerbitan buku anak dan meningkatnya kebutuhan literasi, kajian ilmiah ya yang mengenai apa sastra anak ini masih relatif terbatas, ini gimana, Mas?
2: Betul, Pak. Jadi hal itu sebenarnya kalau Bu Ambar membaca dari buku ini, sebenarnya ada pada kurangnya kritik terhadap sastra anak tadi. Itu karena selama ini ketika sastra anak tadi tidak ada kritik, maka yang terjadi adalah ya semuanya akan di dalam tanda kutip akan ditepuk tangani. Sehingga semuanya akan menjadi hambar, Pak. Ketika semua itu menjadi hambar, maka tidak ada upaya untuk melakukan inovasi kebaruan-kebaruan itu. Hanya mungkin sekedar ganti warna, ganti cerita, ganti warna, ganti cerita itu. Sedangkan posisi kritik yang beliau tawarkan di sini, posisi pembacaan sastra anak secara serius, posisi kritik sastra anak secara serius itu sebenarnya mampu memberikan beragam variasi nilai untuk anak-anak itu. Selama ini ketika tradisi kritik itu tidak ada, maka anak hanya diajarkan mendapatkan cerita secara tersurat saja. Misalnya di akhir cerita, apalagi kalau di akhir cerita sudah ada itunya ya, Pak ya, nilai moralnya ya, misalnya tidak boleh mencuri seperti itu. Misalnya tidak boleh mencuri, kemudian harus patuh hormat pada orang tua itu. Yang itu semuanya sifatnya didaktis dan dalam tanda kutip penuh tekanan ya itu. Nah, oleh sebab itu, Pak, upaya yang dilakukan oleh Bu Ambar ini sebenarnya linear sih, Pak, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh saya melihat beberapa penerbit, khususnya juga penerbit-penerbit besar yang mulai menghidupkan lagi kompetisi sastra anak, kompetisi untuk menulis kembali sastra anak, kompetisi mengapresiasi sastra anak itu. Kemudian juga jalin kelindan dengan upaya majalah-majalah yang serius ya, khususnya terkait dengan sastra budaya dan filsafat itu, untuk menghidupkan kembali tentang sastra anak, menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik tentang sastra anak, sehingga dihidupkan kembalinya atau direkonstruksinya ini adalah rekonstruksi secara itu, Pak ya, secara holistik. Jadi bukan hanya sekedar pembaruan cerita atau menambah jumlah oplah penerbitan, tetapi ketika buku-buku kritik seperti ini diperbanyak ya, termasuk buku ini contohnya, ini adalah salah satu, menurut saya ini adalah salah satu upaya holistik tadi ya, dari yang parsial-parsial itu untuk membangun kembali wujud sastra anak di Indonesia yang layak sebenarnya untuk disajikan pada anak itu. Karena ya tadi, Pak Atmoko, tantangannya sebenarnya semakin besar, semakin banyak itu.
1: Ya, dengan berbagai macam apa pengaruh ini ya, Mas.
2: Betul.
1: Banyak sekali. Kemudian, Mas, melihat dari tulisan Bu Ambar nih ya.
2: Betul.
1: Itu kan melalui berbagai pembahasan misalnya.
2: Betul.
1: Buku ini ya mungkin mengajak pembaca memahami bahwa dunia anak bukanlah ruang yang sederhana. Ini gimana Mas?
2: Baik. Sebenarnya dunia anak bukanlah ruang yang sederhana dalam buku ini dimaksudkan bahwa memang dunia anak adalah ruang yang sangat kompleks, yang penuh warna ya. Itu salah satunya adalah beliau melakukan sebuah kritik ya, sebuah kritik sastra terhadap buku Nabila ya, yang kemarin juga baru kita baru saja mengetahui ya, buku tersebut ternyata difilmkan itulah ya. Di sana ternyata disajikan contohnya yaitu adalah dunia anak yang sangat kompleks sekali, itu kompleksitas dunia anak itu. Kemudian ketika dunia anak yang kompleks itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh anak-anak, dunia anak itu ternyata mampu melalui sastra anak ini Pak, dunia anak yang tidak sederhana yang seperti yang Pak Atmoko sampaikan tadi itu ternyata juga mampu dinikmati oleh orang dewasa. Jadi ibaratnya orang, bukan ibaratnya, jadi kita yang dalam posisi ini sudah dewasa yang berkali-kali, kalau Bu Ambar mengatakan bahwa orang dewasa yang berkali-kali bersinggungan dengan rasionalitas, segala hal-hal yang bersifat rasionalitas, itu ketika membaca sastra anak akan menemukan sebuah sensasi-sensasi imajiner yang, dan juga sebuah sensasi-sensasi sensasional, nilai-nilai yang ugahari atau nilai-nilai keutamaan yang itu menjadi dasar Pak. Misalnya nilai-nilai keugahari tentang kemanusiaan, seperti tadi tentang alam, tentang makanan, itu ada semua dalam sastra anak. Sehingga ketika kita membahas tentang kompleksitas dunia anak yang dituangkan dalam sastra anak, sebenarnya ini juga membantu sebagai kita sebagai pembaca dewasa untuk melakukan sebuah katarsis Pak. Katarsis dalam hal ini adalah pelepasan, atau katarsis dalam hal ini adalah sebuah rekreasi, seperti itu ya Pak ya, pelepasan rekreasi untuk kembali menengok kembali masa anak-anak kita, seperti itu. Karena sastra anak, bisa jadi sastra anak merepresentasikan masa anak-anak yang tidak kita alami mewarnai warna yang sepertinya belum ada dalam masa anak-anak kita. Itulah ketika orang dewasa, dan Bu Ambar ini dalam buku ini juga menyarankan, bukan hanya menyarankan, beliau bahkan sudah mempraktikkan melalui klub bukunya ya, di Universitas Islam Malang, di UNISMA. Beliau mempraktikkan klub sastra anak Pak. Dan sastra anak yang sekali lagi beliau tawarkan itu untuk pembaca, untuk pembaca dewasa Pak. Jadi untuk orang dewasa, mohon maaf, bukan sekedar pembaca dewasa, tapi untuk orang dewasa. Jadi orang dewasa oleh beliau kembali diajak lagi untuk membaca sastra anak, dan ternyata dampak katarsisnya tadi sangat tinggi. Itu dampak pelepasannya sangat tinggi. Dia, orang dewasa tersebut diingatkan lagi Pak terkait dengan memori-memori itu tadi, dan membuat tentunya yang diharapkan ada, tentunya ada nilai-nilai, sekali lagi muaranya pada nilai-nilai humanis ya, kemanusiaan yang muncul pasca membaca sastra anak seperti Pak.
1: Nah, kemudian untuk sastra anak ini Mas ya, dari Bu Ambar ya, ini merupakan juga menjadi sarana ya ini, untuk memperkenalkan tadi diutarakan Mas Ardi ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kewaragaman budaya.
2: Betul.
1: Ini mungkin anak-anak dididik atau biar tahu tentang keragaman budaya, agama, lingkungan, serta kemampuan berpikir. Ya, gagasan ini masih jalan dengan perkembangan studi sastra anak modern. Ini bagaimana Mas ini?
2: Oke. Jadi ini merupakan bentuk studi sastra anak modern Pak, karena memang tidak hanya anak-anak, memang tidak sekedar, sekali lagi tidak sekedar diajak atau dituntun untuk dalam tanda kutip mematuhi apa yang ada itu. Karena bentuk pendidikan yang modern, yang apa namanya, yang disampaikan oleh Bu Ambar ini sebenarnya sastra anak ini merupakan bentuk pendidikan yang dulce et utile ya, yang mendidik sekaligus menghibur itu. Sehingga ketika anak-anak mendapatkan pendidikan melalui hiburan, maka mereka tidak merasa dididik, tetapi mereka merasa mendapatkan contoh. Itulah, ketika anak merasa mendapatkan contoh, maka habitus mereka atau kebiasaan mereka itu akan terpatron pada contoh itu. Ini berbeda sekali Pak dengan misalnya seorang anak misalnya, ayo kamu harus disiplin, ayo kamu harus bangun pagi, harus sarapan pagi. Ini kan didikan-didikan yang secara langsung ya Pak ya, yang sifatnya instruksional ya, secara langsung terinstruksi dengan jelas. Tetapi melalui sastra anak, dia akan melihat bagaimana tokoh tersebut kalau tidak bangun pagi seperti apa, kalau tidak sarapan nanti di tengah-tengah berkegiatan perutnya sakit, kalau tidak gosok gigi nanti teman-temannya menjauh. Itulah, ketika anak membaca ini, maka sebenarnya dia melakukan proses transformasi Pak, dari pemikirannya itu menuju pemikiran tokoh, sehingga ada rasa kedekatan Pak, ada rasa kedekatan antara yang dialami tokoh dengan yang dialaminya. Dia merasa dek, dia merasa aduh, dia merasa kalau aku di posisi itu bagaimana ya, kalau aku tidak ditemani aku tidak mau, seperti itulah. Inilah bentuk pendidikan yang ditawarkan sebenarnya dalam sastra anak yang disadarkan oleh Bu Ambar Pak, itu bahwa pendidikan dalam sastra anak itu bersifat menghibur, mendidiknya itu sekaligus menghibur, seperti halnya sastra itu, bukan mendidik yang benar-benar seperti kita peraturan seperti itu Pak ya, tetapi didikannya adalah didikan-didikan yang menghibur, yang mengajak anak tadi terstimulus Pak, imajinasinya terstimulus, etikanya itu terangsang untuk mengikuti patron yang disampaikan oleh tokoh tersebut itu, atau untuk tidak mengikuti yang disampaikan oleh tokoh tersebut, karena memang tokoh tersebut misalnya dia melakukan kegiatan yang merugikan tokoh itu, begitu.
1: Selain itu Mas, sastra ini tidak hanya berbicara tentang cerita yang menyenangkan ya, tadi Mas Ardi mengatakan juga tokoh yang menghibur, tapi juga dapat menjadi ruang dialog untuk anak. Ini gimana Mas?
2: Oke, jadi dalam sastra anak ini, anak-anak sebenarnya berdialog Pak, dengan dirinya sendiri itu, dan juga dengan bacaan yang dia baca itu. Bahkan kalau dia dalam tahap pra membaca atau mungkin belum mampu membaca, dibacakan oleh orang tua, sebenarnya juga ada proses dialektika di situ. Dialog antara isi bacaan itu dengan gambar-gambar yang ia lihat, tentunya dengan alur cerita yang ia lihat, dengan isi pikirannya sendiri itu. Tentu perihal rasionalitas mereka masih belajar ya Pak ya, perihal membedakan benar dan salah ini. Lah tentu mereka tentunya masih belajar. Tetapi melalui sastra anak ini, sebenarnya anak diajak untuk berinteraksi terus-menerus perihal mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan itu. Ketika kita membaca sastra anak atau kita melihat kembali sastra anak, sebenarnya kita disadarkan bahwa kebenaran dan apa namanya kesalahan, mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan jahat, itu sebenarnya perbedaannya sangat subjektif itu. Tetapi di sini anak diajak untuk mampu bersikap Pak. Karena menariknya tadi dalam tokoh-tokoh sastra anak kita juga tidak sedikit menemukan misalnya tokoh anak tadi yang misalnya terlambat bangun pagi, yang tidak apa namanya gosok gigi seperti itu. Lah itu kan akan menjadi bias. Jadi tidak semua tokohnya itu tokohnya bagus semua. Tetapi anak di sini dengan kemampuannya sudah mampu memilih itu ya, mana yang benar dan juga mana yang salah itu. Dan kebenaran dan kesalahan ini tidak langsung dipaparkan secara letterlek hitam dan putih itu. Lah anak dibiarkan di ruang abu-abunya, di ruang imajinasinya tadi, untuk mampu memutarbalikkan imajinasinya, untuk mampu menemukan sensitivitas dan sensibilitasnya itu terhadap sebuah peristiwa yang dialami dalam tokoh tersebut. Itu sehingga dia nantinya mampu untuk bertindak untuk ya saya sesuai dengan tokoh ini, atau oh tidak, kalau tokoh ini seperti ini dampaknya seperti itu. Lah anak di sini diajak untuk imajinasinya berkembang di situ Pak. Dikembangkan imajinasinya melalui sastra anak ini.
1: Kemudian melihat dari penjelasan dari Mas Ardi ya, memang anak dituntut ya enggak dituntut, maksudnya diharuskan atau gimana supaya berbuat seperti tadi, harus kita tahu budaya, bagaimana perilaku yang harus kita jalankan seperti tadi diutarakan Mas Ardi ya. mulai dari pagi harus bangun, gosok gigi dan sebagainya. Perilaku-perilaku seperti ini Mas, dari Bu Ambar sendiri ya, untuk menciptakan sastra supaya anak itu memahami dengan apa yang tertulisnya, gimana Mas pemahaman?
2: Baik, menariknya Bu Ambar ini dalam pembukaan Melampaui Sastra Anak ini, beliau membuka dengan cerita-cerita dari rumah. Ini yang sekali lagi sudut pandang ini terlihat sederhana Pak Atmoko, tetapi ini akan menjadi lebih menarik ketika masuk pada pertanyaan Pak Atmoko tadi. Jadi salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh beliau adalah rumah Pak. Rumah di sini bukan berarti rumah bangunan fisik. Tetapi bagaimana rumah itu mampu menghidupkan imaji anak. Jadi rumah sebagai sumber imajinasi pertama bagi anak tersebut Pak. Di sini tidak disebutkan bahkan ukuran rumahnya, ukuran kamarnya, bentuk kamar seperti apa, tidak. Tetapi rumah di sini adalah sumber segala cerita imaji Pak. Itu. Jadi rumah sebagai sumber segala imaji, sebagai sumber segala kreativitas, itu semua berasal dari rumah. Itulah. Dalam hal sastra anak ini, tentu sastra anak yang disampaikan dari rumah, dan dalam hal ini rumah kita menyebutnya bukan hanya rumah, sekali lagi bukan hanya rumah yang artifisial tadi Pak ya, hanya rumah-rumah yang sekedar bangunan fisik, tapi di mana anak tersebut menganggap itu adalah rumah, disitulah imaji berkembang Pak itu. Misalnya mungkin dia tinggal bersama neneknya mungkin, dan neneknya kemudian menceritakan setiap malam, memberikan cerita-cerita atau kisah-kisah pertama. Lah itulah tempat atau rumah untuk dia mengembangkan imaji. Itu Pak. Lah imaji ini adalah dasar atau cikal bakal dari semuanya. Imaji menentukan inovasi, imaji menentukan kreativitas, dan tentunya imaji akan mendorong seseorang anak untuk berbuat. Itu. Kita juga sering sekali melihat, apalagi cerita-cerita anak, kemudian kisah-kisah juga, bagaimana anak-anak tersebut memiliki imaji-imaji itu dari rumah. Itu. Dan rumah bermacam-macam ya Pak ya, bermacam-macam. Bisa jadi keluarga, itu ya, orang tua, bisa jadi nenek, bisa jadi saudara, bisa dari teman, itu yang dia anggap sebagai rumah. Itu. Dan rumah inilah merupakan awal muasal untuk menggali imaji. Dan ketika sastra anak itu diberikan dari rumah ya Pak ya, ini maka si anak itu akan mampu menggali imajinya, menggali inovasi kreativitasnya, dan mampu sampai pada perbuatan itu tadi, sesuai dengan yang ditanamkan dari rumah itu tadi Pak.
1: Ya. Memang cukup menarik ini Bu Ambar ya, untuk menulisnya seperti untuk sastra melampaui sastra anak. Dilihat dari kondisi Mas, kondisi sekarang tadi sudah diutarakan oleh Mas Ardi bahwa anak itu memang cenderung ya, cenderung pembiasaan mungkin ya, dari rumah, kemudian dengan bentuk atau mungkin dengan situasi rumah yang ini bisa untuk dilakukan oleh anak tersendiri. Dalam melampaui sastra anak ini, Bu Ambar dalam menulisnya ini, apa kira-kira itu anak dituntut harus mampu melakukan hal-hal seperti yang diutarakan tadi ya.
2: Baik, jadi dalam tulisan Bu Ambar ini tadi, perihal rumah tadi, yang beliau ingin sampaikan adalah situasional Pak ya, situasional pembentukan imaji tadi. Ketika rumah berhasil untuk membentuk imaji, untuk membentuk sebuah rangsangan-rangsangan anak untuk berperilaku, maka disitulah titik keberhasilannya Pak. Sehingga tidak ada dalam hal ini adalah keharusan-keharusan, itu tidak ada Pak. Tetapi anak memang diberikan kesadaran. Jadi beda Pak ya, antara keharusan dengan kesadaran. Lah, dalam buku Melampaui Sastra Anak ini, makanya ini juga cocok sekali lagi dibaca untuk orang tua, guru Pak, guru, pendidik, itu ya, dosen, atau juga pegiat literasi sastra itu. Karena di sini diajak, kita diajak sebenarnya untuk menimbulkan beragam kesadaran-kesadaran tadi itu Pak. Tanpa harus bahkan tidak disinggung sama sekali hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip bersifat fiskal ya. Seperti yang tadi mungkin sebelum siaran kita pernah kita berbincang, misalnya ada pojok baca, seperti itu ya Pak ya, ada pojok baca, pojok itu yang kok sepi Pak, di pojok baca di situ, di sebelah ini sebelah itu kok sepi pojok baca, padahal di pojok baca itu ada apa namanya, misalnya ada bahan bacaannya yang berwarna-warni itu. Lah karena tadi Pak, karena dalam tanda kutip rumahnya tidak dibentuk, kesadarannya tidak dibentuk. Lah sehingga yang lebih penting dari segala instrumen fisikal itu tadi, keharusan-keharusan tadi, maka yang terpenting yang disampaikan dalam lampui sastra anak ini adalah bentukan-bentukan yang bersifat esensial atau yang bersifat kualitas tadi ya Pak ya. Misalnya bagaimana kualitas pembicaraan, bagaimana kualitas interaksi antara orang yang di rumah. Saya mengatakan orang yang di rumah ya Pak, karena beragam orang yang di rumah itu, misalnya dia bersama pamannya, bibinya itu, atau yang lainnya, meski orang tuanya atau kakek neneknya, itu untuk membicarakan sastra Pak, begitu. Ada satu buku, satu saja sebenarnya cukup, satu dua buku kemudian dibicarakan, diulas, diomongkan, itulah. Apakah itu sudah terbentuk Pak? Kalau itu terbentuk, saya yakin anak ini pasti akan memiliki kesadaran-kesadaran yang lebih literat tadi Pak. Itu akan jauh lebih baik Pak, daripada kan tidak ada di sini disarankan oleh Bu Ambar misalnya, oh di rumah harus ada misalnya rak buku yang begini begitu berwarna ini berwarna itu, tidak. Tetapi yang beliau sampaikan berkali-kali di sini adalah bagaimana orang dewasa itu mengapresiasi, membicarakan, mengkritik bahkan sastra anak itu, dan juga mendiskusikan berdialog tentang sastra, khususnya sastra anak itu, dengan anak-anak Pak. Inilah sebenarnya bangunan-bangunan atau fondasi-fondasinya. Bagaimana orang dewasa itu mampu mendiskusikan perihal kesusastraan tadi dengan anak, misalnya dari tokohnya. Bagaimana tokoh itu seperti itu, misalnya apa yang dia lakukan, settingnya juga bisa. Kan banyak sekali unsur intrinsik sastra yang bisa didiskusikan dengan anak itu. Juga bukan tentang bagaimana anak dibelikan buku A, B, C, D, E seperti itu. Bahkan beliau dalam buku Melampaui Sastra Anak ini, beliau menyampaikan ada beberapa laman resmi bahkan dari Badan Bahasa, kalau tidak Balai Bahasa juga itu, yang menyajikan bacaan-bacaan bermutu sastra anak. Itu kalau tadi kita juga sempat berdiskusi perihal ruang digital, sebenarnya di buku ini juga ada situs yang beliau rujuk dari Badan Bahasa atau Balai Bahasa, situs resmi Pak, perihal ragam sastra anak yang sudah disajikan dalam situs tersebut dan dapat diunduh Pak. Itu sehingga misalnya, oh ini enggak bisa dapat buku fisiknya, saya akan mendapatkan buku sastra anaknya dalam bentuk PDF seperti itu, dalam bentuk e-book seperti itu. Lah diunduh saja, diunduh, dibacakan pada anaknya, lalu dibentuklah rumah itu. Kalau dia seorang kakak, diunduh, dibacakan pada adiknya, dibentuklah rumah imaji itu. Begitulah, ini loh yang diutamakan di situ Pak.
1: Untuk dari Bu Ambar tadi itu ya Mas. Cukup menarik Mas ngobrol di malam hari ini. Tapi kita jeda sejenak, yang telah satu ini kita lanjutkan lagi ya.
3: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya benar, masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit ya. Kita lanjutkan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama Bapak Dr. Ardi Winasaputra, MPD. Pak Ardi, mengenai melampaui batas ya, Pak. Melampaui sastra anak ya nih. Ini memang dilihat dari judul buku ini dapat dimaknai sebagai usaha untuk keluar dari batas-batas lama dalam memahami sastra anak. Gimana Mas?
1: Betul Pak, jadi ya, dari judul ini kita termasuk dari pembahasan ini tadi kita ya, sudah mengetahui bahwa pembatasan atau batasan-batasan membahas sastra anak tidak sesempit itu. Ada hal-hal yang sangat luas sekali yang seperti yang saya katakan sejak awal tadi. Dan itu membawa kepada pemikiran yang kritis ya Pak ya, itu. Bahkan di sini dengan tegas disampaikan bahwa membaca kembali cerita anak berpotensi menjadi aktivitas politis. Karena di dalamnya terdapat subjek dan simbol, itulah. Sehingga di sini kita dapat memaknai bahwa membaca cerita anak ternyata tidak sesederhana itu. Menyajikan bahan bacaan atau menyampaikan bahan bacaan pada anak ternyata pun juga tidak sesederhana itu. Sastra anak mampu menjadi instrumen, tentunya instrumen untuk menumbuh kembangkan anak, untuk menanamkan hal-hal yang positif terhadap anak. Tetapi kita pun perlu ternyata untuk menumbuhkan aktivitas-aktivitas politis pada anak, tentunya itu ya, agar mereka lebih kritis lagi dalam melihat itu. Sehingga seperti yang tadi di tengah-tengah pembahasan saya juga menyampaikan bahwa batasan antara yang baik dan yang buruk, yang hitam dan yang putih itu sangat tipis sebenarnya dalam sastra anak. Misalnya terkait dengan sastra tentang heroisme atau kepahlawanan itu, pahlawan itu berpihak di pihak siapa, pahlawan itu disuruh oleh siapa, si yang penjahat itu kenapa kok sampai dia jahat itu, Peter Pan itu kenapa kok sampai seperti itu, Peter Pan dalam hal ini Peter Pan sastra anak Pak ya, Peter Pan itu kenapa kok sampai seperti itu, begitu, kenapa kok dia sampai mencuri seperti itu, Sinbad kenapa kok sampai seperti itu, kenapa kok di laut, Aladdin kenapa kok punya jin seperti itu, kok dekat dengan jin seperti itulah. Ini adalah aktivitas-aktivitas politis yang mampu sebenarnya atau bisa kita ajarkan pada anak ketika kita mendiskusikannya itu. Jadi anak juga memiliki kegiatan pemikiran-pemikiran, sebenarnya pemikiran-pemikiran yang politis sejak dini ya Pak ya, ketika mereka membaca sastra anak dan mendiskusikannya. Sekali lagi mendiskusikannya, tidak hanya sekedar mendiamkannya gitu. Begitu Pak.
0: Ya, terima kasih Mas Ardi, karena kita dibatasi waktu harus kita sudahi ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam Mas Ardi.
1: Selamat malam Pak.
2: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Duun poro merso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos cangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kapolres Madiun Kito AKBP Wiwin Junianto nyuwun sedaya perguruan pencak silat ing Madiun Raya nyepeng tekad sesarengan utawi komitmen jagi keamanan lan ketertiban masyarakat atau utawi kamtip mas selami pengetan malam setunggal suro utawi setunggal muharram sewu sekawan doso walu hijriah. Gunggung 183 personil gabungan dipun kerahkan wonten operasi aman suro kali 16 ingkang kalampahan wiwit gangsal 11 ngantos 19 Juni sarto selawe ngantos 19 Juni lan 11 Juli kali 16 kangge ngamanaken reroncening kegiatan kasebat. Miturut Kapolres sedaya perguruan pencak silat ing Madiun Raya dipun nemutaken supados netepi janji sarengan ingkang sampun dipun damel kangge jagi kondisivitas daerah. Menawi wonten ingkang langgar utawi damel keributan, kepolisian badhe mendhet tindakan tegas selaras aturan. Personel ingkang dipun libataken gabungan saking maneka instansi inggih menika Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan sarta petugas keamanan internal perguruan pencak silat. Miturut Wiwin, operasi aman suro kali 16 ngandhut tujuan kangge nyegah wontenipun konflik antawis pesilat ingkang saged ngganggu ketertiban masyarakat lan stabilitas keamanan daerah. Dipun tegesaken mboten wonten panggenan ingkang dipun anggap langkung rawan kabandhingaken wilayah lintunipun jalaran sedaya wilayah hukum Polres Madiun Kitha angsal kawigatosan lan pengamanan ingkang sami. Kantor imigrasi kelas kalih non TPI Ponorogo deportasi satunggaling warga negari asing saking Malaysia kanthi inisial MZ bibar ingkang gayutan ngrampungaken hukuman kunjoro wonten perkawis pelanggaran keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro ngandharaken langkah tegas kula wau mujudaken tekad kangge njejegaken hukum keimigrasian. Anggoro negesaken pihakipun badhe terus ngiyataken pengawasan sarta ningkataken sinergi kalian instansi gegayutan kangge nyegah pelanggaran keimigrasian kangge jagi keamanan, ketertiban lan kedaulatan negari. MZ saderengipun dipun amanaken tim seksi intelijen lan penindakan keimigrasian atau Intel Jakim Kantor Imigrasi Ponorogo 9 Januari 2016. MZ kecepeng bibar wonten pelaporan petugas kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Donorojo Pacitan gegayutan wontenipun warga negari Malaysia ingkang ngajengaken pendaftaran nikah kalian setunggaling wanita warga negari Indonesia ginaaken paspor ingkang sampun kadaluwarsa. Anggoro dinyatakaken bibar dipun periksa ingkang lebet petugas manggihaken panduga tindak pidana keimigrasian ingkang dipun laksanakaken dening MZ. Kasus kala wau lajeng dipun tangani penyidik pegawai negeri sipil utawi PNS Kantor Imigrasi Ponorogo. Bibar nglampahi hukuman ing rumah tahanan negari kelas Kalibi Pacitan, MZ langsung dipun sukani sanksi administratif keimigrasian arupi deportasi lan penangkalan supados boten saged mlebet wonten Indonesia malih. Bupati Madiun Hari Waryanto resmi mbidalaken atusan petugas sensus ekonomi tahun 2016 ingkang badhe tugas nglaksanakaken survei lan data babakan perekonomian ing wilayah Kabupaten Madiun wiwit mulai 11 Juni 2016. Wonten kegiatan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2016 ing Pendopo Muda Geraha Madiun Bupati Hari Waryanto ngandharaken bilih sensus ekonomi mujudaken salah setunggalipun upaya kangge angsal data ekonomi ingkang valid.
Hasil sensus ekonomi kelahiran melikur badi dados aset strategis tumrap pemerintah kangge nyusun kebijakan pembangunan ingkang pas sasaran. Pramula menika Bupati ngajak sedaya masyarakat kangge nyengkuyung titilaksana sensus ekonomi kanthi nyukani data ingkang

Yun Wismo Eko Nur Cahyanti ngandharaken BPS badhe nglibataken 800 petugas kangge nglaksanakaken sensus ekonomi taun 2016. BPD Kabupaten Magetan nyatet atusan pendaki gunung sampun ketingal dugi wonten Gunung Lawu ing tapel wates Magetan Jawa Timur kalian Karanganyar Jawa Tengah kangge minggah gunung lan ziarah mapak warso enggal Islam setunggal Muharram 1400 Hijriah utawi setunggal Asyura. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eko Radityo paring keterangan adhedhasar pantauan tugas gabungan saking pos pengaman Gunung Lawu ing Cemoro Sewu Desa Ngancar Kecamatan Pelausan wonten antawis 390 pendaki ingkang minggah wonten ing Gunung Lawu. Menurut Eko, ngepasi setunggal suro BPBD sampun ngawontenaken persiapan kalian petugas gabungan kangge nglaksanakaken pengamanan. Ngengeti biasanya pun jumlah pendaki gunung tansaya kathah rikala setunggal suro. Petugas gabungan antawisipun saking BPBD Magetan, Kodim Magetan, Polres Magetan, Perhutani KPA Lawu, lan sakupengan sarta relawan saking paguyuban Giri Lawu utawi PGL. Kangge njagi keamanan selami wedal rame menika minggah gunung, pihakipun ing ningkataken koordinasi kalian petugas gabungan. Kejawi nyiapaken pengamanan, petugas gabungan BPBD ugi ngemutaken para pendaki gunung kangge ngatosaken kawontenan cuaca ingkang sakmenika mlebet mangsa ketiga. Awit panci mekaten dipun kintenaken suhu badhe adem keporo ekstrim sehingga pendaki dipun suun beto kelengkapan ingkang nyekapi kangge njagi keselamatan. BPBD ugi nyuwun supados sedaya pendaki wajib ngisi pendaftaran resmi wonten bus camp saderengipun miwit minggah wonten ing gunung. Pawartos ingkang pungkasan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat ngeregengaken jalan sehat mapak warso enggal Islam 1400 Hijriah ingkang dipunwontenaken ing Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Selasa 16 Juni kangge sarana ngraketaken silaturahim lan budaya gesang sehat. Kegiatan ingkang dipun bikak kangge masyarakat umum badhe dipun wiwiti tau tabuh 6 enjing kanthi mapan papan bidal lan mangsul malih wonten pelataran sisih kilen Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Pemprov Jatim ngawontenaken kegiatan kala wau dados perangan saking pengetan warso enggal Islam ingkang dipun gabungaken antawis spiritual, karukunan lan kesehatan. Kofifa ngandharaken warso enggal Hijriah mujudaken kesempatan kangge mawas diri sarta nyataken semangat Hijriah tumuju pagesangan ingkang langkung sae saengga jalan sehat dipun pilih kangge sarana ngempalaken kathah tiyang saking sedaya tataran masyarakat. Panitia nyiapaken 20.000 kupon doorpress ingkang badhe dipun paringaken dhateng peserta selaras kalian aturan. Hadiah ingkang dipun sementiaken antawisipun paket umroh, sepedah motor, televisi, kulkas, laptop, sarto maneka hadiah hiburan lintunipun. Kejawi menika, ewonan gendera merah putih ugi badhe dipun dumaken dhateng peserta kangge upaya nyatakaken rawuh tresno tanah air. Para marsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian acara Keaneka Lenggam dan Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko, hingga nanti di pukul 11 malam menemani Anda dengan sajian lagu-lagu keroncong. Ya pendengar, untuk malam hari ini Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun di Aneka Lenggam dan Keroncong satu per satu untuk Anda yang ingin request lagu atau juga kirim salam kepada semua pendengar, nanti bisa di 459198 atau di WA 08113669907. Untuk mengawali di malam hari ini Aneka Lenggam Keroncong, akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda ada Keroncong Hanya Engkau dari Bram Aceh. Selamat mendengarkan dan selamat bermalam di tahun baru 1 Muharram.

0: Ya pendengar, kita lanjutkan Aneka Langgam dan Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, ketemu
0: Mas. Malam, Pak Mustajab.
1: Yes, saya
0: Malam Bapati. Malam Bapati, ya.
1: Nomor siji lah, saya.
0: Ya. Ya, betul, nomor satu ini.
1: Ya,
0: buka. Ya, silakan Pak Mustajab.
1: Iya, Pak Kudu, bahasa Pancasila.
0: Bahasa Pancasila, ya, ya, ya.
1: Alat sangat masih.
0: Ya.
1: Kagem Pak Sultan di kawasan Beburu, dan yang jenol yang dan Solo.
0: Ya.
1: Sudah balik, sudah ketat-ketat, sudah Samira, sudah Aziza, sudah Sumbidu, Pak Ular, Beduk Kunci, Wadah Pak Sisama Tomo, Wadah Mas untuk Mas Kipa, Wadah Kawan Tomotong, Wadah Bida Saiko, Wadah Bida Mariten,
0: dan sudah dedok. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Mustajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustajab. Terima kasih untuk malam hari ini yang sudah bergabung Pak Mustajab. Masih di sajian Tani Kelanggam dan Keroncong yang berkenan untuk bergabung di 459-198. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mas Atmoko.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya Mas Atmoko?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan Bapak Songo-Songo.
2: Betul, dengan salah, betul, tidak salah.
0: Terima kasih. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Tolong nanti Pak Disongo-Songo diputarkan yang ingin tawang ono lintang.
0: Iya, yang ingin tawang ono lintang. Iya, iya, iya, iya.
2: Salam Mas Atmoko.
0: Monggo, monggo, silahkan.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ulan. Selamat malam, selamat menerangkan, semoga sehat selalu. Terus ada Neng Gayatri, juga selamat malam. Terus ada lagi Mbak Dian yang ada di Kebon Sari, juga selamat malam. Terus ada Mbak Putri Ayu, juga selamat malam. Terus ada lagi Bunda Dewi, juga selamat malam. Bunda Susi, juga selamat malam. Terus ada lagi Bunda Samiran, ada Bunda Mari, ada Teh Lilis, Bunda Saigun, Bunda Sumini yang ada di Patian juga selamat malam. Tidak lupa Bunda Kantina yang ada di Bandengan juga selamat malam, selamat mendengarkan. Terus di Pantura ada Bunda Dino Asmorowati juga selamat malam. Terus yang barusan turun tadi Bapak Mustajab ya Mas Almoko. Selamat malam. Bapak Mustajab, juga sehat selalu. Kemudian di PO ada Eyang Bonjer juga selamat malam. Ada Bapak Donoswara, Pak Tibari, Bunda Rini Asmoro juga selamat malam. Tidak lupa Bunda Manek Maninten juga selamat malam. TKP juga selamat malam. Terus ada Bunda Sabrina juga selamat malam. Pak Tibari juga selamat malam. Yang terakhir ini buat Pak Dijoko yang ada di Jalan Setiabudi Madiun. Selamat mendengarkan. Dan buat semua pecinta Keroncong RRI Madiun, selamat malam, selamat mendengarkan. Buat Mas Atmoko, selamat bertugas hingga tuntas nanti, semoga diberi kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Diberi semangat.
0: Amin, amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin, amin. Nah,
2: untuk sementara kita aja dulu ya.
0: Terima kasih Pak Disongo-Songo.
2: Waktunya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar RRI Madiun Mas Atmoko. Ya, selamat malam. Dari Yon Sukosari, dulu kru dari Orkes Keroncong Sari Rama Sukosari. Sudah lama Pak, ini dari Sari Rama Sukosari. Gimana ini untuk grup keroncongnya? yang sekarang lagi pasif. Wah ya, gak apa-apa, nanti mungkin ada kegiatan lagi Pak, bisa siaran di RRI dari Sukosari, Sari Ramo, Sari Rama. Tolong diputarkan keroncong baju birunya dari Toto Salmon. Lagu dikirimkan untuk Pak Bagong, Pak Harsito, Pak Aci, Pak Bambang Supeno, dan penyiar dan semua pendengar Saintoro Nusantara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puji Suyono ya. Kalau masih ada waktu, diputarkan keroncong sapu tangannya dari Kus Plus. Ya Pak Puji, nanti mohon tunggu sebentar ya, nanti insya Allah akan kami hadirkan untuk lagu-lagu yang penjenengan request ini ya. Nanti baju biru kami hadirkan untuk yang setelah satu ini dari keroncong bahana Pancasila Pak Mustajab, dan lanjut dan ing tawang ngontong lintang dari Pak D. Songo-Songo.

0: Ya pendengar, masih ada beberapa waktu hingga nanti di pukul 11 malam. Sajian aneka langgam keroncong untuk Anda di malam hari ini di 459198 masih saya temani hingga nanti di pukul 11 malam. Halo, yang sudah bergabung di 459198, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Doa panjenengan, semoga panjenengan juga sehat ya, Bu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Selamat tahun baru ya, Mas ya.
0: Tahun baru. Satu Muharram.
1: Iya, satu Muharram 1448 Hijriah.
0: Iya.
1: Semoga di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya.
0: Amin. Amin, dalam mengarungi samudra hidup, ya, kehidupan yang selalu mendapatkan yang lindungan dari Allah. Aduh, bebayani cedak mulyani. Apa itu?
1: Aku pengen diputarkan lagunya Stambul.
0: Stambul?
1: Stambul baju biru. Baju biru tadi sudah ya?
0: Ya.
1: Oh iya ya, sudah tahu. Sorry. Anu aja wes, apa itu namanya? Terkenang-kenang wajahmu.
0: Apa itu lagunya? Judulnya?
1: Terkenang-kenang.
0: Terkenang-kenang ya?
1: Iya.
0: Coba-coba nanti tercarikan.
1: Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya nggak ada, semalam di Cianjur aja nggak apa-apa.
0: Semalam di Cianjur bisa. Semalam di Cianjur.
1: Ya, salamnya tadi yang sudah naik, Pak Disongo-Songo. Selamat malam. Ada Bapak Mustajab juga selamat malam. Pokoknya semua yang sudah gabung, selamat beristirahat. Bagi yang beristirahat, bagi yang belum, ayo ditunggu Mas Atmoko untuk menemani sampai jam 11 nanti.
0: Betul.
1: Kemudian bola ya Mas ya
0: nanti. Iya, nanti ada bola.
1: Ada bola nanti. Aku ikut terus loh Mas sampai.
0: Oh gitu ya. Malam. Wah, dini hari langsung mengikuti ya.
1: Ikut ya. Semalam itu 7-1 ya. Kalau tadi pagi itu antara apa itu Jepang sama Belanda itu ya. Kedudukan sama 2-2.
0: Iya, betul. Kalau nanti jam 11, Bu, Spanyol dengan Tanjung Verde ya. Nanti Spanyol nanti.
1: Spanyol ya. Mudah-mudahan negara-negara maju itu terutama yang kita dukung, negara besar.
0: Betul.
1: Kita dukung negara itu seperti apa? Ya mudah-mudahan lah nanti bisa apa lebih unggul gitu.
0: Ya. Nanti hingga sampai 19 Juli Bu baru selesai nanti.
1: Iya
0: noh
1: kan sampai pokoknya sampai
0: ya,
1: ini.
0: Ya final nanti bulan. Piala Dunia.
1: Ya. Buat semuanya aja ya Mas ya, buat panjenengan. Selamat bertugas hingga tuntas.
0: Terima kasih.
1: Menyertai panjenengan
0: keluar. Makasih.
1: Makasih waktunya ya Mas.
0: Ya bulan.
1: Tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mungkin di malam hari ini di Pro 1 RRI Madiun, masih saya temani hingga nanti di pukul 11 malam. Dan dilanjutkan nanti Pro 1 RRI Madiun pukul 23 waktu Indonesia Barat agar menyiarkan langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Tanjung Verde. Mungkin sebagai Anda pecinta sepak bola bisa menyiarkan melalui Pro 1 RRI Madiun. Permintaan ya. Halo, yang sudah bergabung selamat malam.
2: Selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
2: Bagaimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah. Dari mana ini?

0: Ya nanti tahu sendirilah ya. Oh. Di langganan RRI Madiun ya.
1: Di anu tuh Pak Fauzi ini.
0: Pak Agung Surya.
1: Pak Agung Surya. Hampir sama suaranya besar seperti Bimo.
0: Wah, kalau acara kerancong ini ingat Beta pun punya apa ini ibu saya pada tahun 80-an Mas Agung.
1: Iya.
0: Saya kan ngantarkan ibu saya bintang radio di Madiun itu ya.
1: Iya, Pak Agung.
0: Nah, saya itu pastinya senangnya hanya kau sama keroncong Murisko gitu.
1: Jadi nanti itu Pak Agung ya, Pak Agung request
0: Pak Isutrio, Mas siapa itu?
1: Mas Teguh, Mbak Is. Wah, itu sudah nusewu, ini sudah almarhum semua.
0: Ya, kita kan lama di Papua, Mas.
1: Oh, Pak Agung, ya.
0: Ya, coba Mas, nanti kita putarkan lagunya Keroncong Murisko, ada ya, Mas?
1: Oh, Keroncong Murisko ada, ya.
0: Ya,
1: ya.
0: Tadi yang baru turun itu siapa? Mbak Wulan. Mbak Wulan, ada siapa itu? Bapak Songo
1: juga ada, ya.
0: Pak
1: Mustajab.
0: Ya, kita selupa lah semuanya Mas ya. Tetap kegiatan semangat.
1: Ya.
0: Lagunya saya tunggu Mas Atmoko.
1: Moresko ya.
0: Ya, untuk jenengan tetap kegiatan semangat.
1: Ya.
0: Selalu diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu
1: Wataala. Amin Pak Agung, maturun.
0: Amin.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak ada keroncong sapu tangan dari Kus Plus. Selamat mendengarkan.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Aneka Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam Dimas.
0: Selamat malam.
1: Sehat ya.
0: Sehat. Doa.
1: Semoga lancar ya tugas semuanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya. Saya tadi nggak mimpi ya Dimas ya, aku ya tadi naik jadi ya.
0: Ya.
1: Ya, salam kembali Dimas ya, aku Surya. Semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Tugas semuanya nggak kuban Dimas ya Muhammad. Tadi aku dengerin Pak. Selamat siang, selamat malam.
0: Ya.
1: Kendue Wulan. Tadi Bu Saikun belum main ya, Mbak?
0: Belum. Ya.
1: Selamat malam Sekar Taji.
0: Ya.
1: Bu Mari, Teh Lilis. Ya, selamat malam. Tadi Kendue Wulan ya, selamat malam. Dumas.
0: Lagunya? Biasanya itu lagu wajib.
1: Itu aja pokoknya lagunya, aku suka lagu saja Dimas. Ini kamu dapat salam Dimas.
0: Dari mana?
1: Duh. Dari Ponorogo Manik Maninten ini.
0: Kok belum?
1: Iya, selamat malam. Kedua itu arah itu juga selamat malam. Pokoknya saudara aku semua saja ya Dimas ya. Semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Sukses semuanya saudara-saudaraku. Nanti lagunya aku tunggu kalau masih ada waktu di Mas. Ya.
0: Lagu wajib ya.
1: Betul.
0: Kace.
1: Enggak usah aneh-aneh di
0: Mas. Ya, itu juga enak. Ya,
1: terima kasih. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisa waktu 30 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung di Aneka Langgam Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Masih saya temani ya nanti dengan lagu-lagu keroncong yang malam hari ini sempat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesuai dengan request penjenian ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
2: Aku mau kerungu suarane wong
0: babi. Iya, iya, iya.
2: Langsung dikekat.
0: Gitu.
2: Apa kabar Mas Atmoko?
0: Alhamdulillah. Sehat. Doa penjenengan Bu Saigon.
2: Iya, sehat juga.
0: Iya.
2: Itu harapan kita semuanya. Aduh, sehat semua.
0: Sehat. Lagunya apa nanti?
2: Tolong saya ikut diputarkan lagu Indah Rencanamu Tuhan.
0: Indah
2: Rencanamu.
0: Nah, ini judulnya apa nanti?
2: Itulah judulnya. Iya, ada ya Mas ya.
0: Gitu judulnya itu Bu ya?
2: Iya.
0: Indah
2: rencanamu Tuhan.
0: Rencanamu Tuhan. Coba saya carikan dulu ya.
2: Iya. Salam sebentar ya. Tadi ada Bobo Mustada. Salam Bobo, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Sudah sepuh banget kayaknya. Iya. Juga ada Om Agung Surya. Ya gitu loh Om. Gabung terus Om.
0: Ya.
2: Iya, juga ada Pak D Doloswara. Bosanin teh omong.
0: Wah, gitu aja bilang aja gitulah.
2: Juga ada Mbak Bulan, Bu Mari, Bu Manik Marinten, juga ada Bu Sumini, Bu Deno, Bu Yatri.
0: Ya.
2: Ada juga siapa lagi ya? Yang Bundur.
0: Iya.
2: Juga ada Pak D Joko yang ada di selamat malam Muhammad, Pak Rusdianto, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali. Semuanya pada sehat selalu. Buat Mas Atmoko tetap sehat.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih waktunya Mas Atmoko.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, ada sisa waktu 10 menit ke depan akan kami hadirkan lagu yang terakhir ya, 3 lagu berturut-turut. Ada Keroncong Tak Ingin Sendiri, juga Dingin dari Hetiko Sendang, dan diakhiri nanti Keroncong Hanya Untukmu dari Ismanto. Dan pukul 23 nanti Pro 1 RRI Madun akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang nanti akan bertanding Spanyol dengan Tanjung Verde. Untuk Anda pecinta sepak bola bisa simak di Pro 1 RRI Madiun pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhirnya 3 lagu berturut-turut mengakhiri perjumpaan Alika di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Pendengar selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang malam hari ini Spanyol dengan Tanjung Verde. Selanjutnya kita ikuti secara langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh walaupun banyak dipertanyakan gitu.
2: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
2: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Aymeric Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Kreatif sejenak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Kreatif sejenak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamikila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal. dan lepas dari jangkauannya, hanya menggasikan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, kuasai Lopez lagi, angkat ke depan, kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasai bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Pau Barsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari center kiri, jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sepenuhnya, ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkar tengah dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella, di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara kiri, karena sikit pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerian Laporte, tenang-tenang saja dia umpan ke belakang untuk mengira kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya mengirim bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya, berlalu melalui garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat mengiring bola, yang dituju adalah pemain

Di perebutan kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdik, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasai sebagai pemain-pemain Tanjung Perdik di sektor bek kanan daratnya sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdik. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja salah umpannya, kandas di pemain Tanjung Perdik, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Fosinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain seks sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Fosinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010, saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdik yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan itu tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak kedik sebentar dia, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perdik, hanya menggesekkan yang pada ke dalam. Spanyol kini melakukan serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan pada Tern Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdik, umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdik nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol, ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah benar Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdik umpan ke apos kami, dihalangi belakang masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdik nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke bulu kawan berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdik, umpan terobosan ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente kini kesebel sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui garis tengah sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana ada Gavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marques Gura tetapi kali terjadi perebutan, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdik namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan ada Torres mencoba melakukan terobosan dia pendek lagi pada Marcos, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Perdik ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Perdik, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fosinha, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi terjadi keluar top dual terjadi di sana tidak ada pemain Spanyol datang lagi serangan dari belakang kini Tanjung Perdik mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdik tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini kini Spanyol mencoba

0: mengurangi serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih berlainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya kop, hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Perde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh, dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perde Pozinda. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong, karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Perde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan maksudnya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak. Dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella, mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Perde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini, masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi tekanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol, lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral, dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
2: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz sudah katik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Marc Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol, sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinya memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral. Mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Makukurela kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Torres ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinya di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang, ya, sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral, ya, di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde, dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini, ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman, ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang, tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal, ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan, dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan, dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya,
2: 70%
1: ya, ya, sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
2: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonzinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13. Ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan. Ah, sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami, berhasil, Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan, berada di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde. Akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan. Ada Gavi di depan. Maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol. Namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri. Rodri dia utak-atik sebentar dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya. Ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Mark Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella, tadi ditendang oleh Mark Cucurella dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap. Sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia. Ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil ditangkap tadi. Maksudnya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dini Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Stephen Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Stephen Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang. Ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dini Borges. Dini Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres berikan kepada nomor 20, 21. Ya, ah, Saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Cucurella. Marco Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri. Bayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya. Dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside. Offside, pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside. Dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente, masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, ah sayang sekali, gol, ah tidak, ternyata, wah berhasil diblok oleh Fozinha, sebuah umpan batang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
0: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir, dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kotak kecil cuma angkat mendaman, oh satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor bek kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz, lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan, ada di situ melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri, Rodri mundur ke belakang mencari ruang tembak, tidak jadi, gerak tubuh senaknya masih kutak-kutik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Cucurella, Marco Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekati kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, satu dua diberikan pada Marco Cucurella, kop pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fozinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Fozinha kecantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Fozinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakkan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kecantikan sudah dilakukan pendek saja kini, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan menyusuki dalam kotak penalti, dekan melaporkan kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamila Monteiro kotak ketik dan juga ke belakang kepada Giovanna Cabral menggiring bola dia memasuki dalam kotak penalti pertahanan Spanyol. Kotak ketik sendirinya di main-main Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan kepada Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebentar dia mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ, Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu man to man, dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan masih bermain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru mereka terkenali berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinak dia, gerak tibus kutakan disebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga digerbikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini, dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde masih kami mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung berikan ke tengah saja, Andres Serak melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini melebar ke sektor kanan, yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, ataupun kerjasama lagi dengan Amerik Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Kukurula, angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan Meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Matu Kurela. Kurela teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Amerik Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Kurela ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinha sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada ke dalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 cepat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depannya dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon. Langsung game kepada Marcos Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Marco Kurela di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, gerak timus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, putar ke di sebenarnya melebar ke lawan, lepas tembakan gawang, kop 2 ke gawang. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinha, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan kita lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
1: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke-38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Vozina. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Keverde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sydney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan Spora di Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sydney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih kecepatan, dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya yeah. dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackle keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona yeah. permainan zonanya, terutama
2: zona markingnya, ya.
1: Zona markingnya sangat sangat sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka yeah. bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga KVD bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
2: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Iya, realitasnya kan mereka
2: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahir di KVD besar di akademinya yeah. Portugal yeah. dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KVD. Di KVD ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KVD banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah. Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
2: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
1: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, starting karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah, terutama kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Rian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik KRV Verde 41 tadi, Durtete, Lars Durtete masuk sampai kotak 16 walaupun di, berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
2: ya. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, berbeda bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar Pon 3 dimanapun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara,
2: Madit,

Baik, report yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Kini Tanjung Perde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Perde masih berhasil mengasah 11 penuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11-an Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan ayam merek Leporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan ke 11-an Tanjung Perde, umpan ke sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotakan di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikel. Mikel tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak timbul sebenarnya. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotakan di sebentar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Leporto, mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol. Di dekat lawan nanti, melebar ke sektor kiri, ada Mikel di situ, nanti ataupun kepada 20 yaitu Pedri menggunakan juga, angkat bulu kawan, kop dua terjadi, lepas, oh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tendangan, gol! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Perde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Perde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tembus sendak dia, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Perde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobosan, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas, kembali dikuasai punya pemain Tanjung Perde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Baku Kurela, Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat lingkaran tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Leporte. Leporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Perde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Perde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside, mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Perde, mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari sektor sebelah, lepas tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Perde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Perde. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Ferdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi, mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan
Tanjung Pedang.

0: angkat ke mulut gawang. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinga. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Perde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Perde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinga. Posinga tendang sudah ke depan dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, tetapi salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Perde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Tanjung Perde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Perde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Jadi tujuan pegarangan di sana, kotak-kotak sementara, kembalikan lagi kepada Lopez. Setiba kepada penjaga gawang Posinga. Posinga tendang sudah ke depan. Masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan, salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, angkat ke gawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinga. Yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Posinga yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Perde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya. Kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Dan tuju adalah pemain depan di sana, cepat mengirim bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat 8 pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Dari sektor tusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Namun kali bola dikuasainya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinga. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0. Dan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar melijakan 8 pertandingan. Kita nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Perde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar. Dan kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Perde. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Ante Perde mencoba melakukan tekanan. Dia kutak-kutik sebentar, masih Tanjung Perde, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Kukurela kutak-kutik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang. Ada dua pemain bawah ke gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinga. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri. Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masih kutak-kutik sebentar dia, kebiasaan dikirimkan kepada Merrick Laporte. Langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba diheadingnya atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Terán Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke mulut kawan. Oh, kali ini di heading saja lepas pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Verde. Kutak-kutik sebentar dia ada di situ, kami lihat Merrick Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kutahan, angkat bulu kawan, kop dan terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Kini tekanan dibangun oleh pemain Barat masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga kegagalan. Kini kembalikan penyerang Spanyol mencoba melakukan tekanan, tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Verde, pemain nomor 7 yaitu
1: Juan Cabral
0: ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini, Larus Duarte, Juan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Pozinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1-2-3, pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1-2-3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali, bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1-2-3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali, bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1-2-3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada, umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Makukurela. Makukurela bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri, Rodri ada Makukurela. Makukurela apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan ke, dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente, Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Kubarsi maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya ya, punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga, dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya, setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini ya, menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, Dela Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. 2 pergantian telah dilakukan oleh Dela Fuente pada Luis Dela Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal, dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20, Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde, dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol, dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14, Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia, dibayang-bayangi 1-2 pemain berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang. Sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí, umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan pertahanan, penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya, sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Bubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia, rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marco Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan, sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya, rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan. Namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik. Namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
0: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Jamin Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Jamin Yamal, angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Correa ke gawang. Oh, lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Bozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain terang benar. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar dia berada 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Correa di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte. Laporte ataupun Laporte mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Verdi ataupun kepada pemain lainnya, mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan, akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang-terang saja dia masih di kanan tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Aymeric Laporte mencoba mengelola tekanan dia, dibayang-bayang belakang, kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Verde, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Verde. Ini lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat ke gawang, berbahaya. Satu lepas tembakan ke gawang, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozinha dari Tanjung Verde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan bola pendek ke depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, bersama dengan Porte. Laporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan melalui bola kiri ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Bola tarik ke belakang lagi kepada Aymeric Laporte ataupun Jeremy Clever, silakan kartunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontak kedik sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pandai yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kertas, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya sampai tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perdi? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perdi mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posiga. Posiga langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya Carlos Chiqui, pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yami yang masuk 40 gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omah lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Posinha. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, ah dibuang saja keluar kontak Milati oleh pemain belakang Tanjung Perde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perdi. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kotak penalti sebentar, dia tarik ke belakang lagi, ah sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ, akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdi. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Perdi, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri, pertekanan kesebelasan Tanjung Perdi, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan, Tanjung Perdi berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan, pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perdi berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan, oh jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Perde ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Perde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol, dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan Yakob Kalipa, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Perdi, untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Perdi ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella berada sektor sebagi, berikan pada nomor 17 kepada William, angkat ke gawang, kali ini umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng, dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pinang langsung ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella lari ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gactibus sendak dia mencoba mencari konde berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Perdi. Perdi melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola langsung ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Yamil angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pinang. Kini Tanjung Pinang mencoba membuat serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pinang dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Pinang tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjuk sama Cucurella, bebas dia, baku takkan di sebentar dia masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola jadi datang dikuasai sepenuhnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi. Kubasi umpan kepada Yamin, kutakkan sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kode bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pinang mencoba mengawannya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pinang, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Dan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pinang. Sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan, dilanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pinang. Namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangin belakang. Kini pemain Tanjung Pinang mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya. Kuasa sebelah sepenuhnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Pinang, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kutukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pinang. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pinang, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa 11 punya. Ada Yamil Lama angkat gawang. Berharap dengan kop dua di sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol. Dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung tikor ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Pinang tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Pinang, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Verde, tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Verde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakangnya ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
2: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasingkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka, Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit 75 Joao Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Lamine Yamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk

Ya, selamat dini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol.

karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1. Dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro Tiga RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia.
1: The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia.

0: Garcia.
1: Ya dong, nggak kenal Aden itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025 Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top scorer sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat

0: 2026 ini,
1: yep,
0: serta jadi awal dari era baru The Red EV.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
2: Portugal, iya.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afi. Iya. Ada kualitas yang lainnya Mas Afi yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri?
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, lebih ke offline begitu ya. Atau memang juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
2: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak, pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
2: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap,
1: juga
2: amin,
1: nanti nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
2: siap, amin, amin. Terima kasih.
1: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
5: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Ya. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di raportnya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Iya, jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin ya. Siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 71.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat
0: malam ya. Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Iya, dukung Spanyol tadi
0: itu. Iya, iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditandingkan sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya, untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Patonia.
3: Iya. Iya. Pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musamah Salah itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya.
0: Jadi lebih mengunggulkan.
3: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, saya mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya, karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus.
0: Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, ya, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya cocoknya di mana dan lain sebagainya pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Belajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini kita menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka selalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa
0: dikatakan. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, semua masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucak-kenakan ini, Bung?
1: Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... kembali lagi permainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara Ani ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Tahan imbang, karena di ini yang... tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali. Pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia.
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya efek lagi nih.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Ya,
7: Salam olahraga
0: Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang di apa ya, di agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas, ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih,
1: ya. Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih. Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Jadi. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah. Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, olahraga selalu. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalau panas. Sama
8: aku tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhutlah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, yang berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena gak mau kecewa, jadi Pak Tanjung gak milih nih.
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan Mesir,
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa, negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir nih saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Fatoni yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah, memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus.
9: Iya. Okay. Dibang yang
0: Oke, okay, okay, baik pagi. Ternyata striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketelair. De Ketelair.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang di post oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelair, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Musalah di depan.
0: Oke. Dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fata nih?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang ball lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Musiala dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Atan? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper. Muhammad Elsanawi kiper. Iya, yeah. Itu enggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Elsanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti yang saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Elsanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, Maroko.
0: Maroko. Yes, yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini?
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026.

0: 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi

0: Hadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, Bu.
1: Sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti apa?
2: Alhamdulillah, Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada, disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan, Pak, sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya, Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari, Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton bareng. Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam karena kan siapa? Di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan, Pak, di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi? Kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sound systemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak, Pak, untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu, seperti apa, Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya. Jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasanya kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan
2: kan,
1: juga ya?
2: Pasti ya, kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya?
2: Cadangan.
1: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke, okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Oh, kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Boh Mano Wing. Boh Mano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari itu bisa.
2: Kalau singkatan dulu sini BMW namanya kan. Boh Mano Wing singkatan. Kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Kira-kira sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
1: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap orang kopi Pak Yus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Tid, boleh. Ini Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan
1: RRI
2: Tempoh Tengah, Lok Semawe.
1: Oh, RRI Lok Semawe. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih, Pak Yus. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, iya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apakah di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar
4: begitu kan, iya,
5: dihadiri kepala negara kan,
4: iya,
5: kan? Ya, ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
4: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Terkasih editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.
6: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka

cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di pagi hari ini, rangkaian acara dari program 1 Radio Republik Indonesia Madiun akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami rangkum dalam Madiun pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, berlanjut dalam Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan berakhir dalam Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda, dan hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Amir Abdullah MPD. Temanya adalah Muharram, momentum muhasabah dan juga perbaikan diri. Kira-kira muhasabah yang seperti apa ya yang harus kita lakukan pendengar, dan perbaikan yang diri kita ini yang seperti apa agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya Anda harus simak ya Mutiara Pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Juga di YouTube RRI Madiun, kami nanti hadir live ya, dan juga live visual aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin bergabung boleh ya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Mutiara Pagi, hari ini kami hadirkan untuk Anda dan kita bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD, Muharram Momentum Muhasabah dan juga Perbaikan Diri. Kita sudah bersama dengan beliau, Ustadz Amir Abdullah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, kita awali mutiara pagi pada kesempatan ini dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah masih melimpahkan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, sehingga dengan mensyukuri nikmat-nikmat itu, semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita senantiasa juga berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita juga termasuk dalam golongan atau kelompok yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di awal tahun baru 1448 Hijriah. Jadi hari ini kita mengawali tahun baru Hijriah 1448. Kami mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semuanya. Semoga tahun baru Hijriah ini kita semakin bertambah sehat, bertambah berkah, bertambah limpahan kebaikan, sehingga di masa-masa yang akan datang kita pun menjadi pribadi yang terus memperbanyak kebaikan kepada lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi ini adalah Muharram, adalah momentum muhasabah dan perbaikan diri. Kita ketahui bersama bahwa ini bukan Muharram yang pertama bagi kita. Bagi Bapak Ibu, bagi mas-mas, mbak-mbak yang pagi ini menyimak, tentu saja ini merupakan Muharram yang kesekian kalinya. Kalau saya dikaruniai usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 42 tahun, berarti sudah 42 Muharram sudah saya lalui dalam kehidupan ini. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak atau para pemirsa yang menyimak pada kesempatan ini yang sudah dikaruniai usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka sebanyak itu pula lah Muharram yang sudah pernah dilewatinya, pernah diperingatinya. Yang salah satunya tentu ketika kita mampu melewati momentum demi momentum, kesempatan demi kesempatan, tahun demi tahun, di mana semua kita di setiap tahunnya menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam rintangan, problema, baik besar, kecil ataupun sedang, yang tentunya kita sampai pada detik ini, sampai pada pagi ini, berarti kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melalui semua tantangan, rintangan, dan problematika itu, sehingga kita pagi ini masih bisa menghirup udara, kita masih pagi ini masih bisa mengaji bersama melalui mutiara pagi ini. Sehingga yang pertama terkait dengan Muharram ini adalah memperbanyak syukur. Kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sekian banyak tantangan yang kita jalani, yang kita rasakan, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Allah memberikan kita kemampuan hingga kita sampai pada detik pagi ini. Ini yang spesial, yang perlu kita garis bawahi, karena kita semuanya masih diberikan kemampuan untuk kita melalui berbagai macam
tantangan-tantangan tersebut.

0: Ada satu ungkapan yang menarik terkait dengan apa namanya waktu ini, bahwa Tuhan yang mengurus kita kemarin itu juga ya adalah Tuhan yang juga mengurus kita hari ini. Pun demikian juga yang akan mengurus kita esok hari. Artinya di setiap momentum, di setiap saat, senantiasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak tahu hadirnya Allah dalam bentuk apa, apakah kita diberi kemampuan bersabar, apakah kemudian kita diberi kemampuan untuk berpikir secara jernih, secara sehat, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah, apakah kemudian kita diberi kemampuan untuk bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dengan banyak orang, sehingga masalah yang berat mampu kita atasi dengan mudah dan gampang. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu hormati Allah, momentum Muharram 1448 Hijriah ini kita awali dengan memperbanyak syukur kepada Allah, karena kita masih diberi sehat, kita masih diberi mampu, sempat, dan nikmat-nikmat lainnya. Dan tentunya kami doakan semoga para pemirsa yang pagi ini atau pada kesempatan ini sakit atau mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman dan kekuatan Islam sehingga mampu menjalani semua ujian yang Allah berikan kepada para pemirsa yang pagi ini menyimak Mutiara Pagi ini. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus muhasabah? Poin pentingnya yang ini. Kenapa kita harus melakukan muhasabah? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pertanyaan ini. Yang harapannya ketika kita menyimak Mutiara Pagi ini, kita juga tercerahkan. Kita juga mendapatkan sedikit secercah cahaya bahwa pagi ini kita harus mendapatkan sesuatu yang bisa semacam energi, semacam cahaya yang memberikan kita harapan, memberikan kita petunjuk arah untuk kita menuju kondisi yang lebih baik. Alasan yang pertama, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika pergantian waktu yang kita jalani, yang kita rasakan, yang kita alami ini, itu menunjukkan bahwa kita tidak semakin muda, namun sebaliknya kita ini semakin tua. Saya juga semakin tua, Bapak Ibu juga semakin tua, para pemirsa juga semakin tua, yang itu pertanda bahwa sebagian dari energi fisik, sebagian dari energi emosi, energi lainnya yang terdapat dari kita, itu bukan semakin besar, namun semakin berkurang. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, bijaksana jika kita melakukan muhasabah karena kita bukan semakin muda, di mana muda itu identik dengan fully energy, energinya banyak, penuh ya. Kemudian masih semangat, masih energik dan masih kuat untuk bekerja dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita sudah mulai usia kita semakin menua, maka beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut ya. Makanya kemudian kalau usia-usia yang di atas saya, yang usia 50, 60, 70 itu sudah mulai merasakan berkurangnya salah satu nikmat, yakni nikmat sehat. Ada yang sudah mulai kena asam urat, ada yang mulai kena enco dan lain sebagainya, di mana itu pertanda bahwa kita ini semakin tua, bukan semakin muda. Maka seyogyanya momentum Muharram ini adalah momentum untuk kita melakukan muhasabah karena kita semakin tua. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan umur ataupun usia ini, kita juga perlu melakukan muhasabah. Ini alasan yang kedua. atau latar belakang yang kedua, kenapa kita harus melakukan muhasabah, yakni kalau berkaitan dengan usia, maka usia itu hanya menunjukkan periode kehidupan seseorang, di mana setiap periode itu hanya Allah yang tahu. Saya diberi berapa periode kehidupan saya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sampai 50 tahun, apakah sampai 60 tahun, apakah sampai 70 tahun. Pun demikian juga para pemirsa, itu juga tidak ada yang tahu diberi periode berapa. Berapa masanya hidup di dunia ini. Namun yang pasti, kalau kita membahas terkait dengan umur, ini nanti perbedaannya adalah kalau kita kaitkan dengan Muharram, maka kita juga bisa melakukan muhasabah seberapa besar, seberapa banyak kita melakukan, memberikan kebermanfaatan, kebermaknaan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, ataupun kepada lingkungan sekitar kita. Umur itu berasal dari bahasa Arab, yakni umur. Makanya kemudian dari kata ini ada istilah kata umrah, ada juga istilah kata takmir. Makanya kemudian takmir itu di sebagian istilahnya juga disebut dengan dewan kemakmuran masjid ya. Pengurus bagian kemakmuran masjid, artinya untuk memakmurkan, untuk meramaikan, untuk menghidupkan, ya, untuk menghidupkan bulan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua yang perlu kita lakukan muhasabah pada diri kita. Kalau umur itu sudah pasti berjalan secara periodik, di mana kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa ngerem, tidak bisa mempercepatnya, karena memang settingannya, desainnya demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umur ini berkaitan dengan seberapa bermanfaat kita, seberapa sebanyak apa kebaikan yang sudah kita tebarkan di sekitar kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, muhasabah menjadi penting, muhasabah menjadi urgen ketika dalam hidup ini kita memiliki target, memiliki cita-cita, memiliki impian dan harapan. Tentu saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memiliki filosofi hidup seperti air mengalir. Walaupun demikian, ketika dia mengikuti filosofi air mengalir, pada saat yang sama dia juga akan sampai pada satu titik pertanyaan, kenapa kok begini-begini saja hidup saya? Berbeda dengan orang yang memiliki target, orang yang memiliki cita-cita atau impian, maka dia memiliki ukuran. Dia memiliki ukuran, dia memiliki standar, di mana kemudian setahun kemarin dia ukur dengan standar itu, misalnya dari sisi ibadahnya. Bagaimana setahun kemarin, apakah ibadahnya sudah full, ataukah masih bolong-bolong, ataukah masih telat-telat, dan lain sebagainya. Atau kemudian kita melihat dari standar sosialnya, apakah sudah bisa memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitar, atau kemudian masih sedikit kontribusinya, peran sertanya di tengah-tengah masyarakat, ataukah kemudian tidak ada sama sekali. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah itu menjadi penting bagi mereka yang memiliki idealisme, dalam bahasa yang lebih kerennya. Idealisme itu cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan baik pribadi ataupun komunitas. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting dari poin terkait dengan kenapa kita harus melakukan muhasabah. Lantas Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita selama ini tidak memiliki target, tidak memiliki standar, tentu saja kita akan kebingungan. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa ada orang yang ketika hidupnya dia memiliki prinsip seperti air mengalir. Ya wis, ketika air mengalir terus dia ngikut terus sampai entah di mana nanti dia akan sampainya. Namun berbeda ketika dia memiliki target, maka dia juga akan melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan koreksi-koreksi ketika target itu tidak tercapai. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi orang yang melakukan muhasabah. Kenapa tidak rugi? Karena muhasabah itu adalah untuk melihat lebih dalam. Misalnya ketika dikaitkan dengan poin yang ketiga tadi terkait dengan target, ternyata targetnya tidak tercapai, maka kemudian melakukan muhasabah itu menjadi sangat penting sekali untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan melihat orang lain. Muhasabah itu adalah lebih melihat ke dalam diri kita, apakah sumber problemnya, sumber gagalnya itu adalah bersumber dari diri kita atau dari orang lain. Karena memang tema-tema muhasabatun nafas atau evaluasi diri itu lebih banyak melihat ke dalam diri, maka muhasabah itu yang pertama memberikan manfaat, dia memberikan kesempatan untuk relaksasi sehingga dia mencoba menenangkan diri, mencoba menemukan makna-makna yang hilang, mencoba untuk menemukan penyebab kegagalan ataupun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan orang itu tidak mampu mencapai cita-citanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah sadar bahwa kita ini semakin tua bukan semakin muda, jika kita memiliki prinsip bahwa ketika kita hidup kita harus memiliki sisi kebermanfaatan, berguna bagi orang di sekitar kita, jika kita sadar bahwa kita memiliki target, memiliki idealisme, maka momentum Muharram ini wajib, ya ini bukan wajib dalam perspektif hukum ya, wajib bagi diri kita untuk melakukan muhasabah. Wajib bagi kita untuk melakukan muhasabah. Karena ketika kita sudah melakukan muhasabah, kita akan tahu posisi kita hari ini, posisi kita saat ini, kondisi kita saat ini, untuk selanjutnya kita melakukan perbaikan diri. Ketika gagal melakukan muhasabah, maka orang itu tidak akan tahu, kita tidak akan tahu perbaikan apa yang perlu dilakukan pada diri saya, perbaikan apa yang perlu saya lakukan untuk keluarga saya, kalau tidak melakukan muhasabah, terlebih tidak memiliki standar atau cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang harus kita muhasabah dalam kehidupan kita. Yang secara garis besar sama dengan takwa. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita atau orang-orang yang kita sebut dengan hablum minan nas. Yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tentu berkaitan dengan perintah yang sudah Allah tetapkan untuk semua kita. Ya, kalau hubungannya dengan Allah itu tidak terlalu banyak, intinya adalah taat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Selama hidup kita apa yang menjadi ketentuan Allah, dan ini tidak terlalu banyak seperti sholat lima waktu, seperti berpuasa ketika waktunya puasa, ketika waktunya berzakat kita berzakat, ketika memang diberi kemampuan untuk berhaji kita berhaji, maka itu ya ada yang hubungannya dengan hablum minallah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang paling banyak adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan kedua orang tua kita, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan rekan dan mitra kerja kita, dan hubungan kita dengan tetangga kita. Inilah yang perlu kita evaluasi. Jika ternyata dalam di tahun kemarin ternyata ibadah kita baik, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita baik, tentu saja harus kita syukuri dan kita pertahankan. Bahkan kalau kita mampu, mari kita tingkatkan. Namun jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata setahun kemarin 1447 kita ternyata mungkin masih telat-telat, bolong-bolong, ya, atau mungkin tidak sama sekali, tentu saja kita wajib melakukan perbaikan untuk selanjutnya kita terus belajar kenapa kita terkait dengan hal-hal yang sifatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita dengan anak kita kurang baik, hubungan kita dengan pasangan kita kurang baik, hubungan kita dengan orang tua kita kurang baik, tentu saja momentum Muharram ini adalah momentum untuk kita memperbaiki semua hubungan itu, karena hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita itu akan memberikan banyak sekali kebaikan dan banyak sekali manfaat kepada diri kita ataupun orang lain. Saya kira itu sebagai pengantarnya, Mbak Satia. Memantik pertanyaan. Kalau tidak memantik pertanyaan, semoga Pak Satya nanti sudah menyiapkan pertanyaan apa yang kira-kira perlu ditanyakan gitu ya.
1: Pastinya banyak Ustadz ya, karena momentum Muharram itu kan apa ya, selalu dikaitkan dengan, kalau ibarat orang awam itu kan menjadi sebuah lembaran baru gitu ya. Yang kemarin yang buruk-buruk kita berusaha untuk meninggalkan. Dan tentunya kalau tadi Ustadz juga mengatakan bahwa ada evaluasi besar dalam kehidupan kita, ketaatan kita kepada Allah seperti apa sih di tahun lalu gitu kan. Dan tentu kalau Allah Maha Pemaaf, segala kesalahan kita dimaafkan gitu ya Ustadz ya.
0: Ya, selama kita masih bernafas, kita masih diberi nafas. Ada satu hadis itu gini. Apa namanya? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughawwir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba senyampang belum yuwarwir. Yuwarwir itu ketika seorang manusia itu sudah sampai tenggorokan atau sakaratul maut.
1: Baik. Berarti ketika tahun baru Islam atau Muharram seperti ini, yang difokuskan muhasabah atau evaluasi diri bukan hanya kita kepada sang pencipta ya, kita dalam kehidupan sosial ini juga perlu untuk dievaluasi, seperti itu Ustaz?
0: Betul sekali. Karena apa namanya, ini ada kaitannya Mbak, ada kaitannya. Ketika seseorang itu hubungannya dengan Allah itu baik, biasanya hubungannya dengan pasangannya juga baik, hubungannya dengan kedua orang tuanya juga baik, hubungan dengan anaknya juga baik.
1: Baik. Jadi pangkalnya adalah hubungan seorang manusia kepada sang pencipta itu baik dulu gitu. Itu akan menjadi hubungan yang baik kepada yang lainnya. Baik, Ustadz, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini, boleh telepon di 459198 atau lewat WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ada Bu Yayu ya yang ada di Himadiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Selamat tahun baru Islam. Semoga Allah menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang sudah lalu ya. Dalam kesempatan waktu yang diberikan Allah sampai usia Bu Yayu itu kan sekarang 66 tahun Ustadz ya. Itu Bu Yayu itu bersyukur dan tetap ikhlas walaupun materi yang relatif, dan akan ditingkatkan iman, ibadah, dan amal tetap terus istiqomah ya. Yang mau ditanyakan itu Ustadz ya, salah satunya yang dilakukan di bulan ini tuh menyantuni anak yatim ya. Kalau anak yatim itu sudah mampu atau sudah remaja, apakah itu masih mendapatkan santunan? Dan salah satu syaratnya itu apa saja Ustadz? Terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Yayu yang ada di Madiun.
0: Terkait dengan salah satu amaliyah yang biasa dilakukan ya, di bulan Muharram ini menyantuni
1: anak yatim.
0: Yatim ya. Memang kalau seyogianya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dipercaya Mbak. Kenapa? Karena memang salah satu fenomena yang di zaman ini cukup kesulitan membedakan antara yang sudah benar-benar mampu walaupun dia yatim, ataupun kemudian dia yatim tapi memang benar-benar tidak mampu sama sekali. Ini cukup sulit ya. Karena apa alasannya? Salah satunya juga karena terjadi budaya ngeprank sekarang.
1: Ngeprank seperti apa?
0: Budaya Contohnya gini, ada orang yang pura-pura tampil miskin padahal dia kaya raya. Hanya itu untuk eksperimen sosial gitu, untuk menguji keimanan seseorang, kebaikan seseorang gitu. Yang kemudian itu kadang-kadang membuat kita ragu untuk berbuat baik kepada orang itu. Ada juga yang ternyata di fenomena yang di zaman ini juga banyak kita temui, di mana orang yang kita kasihani di lampu merah, di perempatan dan sebagainya, itu ternyata lebih kaya dari kita, uangnya lebih banyak gitu. Sehingga bingung kita ini. Sehingga mungkin saran saja untuk Bunda Yayu ya, terkait dengan syarat untuk kita memberikan itu, ya memang anak yatim itu kurang mampu. Di sekitar kita juga sebenarnya, kalau kita lagi jalan, banyak orang yang dia tidak yatim, tapi memang secara ekonomi dia kurang mampu. Tapi ada juga yang yatim tapi mampu. Ya seyogyanya memang kalau yatim yang sudah mampu tidak perlu diberi santunan. Yang kita perlu dahulukan adalah mereka yang mungkin seorang kepala keluarga, atau mungkin seorang yang single parent yang berjuang untuk anak-anaknya. Itulah yang mungkin perlu kita support dan perlu kita tolong. Baik, seperti itu.
1: Baik. Berarti ketika Muharram seperti ini lebih baik mengutamakan sedekah kepada siapapun ya. Karena kan gini Ustadz ya, perbedaan zaman dulu dengan sekarang kan berbeda gitu ya. Kalau dulu kan anak yatim berarti dalam kondisi yang kurang mampu gitu ya. Karena kan ayah yang sebagai seorang kepala keluarga pencari nafkah tidak ada gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah berbeda gitu Ustaz. Kalau bingung ini Ustaz ya, pengennya sih ngasih kepada anak yatim, tapi anak yatimnya mampu, tapi kita juga pengen sedekah, mana yang diutamakan Ustaz?
0: Maksudnya gimana ini?
1: Jadi ketika kita ingin bersedekah gitu ya Ustadz ya, menyantuni anak yatim, tapi si anak yatim ini kan sudah mampu gitu ya. Tetapi kita juga ingin bersedekah gitu, lebih baik diutamakan yang mana kita bersedekah ke anak yatim yang mampu ini ya, karena di bulan Muharram, atau kita bersedekah biasa kepada orang yang kita pikir ya mereka butuh untuk dibantu Ustadz?
0: Yang kedua. Ya, lebih utama yang kepada yang kedua. Karena ini kan lebih kepada, kan fungsi dari kita bersedekah itu kan untuk memberdayakan, untuk membuat orang itu lebih mampu berdiri, agar lebih mampu untuk menghadapi kehidupan dan menopang memikul tanggung jawab. Sedangkan si anak yatim ini, kalau dia sudah mampu memang, misalnya warisannya banyak, walaupun bapaknya meninggal, tapi hartanya banyak, tentu dia sudah cukup sehingga dia sudah bisa bertanggung jawab, dia bisa memanfaatkan peninggalan ke orang tuanya, bahkan mungkin dia bisa memberi santunan kepada orang lain. Saya di Kota Madiun ini menemukan beberapa yang istilahnya dia yatim tapi kaya raya, masya Allah gitu. Nah, tapi mungkin memang ya salah satu karunia dari Allah gitu. Saya memaknainya seperti itu. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang tidak yatim tapi dia lebih membutuhkan, itulah yang kita dahulukan.
1: Oke, baik. Yang penting adalah kita bersedekah di bulan Muharram ini ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita akan jeda sejenak ya Ustadz ya, karena ada pesan dari mitra kerja kami yang harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk para pendengar. Pendengar, kebersamaan Anda, pertanyaan Anda juga kami masih tunggu ya, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun pagi hari ini membahas tema momentum muhasabah dan perbaikan diri di bulan Muharram. Kita bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD. Ada Bu Tika ya yang ingin bergabung di pagi hari ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Satya.
3: Iya, silakan ya. Dengan pertanyaannya ya. Bu Tika.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz Amir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz Amir, ini di dalam masyarakat itu ada yang mengatakan kalau satu Muharram itu minum susu itu di dalam hadis. Yeah. Yaitu itu saya baru dengar ini gitu loh Pak Ustadz. Soalnya kan saya juga dari lingkungan ini ya Pak Ustadz. Terus itu apa hadisnya itu hadis palsu atau gimana? Hadis apa palsu. Nabi Muhammad kan tidak menganjurkan kita minum susu. Yeah. Misalnya satu Muharram itu minum susu nanti bisa sampai malam, yeah, sampai nanti waktu subuh. Itu apa ada hadisnya gitu. Itu saya itu baru dengar gitu loh. Itu dapat share-sharean gitu. Itu kok saya itu ini gitu. Soalnya di dulu-dulu itu enggak ada gitu loh Pak Ustaz. Itu bagaimana kurmat Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Satya. Assalamualaikum. Yeah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru aja tadi mau saya tanyakan ini Ustadz ya. Kemarin ini saya banyak melihat postingan dari teman-teman itu ada anjuran untuk minum susu ketika satu Muharram gitu ya. Ada alasan kah di balik kita dianjurkan minum susu?
5: Ya, yang pertama sependek pengetahuan saya, kalau berkaitan dengan tuntunan hadisnya tidak ada. Mungkin saya istilahnya kurang literasinya mungkin bisa jadi. Tapi saya mencoba memaknai kenapa harus minum susu. Berarti Mbak Satya sudah minum susu ini?
3: Belum. Belum sempat mampir untuk beli. Habis ini nanti mungkin ya buat sarapan sekalian.
5: Seharusnya tadi malam ini untuk minum susunya. Karena kan mulai satu Muharramnya kan Maulid tadi malam. Yeah. Kan. Apa makna minum susu itu? Itu adalah makna simbolik bahwa ketika minum susu itu ada semacam niatan baik, harapan baik agar di masa-masa yang akan datang atau di tahun baru 1448 Hijriah ini kita menjadi pribadi yang putih, bersih.
3: Baik, berarti ada semacam analogi ya sebenarnya.
5: Betul, makanya kalau dari sisi tuntunan secara syar'inya itu tidak ada. Sependek pengetahuan saya tidak ada. Sehingga saya juga melihat postingan itu banyak sekali berseliweran. Bahkan apa namanya, saya juga pernah dikirimin oleh istri saya, ini dari mana ini kok disuruh minum susu. Perasaan dulu saya kecil juga tidak ada yang nyuruh minum susu ini. Kalau satu Muharram. Nah sehingga itu adalah makna simbolik bahwa ada satu harapan, ada satu keinginan bahwa kita ingin menjadi pribadi yang putih atau istilahnya bersih di masa-masa yang akan datang.
3: Oke, baik. Kalau nggak ada susu, air mineral boleh ya Ustadz ya, kan menjernihkan. Gitu.
5: Berarti nanti kalau minum kopi, berarti jadi hitam. Nah ini kan, makanya makna simboliknya seperti itu. Kenapa tidak minum kopi? Khawatirnya nanti ini jadi gelap.
3: Berarti harus ada apa ya, positive thinking lah ya Ustadz ya.
5: Positive thinking.
3: Baik.
5: Ya istilahnya sugesti, ada sugestinya yang dan hampir setiap kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita kan ada sugestinya. Yeah. Saya kalau minum ini tambah cantik. Saya kalau minum ini tambah ganteng. Itu kan sugesti. Ada sugestinya yang dibarengkan dengan ketika kita mengkonsumsi sesuatu.
3: Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya, Bu Tika ya. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa gitu ya Ustaz ya. Berarti gitu ya. Oke, ada dari Tias ya. Bagaimana keutamaan beramal di bulan Muharram dibandingkan dengan bulan lainnya? Adakah keutamaannya Ustaz?
5: Bulan Muharram itu adalah, yang pertama tentu dia adalah tahun baru Islam. Pertama, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang kedua, dalam urutan bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan, ini adalah bulan kan yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi di terakhir lah, terakhir dari bulan yang diagungkan. Kan dalam setahun ada 4 bulan yang diagungkan melebihi bulan-bulan lainnya, yakni pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Rajab itu sebelum bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan itu, sehingga dari keterangan banyak ulama beramal kecil sekalipun di bulan ini itu besar pahalanya. Misalnya berpuasa, itu puasanya itu besar. Apa pahalanya itu besar? Misalnya bersedekah, maka pahalanya itu besar. Makanya kalau nyambung dengan pertanyaannya Bunda Yayu tadi, makanya sebenarnya bersedekah di bulan ini bukan hanya sekedar kepada anak yatim, namun kepada siapa saja, karena besarnya pahala. Jadi bulan ini merupakan bulan yang spesial, yang memang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini, ayo kita lakukan. Baik yang sifatnya hablun minallah ataupun yang sifatnya hablun
3: minannas. Baik Ustaz, kalau tadi Ustaz kan menyinggung soal puasa gitu ya, adakah waktu-waktu tertentu atau waktu khusus gitu kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini Ustaz?
5: Kalau di bulan Muharram ini yang istilahnya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hendak atau ingin dipraktekkan itu adalah Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi Asyura itu adalah bahasa Arab yang berarti apa ya, 10, kalau dalam bahasa Inggrisnya 10 kan. Jadi dia adalah bahasa Arab Asyura yang menunjukkan itu adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, dan beliau dulunya juga ingin berpuasa di tanggal Tasu'a, yang di tanggal 9 Muharram, namun istilahnya beliau keburu kapundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga belum sempat melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram. Dan tradisi ini bukan hanya dilakukan oleh Islam, tapi Yahudi juga melakukannya, Kristen juga melakukannya, yakni di tanggal 10 Muharram. Karena ada peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram itu, salah satunya adalah diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Firaun.
3: Baik, itu terkhusus di tanggal 10 Muharram gitu ya Ustaz. Kalau semakin banyak kita berpuasa, apakah kita juga akan juga semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan Ustaz?
5: Betul sekali. Jadi memang yang dianjurkan adalah tanggal 9 dan 10. Namun misalnya pemirsa mungkin puasa hari ini, tanggal pertama, tanggal kedua sampai tanggal 8 itu juga bagus. Bagus. Memang di bulan Muharram ini tidak ada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kan yang diharamkan berpuasa itu salah satunya adalah ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 setelah kita menyembelih kurban kemarin. Itu memang haram berpuasa, enggak boleh berpuasa di situ. Nanti orang makan daging, dia malah enggak makan daging sendirian.
3: Jadi kebaikan berpuasa di bulan Muharram ini sangat banyak sekali. Jadi ya berpuasalah gitu, meluangkan waktu untuk berpuasa. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ya, bagaimana soal pahala amalan kita di bulan haram Muharram ya dibandingkan di bulan-bulan biasa?
5: Jadi di bulan haram, kalau bulan haram berarti 4 bulan, kalau bulan Muharram berarti ya bulan pertama dalam kalender Hijriah, itu dilipat gandakan amal perbuatan kita, yang baik itu dilipat gandakan, yang buruk juga dilipat gandakan.
3: Aduh, bahaya ini ya kalau yang buruk dilipat gandakan.
5: Bahaya ini, berbuat apa ya, berbuat keburukan, berbuat dosa di bulan haram ini dilipat gandakan. Nah, tapi memang secara spesifik memang kami belum menemukan istilahnya ibadah khusus, kecuali memang seperti puasa di tanggal 10 itu. Hanya saja memang ya, tuntunannya adalah ya, kebaikan umum yang bisa kita lakukan di bulan haram itu, atau di bulan Muharram ini saja.
3: Baik. Jadi tergantung pilihannya, mau berbuat baik apa berbuat buruk, karena semuanya itu akan dilipat gandakan gitu ya Ustaz ya.
5: Betul sekali. Jadi itulah, berhati-hati di bulan ini untuk berbuat buruk kepada orang lain ataupun apa kepada orang terdekat kita gitu.
3: Baik. Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di hari ini Ustadz ya. Kesimpulan dan juga sebagai pengingat untuk pendengar semuanya, momentum muhasabah dan perbaikan diri di bulan Muharram sekarang ini seperti apa? Silakan Ustadz.
5: Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang terbatas, maka kami akan memberikan kesimpulan bahwa dari yang kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi, yang pertama adalah bahwa kita ini semakin, istilahnya semakin tua, sehingga kita perlu memperbanyak bekal kebaikan yang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga masih, walaupun kita semakin tua, tapi kita juga tetap memiliki semangat idealisme untuk mewujudkan cita-cita kebaikan-kebaikan yang ingin kita ukir di kehidupan kita. Maka momentum Muharram ini kita melakukan muhasabah, baik yang sifatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sifatnya hubungan kita dengan sesama manusia. Dua-duanya kita perbaiki, semoga di tahun yang akan datang atau 1448 Hijriah kita diberikan limpahan kebaikan, diberikan limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.
3: Amin.
5: Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
5: Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan Allahu a'lam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir Abdullah MPD. Semoga kajian pada hari ini ya, kita bisa pedomani dan akhirnya ini menjadi sebuah momentum muhasabah dan juga perbaikan diri. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Kurang lebih 5 menit lagi hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan harapan kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, situasi Kamtibmas aman terkendali, masyarakat dapat menikmati.
2: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa, arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman.
3: Untuk masyarakat mungkin pesannya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi ya, untuk bisa menerima petugas sensus dengan baik, memberikan data yang akurat, lengkap, dan jujur apa adanya.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia, Madiun hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Polres Ponorogo menyiagakan 600 personil untuk melakukan pengamanan kegiatan Suro termasuk larungan di Telaga Ngebel hari ini. Untuk memastikan keamanan saat tradisi tahunan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan. BPS Pacitan mengerahkan 1.080 petugas untuk sensus ekonomi 2026 yang akan disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026. Kabar pertama akan dihadirkan Yusron Al-Fatah. Pemerintah Kabupaten Magetan bersama Forkopimda telah merumuskan 5 upaya strategis dalam rangka menciptakan kondusivitas menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah atau bulan Suro.
4: Antisipasi terjadinya konflik dan sebagai langkah menciptakan kondusivitas, pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan rapat koordinasi pengamanan Suro dan tim kewaspadaan dini daerah. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi gesekan antar perguruan bela diri serta konflik internal menjelang bulan Muharram, sekaligus Suro dan Suran Agung 2026. Bupati Magetan, Nani Sumantri, menegaskan bahwa wilayah Magetan harus mencapai target zero konflik agar tetap aman, nyaman, dan kondusif selama perayaan di bulan Suro atau Muharram. Menurutnya perlu langkah antisipasi untuk mencegah konflik. Harus ada kebersamaan antar perguruan pencaksilat dan saling mempererat tali silaturahmi. Guna mewujudkan situasi yang kondusif tersebut, Pemkab Magetan bersama Forkopimda telah merumuskan 5 upaya strategis. Penyelenggaraan turnamen rutin, mewadahi generasi muda untuk berprestasi dan membangun kerukunan. Kedua, koordinasi berkala, pertemuan rutin antara ketua dan tokoh perguruan silat dari tingkat kabupaten hingga desa. Penebalan pengamanan, sinergi pengamanan ketat oleh aparat TNI Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Berikutnya adalah counter hoax, identifikasi fanatisme berlebih dan menangkal berita bohong di media sosial yang memicu kesalahpahaman.
5: Melalui rapat koordinasi diharapkan untuk sama-sama menyelaraskan persepsi bagi perguruan silat untuk bisa saling menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta agenda masing-masing perguruan menjelang bulan Muharram agar Kabupaten Magetan tetap aman dan kondusif.
4: Selain itu adalah langkah penegakan hukum tegas, yaitu dengan mendesak pimpinan perguruan silat untuk proaktif. Jika terjadi pelanggaran Kamtibmas oleh oknum anggota, pihak perguruan wajib membantu menyerahkan pelaku ke aparat penegak hukum dan dilarang mengaitkan masalah pribadi dengan nama organisasi. Rakor keamanan Suro tersebut turut dihadiri Forkopimda Magetan, perwakilan TNI Polri, jajaran intelijen, instansi vertikal serta para ketua perguruan pencaksilat sekabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menyiagakan 167 personil kebersihan selama rute Kirapusaka dan pawai lintas sejarah dalam rangkaian Grebek Suro. Eka Wulan melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menyiagakan 167 pasukan kuning atau personil kebersihan selama kirab pusaka dan pawai lintas sejarah dalam rangkaian Gerbek Suro 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto mengatakan 167 personil itu ditempatkan di berbagai titik strategis sepanjang rute kirab, yaitu start dari Batara Katong hingga finish di Paseban Alun-Alun Ponorogo.
7: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kirab pusaka menyiagakan 167 personil kebersihan yang kami tempatkan di berbagai titik strategis sepanjang rute kirab. Selain itu, armada dump truck juga kami siapkan untuk mempercepat proses pengangkutan selama kegiatan berlangsung.
6: Upaya menjaga kebersihan itu, kata Adi, melibatkan 70 siswa pecinta alam yang turut membantu membersihkan area kegiatan. Karenanya ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, yakni dengan membawa kantong sampah pribadi, kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, dan menerapkan semangat datang bersih, pulang bersih. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Polres Ponorogo menyiagakan 600 personel untuk melakukan pengamanan kegiatan Suro termasuk larungan di Telaga Ngebel hari ini. Eka Bulan melaporkan.
6: Polres Ponorogo menyiagakan 600 personel untuk melaksanakan pengamanan kegiatan Suro memperingati pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Para personel disiagakan mulai kegiatan kirab pusaka, jamasan pusaka, penutupan Gerbek Suro serta laku tirakatan pada Senin malam 15 Juni 2026. Kemudian personil gabungan juga dilibatkan dalam pengamanan larungan di Telaga Ngebel Ponorogo pada Selasa pagi 16 Juni 2026. Kabak Ops Polres Ponorogo Kompol Edi Suyono mengatakan, pengamanan dilakukan agar rangkaian acara Gerbek Suro di Bumi Reog berjalan aman dan kondusif.
8: Personil Polri yang dilibatkan jadi sekitar 600 dengan harapan kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, situasi kamtip mas aman terkendali, masyarakat dapat menikmati, kemudian melaksanakan kegiatannya dengan nyaman dan aman, dan kegiatan menyambut Tahun Baru Muharram ini juga bisa dilaksanakan dengan hikmat.
6: Kompol Edi menjelaskan dalam pengamanan Suro itu, Polres Ponorogo dibantu personil Kodim 0802 Ponorogo, Dishub, dan petugas Satpol PP. Langkah preventif juga dilakukan jajaran kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai bentuk gesekan. Salah satunya melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan perguruan pencaksilat untuk bersama-sama mengikrarkan diri dan berkomitmen menjaga Kamtipmas Ponorogo tetap kondusif. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kapolres Magetan meminta sinergi semua pihak terutama perguruan pencaksilat untuk mempererat persaudaraan serta memberikan dampak positif bagi daerah terutama menghadapi momentum Suro dan Suran Agung. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Muharram 1448 Hijriah atau bulan Suro, Forkopimda, IBSI dan seluruh perguruan pencaksilat se-Kabupaten Magetan meneratangani maklumat bersama Aman Suro dan Suran Agung tahun 2026. Peneratanganan maklumat tersebut dilaksanakan dalam kegiatan rapat koordinasi Aman Suro dan tim kewaspadaan dini daerah menjelang bulan Muharram 1448 Hijriah Suran Agung tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Surya Graha Magetan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Magetan Ani Sumantri bersama Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa serta dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait, Ketua IPSI Kabupaten Magetan dan para ketua perguruan pencaksilat di bawah naungan IPSI Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyatakan bahwa bulan Muharram merupakan momentum penting yang membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, terutama pihak perguruan pencaksilat, guna menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres juga mengajak seluruh perguruan untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam atau bulan Suro sebagai sarana mempererat persaudaraan serta memberikan dampak positif bagi daerah.
9: Tahun Baru Islam ini kita maknai dengan memperbanyak rasa syukur. Para ketua perguruan silat itu mempunyai event-event agenda-agenda besar. Saya yakinkan TNI, Polri, bersama seluruh stakeholder yang ada dari kejaksaan, pengadilan, dan seluruh unsur memastikan Kabupaten Magetan ini dalam keadaan aman. Dan saya sebagai Kapolres, insya Allah siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Magetan, Magetan yang guyub rukun, Magetan yang ngangeni.
4: Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah selama rangkaian kegiatan bulan Muharram atau bulan Suro yang identik dengan berbagai agenda budaya, keagamaan, ziarah, pengesahan warga baru perguruan pencaksilat, suran agung, hingga kegiatan adat dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, untuk memastikan keamanan saat tradisi tahunan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personel gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan operasi aman Suro 2026 di alun-alun Kota Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.

0: pada rangkaian kegiatan 1 Muharram. AKBP Wiwin menyebut, operasi Aman Suro tahun 2026 akan fokus pada pengamanan kegiatan sejumlah perguruan silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Ia menyebut, tidak ada titik kerawanan dengan kategori tinggi di wilayah hukum Polres Madiun Kota, namun pihaknya tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Sebanyak 983 personil gabungan akan diterjunkan. AKBP Wiwin menegaskan, apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, petugas akan melakukan tindakan tegas.
1: Ya tentunya kalau ada gerejon di wilayah Kota Madiun dan wilayah Madiun Raya, tentunya kita akan melakukan upaya tindakan represif. Penegakan hukum secara profesional. Karena kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada tebaran ancaman kepada masyarakat. Kami pastikan dari aparat Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kabupaten dan TNI bahwasannya Madiun Raya aman.
0: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menegaskan apel gelar pasukan penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pengamanan kegiatan 1 Muharram perlu didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali.
2: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya satu suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Hari juga menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap peringatan bulan suro berjalan aman di kota maupun Kabupaten Madiun.
3: Dengan apel aman suro mudah-mudahan Kabupaten dan Kota Madiun selalu aman seperti yang kita dapatkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman suro di Kabupaten dan Kota Madiun.
0: Hari juga menilai kegiatan peringatan 1 Muharram memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: BPS Pacitan mengerahkan 1.080 petugas untuk sensus ekonomi 2026 yang disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan. Angela Reska melaporkan.
5: Sejumlah 1.080 petugas sensus ekonomi 2026 mulai dikerahkan BPS Pacitan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Para petugas akan disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan dan diharapkan dapat mendata seluruh masyarakat. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana berpesan kepada masyarakat untuk menerima para petugas dengan baik sekaligus memberi data secara jujur kepada para petugas.
6: Untuk masyarakat mungkin pesannya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi ya, untuk bisa menerima petugas sensus dengan baik, memberikan data yang akurat, lengkap, dan jujur apa adanya, sehingga nanti data yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan terutamanya untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan.
5: Sementara itu, Sekda Pacitan Heru Wiwoho juga berpesan kepada masyarakat untuk mendukung sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat. Data tersebut akan digunakan sebagai evaluasi dan penentu arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
7: Dan bisa menghasilkan data yang benar-benar bisa untuk mengambil kebijakan pemerintah dan juga bisa melakukan evaluasi apa yang sudah dihasilkan dari data tersebut. Karena data ini sangat-sangat penting sekali untuk pengambilan kebijakan pemerintah dan juga untuk mengetahui sampai di mana perekonomian di masyarakat dan juga di daerah maupun secara nasional.
5: Diketahui, sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini dimulai dengan pendataan usaha-usaha dengan skala besar, kemudian dilanjutkan dengan pendataan ke seluruh masyarakat secara door-to-door yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2026. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
4: Berikutnya kabar dihadirkan oleh Ulfa Larasati, pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 resmi dimulai, PLT Wali Kota Madiun menjadi respon.

0: responden pertama yang didata oleh petugas.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door resmi dimulai. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjadi responden pertama yang didata oleh petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun di kediaman pribadinya. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan PLT Wali Kota Madiun telah menerima kedatangan petugas sensus dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Ia berharap masyarakat Kota Madiun juga dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya.
2: Alhamdulillah juga hari ini Bapak Wali Kota, Bapak Bu sudah menyampaikan informasi seluruh kegiatan aktivitas ekonomi yang ada di keluarga beliau. Dan dengan harapan semoga warga Kota Madiun seluruhnya juga dapat mengikuti jejak beliau menerima kedatangan petugas sensus ekonomi 2026, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, kemudian mengisi jawaban, serta jangan takut bahwa informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh petugas BPS.
1: Aziz menjelaskan saat pendataan lapangan, petugas sensus akan meminta konfirmasi sejumlah data, di antaranya nomor KK, nomor induk kependudukan, dan ID pelanggan listrik. Selain itu, petugas juga akan meminta informasi mengenai kegiatan usaha yang ada, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Ia menambahkan, petugas juga akan melakukan dokumentasi berupa foto tampak depan rumah, ruang keluarga, serta pengambilan titik lokasi atau geotagging sebagai bagian dari proses pendataan lapangan. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang valid saat pendataan berlangsung.
3: Saya sudah didata oleh tim BPS. Dan saya berharap untuk seluruh masyarakat, apabila nanti ada petugas BPS yang datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, masyarakat Kota Madiun, mohon bisa diterima, memberikan informasi data yang valid kepada petugas BPS. Karena data yang Bapak Ibu berikan nanti akan membantu bagaimana pemerintah kota mengelola program-program untuk kepentingan masyarakat.
1: Ia menyampaikan data yang diberikan masyarakat akan membantu pemerintah dalam menyusun program-program untuk kepentingan masyarakat. Bagus juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 karena seluruh data dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat juga diimbau memastikan identitas petugas sebelum memberikan data. Petugas resmi dibekali rompi berlogo BPS dengan tulisan petugas sensus ekonomi pada bagian punggung, kartu identitas yang dapat dipindai, serta membawa surat tugas resmi saat bertugas di lapangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan pada saat festival olahraga tradisional bahwa olahraga tradisional memiliki filosofi kerjasama dan gotong royong. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
4: Olahraga tradisional memiliki filosofi diantaranya gotong royong, kerjasama, dan saling membantu. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Anto saat menghadiri festival olahraga tradisional di Alun-Alun Ngawi. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Anto memberikan semangat kepada peserta lomba. Menurutnya, olahraga tradisional tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi memiliki nilai-nilai luhur yang penting dalam pembentukan karakter anak.
5: Anak-anak sehat, lalu yang kedua, pasti ada filosofi di gotong royongnya, kerjasamanya. Jadi ada filosofi di kerjasama. Permainan tradisional ini, contohnya tadi ada egrang, bagaimana kerja kelompok, lalu bagaimana saling membantu dan lain sebagainya, termasuk bug support dan yang lain. Intinya selain kita membudayakan lagi olahraga-olahraga tradisi, ini juga membangun karakter anak-anak untuk tetap terus ikut melestarikan, membudayakan terhadap olahraga ini yang penuh dengan mana filosofis yang baik.
4: Anto menilai olahraga tradisional perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang semakin kuat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Selain menjadi sarana rekreasi dan olahraga, permainan tradisional juga dinilai mampu menanamkan nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama sejak usia dini. Diketahui, festival olahraga tradisional juga untuk memeriahkan bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Ngawi mengapresiasi festival olahraga tradisional yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI. Kembali, Imam Malik melaporkan.
4: Suasana ceria nampak saat peserta lomba olahraga tradisional berpacu sampai finish. Sejumlah olahraga tradisional yang dilombakan diantaranya gobak sodor, balap egrang, dan balap bakia. Sorak gemuruh juga diteriakkan oleh penonton untuk peserta yang mereka dukung. Hal ini berlangsung saat festival olahraga tradisional di Alun-Alun Ngawi. Kegiatan kerjasama antara pemerintah setempat dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengapresiasi kegiatan yang diadakan KORMI. Harapannya hal ini dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget dan meningkatkan sportivitas dalam kompetisi. Olahraga tradisional, ultrat, juga dapat kembali dikenal oleh masyarakat.
6: Kegiatan KORMI kami sangat mengapresiasi dan itu luar biasa di bawah kepemimpinan beliau Pak Yono bisa memasyarakatkan olahraga dan masyarakat mengenal olahraga rekreasi. Terutama kalau kali ini sasarannya kan anak-anak sekolah ya, karena sudah banyak yang tidak tahu apa itu egrang, apa itu bakia, apa itu tukang sodor, itu luar biasa sekali.
4: Wiwin menilai festival olahraga tradisional yang diadakan merupakan hal luar biasa. Hal ini untuk kembali menggali apa yang zaman dahulu pernah populer di kalangan anak-anak melalui olahraga tradisional juga memiliki nilai edukasi sehingga anak-anak dapat berinteraksi secara fisik dan tidak terpaku dengan gadget. Festival berlangsung di Alun-Alun Ngawi 14 Juni 2026. Total sekitar 340 peserta terbagi kategori SD maupun SMP ambil bagian dalam kegiatan yang diinisiasi oleh KORMI Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk perkembangan para siswa sekolah rakyat. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
7: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan dinas dan lembaga terkait untuk tumbuh kembang para siswa sekolah rakyat. Kolaborasi dimulai dari orang tua, para guru, wali asuh, wali asrama, dan seluruh tenaga kependidikan. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, menilai kolaborasi diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan.
8: Baik itu dari dinas-dinas terkait atau mungkin lembaga yang lain, kami tingkatkan sinergisitas dan juga kolaborasi ya, bahwa dan kami percaya bahwa keberhasilan pendidikan ini tidak dapat dicapai hanya satu pihak oleh sekolah saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur yang terlibat ya dalam tumbuh kembangnya anak-anak, dalam tumbuh kembangnya sekolah ini begitu.
7: Nanang menyebut pihaknya terus melakukan penyempurnaan dari segi pendidikan maupun pengasuhan para siswa di asrama sekolah rakyat. Penyempurnaan tersebut didasarkan pada evaluasi pembelajaran dan kegiatan keasramaan selama 1 tahun pelaksanaan program sekolah rakyat. Nanang menambahkan, penyempurnaan dilakukan untuk menghasilkan generasi yang dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Polres Ponorogo menyiagakan 600 personil untuk melakukan pengamanan kegiatan suro, termasuk larungan di Telaga Ngebel hari ini. Guna memastikan keamanan saat tradisi tahunan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan. BPS Pacitan mengerahkan 1.080 petugas untuk sensus ekonomi 2026 yang disebar di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi lainnya di situs www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami, Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Juni 2011, Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab Saudi. Ba'asyir juga pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia MMI serta salah seorang pendiri pondok pesantren Islam Al-Mu'minin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara setelah terbukti terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Berbagai badan intelijen menuduh Ba'asyir sebagai kepala spiritual Jamaah Islamiyah JI, sebuah kelompok separatis yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun yang hari ini menyempatkan waktu untuk berwisata ya. Yang pasti juga kalau wisata alam melakukan perjalanan kita harus cek ya untuk kondisi cuaca hari ini seperti apa ya. Katanya kemarin ini beberapa hari yang lalu sempat hujan juga nih ya. Masih ada hujan yang turun. Nah sebenarnya bagaimana sih untuk kondisi cuaca saat sekarang ini? Pendengar, kita akan cross check bersama BMKG Juanda dalam info cuaca.
1: Cuaca hari.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Juanda, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Adit.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mas Adit, beberapa hari yang lalu sempat di wilayah dekat Madiun ya, kalau nggak salah di Ponorogo itu sempat terjadi hujan. Apakah memang masih ada peluang hujan nih di kemarau beberapa waktu ini, Mas Adit?
5: Oh iya, memang kalau dilihat beberapa hari kemarin dari tanggal berapa? 12 sampai 14 ya, Mbak. Kita masih ada beberapa Jawa Timur masih hujan. Nah, itu penyebabnya kemarin memang ada aktifnya gelombang Rosby. Namun sudah tidak ada gangguan di tanggal 15 ini hingga ke depan perkirakan. Nah, itu yang menyebabkan beberapa wilayah Jawa Timur itu indikasi hujan, Mbak, dengan ringan hingga sedang.
0: Baik.
5: Namun ya karena memang saat ini masih musim kemarau, ya itu hal biasa karena memang apa ya? Anomali itu kan sebutnya anomali ya. Kadang di musim kemarau ada waktu masa hujan juga seperti itu. Bukan berarti kemarau
0: tanpa hujan. Hujan sama sekali ya. Baik, berarti di kemarau di tahun ini ya, itu kan banyak yang mengatakan kalau akan terjadi lebih panjang durasinya. Berarti tidak menutup kemungkinan juga masih ada peluang hujan yang mungkin terjadi. Seperti itu, Mas Adit.
5: Ya, kalau berbicara tentang peluang hujan tentunya masih ada, Mbak. Karena kan cuaca itu dinamis ya. Tidak statis. Ya, masih ada peluang hujan mungkin, tapi tidak banyak.
0: Baik. Lantas bagaimana untuk secara keseluruhan perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya, Mas Adit?
5: Baik, ya. Jadi untuk perkiraan cuaca wilayah Madiun sekitarnya untuk hari ini, 16 Juni 2026. Untuk wilayah Madiun sendiri, pada hari ini diperkirakan dari pagi hingga malam, cenderung cerah berawan hingga berawan, tidak ada peluang hujan hari ini. Temperatur diperkirakan di 22 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban di 61 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 7,2 km per jam. Untuk wilayah Magetan juga demikian, area ini belum diperkirakan berpotensi hujan, cenderung cerah hingga cerah berawan hingga malam hari. Untuk wilayah Ngawi, untuk Ngawi juga demikian. Pada pagi hingga malam nanti tidak ada peluang hujan diperkirakan. Untuk wilayah Nganjuk juga sama, mayoritas memang tidak ada peluang hujan.
0: Tidak ada peluang hujan.
5: Jawa Timur. Ya.
0: Baik. Lantas untuk bagaimana gelombang laut di pantai selatan, mungkin juga banyak masyarakat yang mulai melirik untuk aktivitas piknik atau tamasya ke pantai, Mas Adit.
5: Sebentar, Mbak, untuk perkiraan gelombang dicekkan dulu, Mbak, ya.
0: Baik. Karena ini kan mendekati masa-masa anak sekolah gitu ya, masa anak-anak sekolah liburan gitu, dan pantai ini masih menjadi tujuan wisata favorit bagi masyarakat.
5: Untuk lokasi perairan selatan Jawa Timur ya, seperti wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, perairan Malang, di wilayah perairan Lumajang, Jember, serta Banyuwangi, itu diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori menengah. Ketinggian 1,7 hingga 1,9 meter. Untuk wilayah lainnya cenderung amat.
0: Baik.
5: 0,5 hingga 1 meter seperti
0: itu. Baik, jadi masih aman ya, aman sekali gitu ya.
5: Betul.
0: Baik, Mas Adi, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini untuk Madiun dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali ya di hari libur ini, masih tetap sama-sama menjalankan tugas ini, Mas Adit ya. Ya, selamat pagi, tetap semangat, Mas Adit.
5: Ya, sama-sama, Mbak.
1: Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pada saat Muharram seperti ini ya, atau orang sekitar kita atau orang Jawa itu mengatakan bulan Suro ya, banyaknya masyarakat itu yang membuat acara ini ya, sedekah atau selamatan gitu pendengar ya. Otomatis sini banyak yang juga memprediksi kalau harga-harga kebutuhan untuk kegiatan sedekah ataupun selamatan itu bakal naik ya. Ini masih awal-awal ya, kita nggak tahu nanti dinamika perubahan harga kebutuhan bahan pokok seperti apa ya. Kemarin ini sempat yang banyak yang mengeluhkan itu soal harga bawang merah ya, yang kenaikannya aduh sangat luar biasa. Bawang putih pun juga demikian, yang beberapa waktu lalu sempat menyentuh angka mungkin ketika Anda mendapati harga yang obral gitu ya, sekitar 22.000, tetapi sekarang sudah up sampai dengan 34.000. lantas bagaimana untuk komoditas yang lainnya pendengar? Informasi harga pasar kami hadirkan untuk Anda. Kita akan melihat rata-rata harga di pasar Magetan pendengar. Kalau untuk beras premium itu kisaran harga 14.900, untuk yang medium terpantau pada harga 13.200, untuk gula itu terpantau pada harga 16.800. harga minyak kita ini walaupun di atas HET di update oleh Siska Perbapo Jatim ya, untuk di Kabupaten Magetan itu rata-rata harga sekitar 16.500 pendengar untuk satu kemasan 1 liternya. Harga daging sapi 125.000, harga daging ayam 31.000 pendengar, harga telur Rp25.000. Harga kacang kedelai impor di Magetan kisaran harga Rp11.800, untuk yang lokal ini Rp15.500 pendengar. Harga cabai merah keriting ini terpantau pedas pada harga Rp38.000. Untuk yang merah besar itu Rp47.000, sedangkan untuk rawit merah itu pedas pada harga Rp60.000. Jadi sudah ada ya penurunan harga ya dibandingkan mungkin 2 minggu yang lalu gitu pendengar. Harga bawang merah Rp45.000 pendengar ya, bawang putih ini sekitar Rp33.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya, yang pasti tetap memberikan makanan yang sehat ya, yang juga bergizi untuk keluarga. Karena kalau bahan-bahannya kita dapati dengan kondisi yang bagus gitu, tentu rasa ini juga akan berpengaruh gitu ya. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun ya. Selamat berlibur kalau di saat sekarang ini Anda tengah menikmati suasana libur. Kalau sedang berada di perjalanan, tetap waspada, hati-hati di jalan ya. Kami masih menemani perjalanan Anda, aktivitas Anda. Supaya lebih mudah untuk mendengarkan siaran ini, cukup download aplikasi RRI Digital pendengar. Jadi kapanpun dimanapun juga Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda kami ajak bergabung bersama Pro 3. Kita akan update informasi dari wilayah Indonesia dan juga internasional dalam Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.